0: pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Jadi pas siapa? Pak Seskap. Pak Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
5: Bapak tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pratiga, Tusmudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan cara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga lah untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
5: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai nih mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
12: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.

0: Pagi pun selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan edisi pagi ini, pendengar, kami nantikan Anda di layan telepon 0811-67-078-50. Anda bisa bersama kami berinteraktif, memberikan opini Anda. Ini terkait dengan topik Indonesia akan berhadapan dengan Thailand ya di FIFA ASEAN Cup 2026. Apa opini Anda? Silakan di layan telepon 0811-67-078-50, pendengar, terkait dengan Timnas Indonesia yang Senin 5 Oktober ini akan berhadapan dengan Thailand. Di 0811-67-078-50 setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bangladesh ya 9-2, sehingga akhirnya berhasil menyalip Timnas Malaysia untuk menjadi juara di grup A. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, haru hujan Boci?
0: Enggak.
1: Ini mau gerimis Boci.
0: Oh iya, di sini kabut asap masih.
1: Wah, ini asapnya kurang Boci.
0: Aduh. Baik. Apa nih opininya? Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Thailand.
1: Wah, ini mungkin bisa sama saya tuh Boci bisa 3-0 Boci.
0: Bisa 3-0 untuk siapa?
1: Indonesia.
0: Untuk Indonesia. Oh, masya Allah.
1: Apa? Nengok bentuk-bentuk main ni kan?
0: Orang
1: yang main bisa naik lagi Indonesia dapat paling bawah 3-0.
0: Insya Allah 3-0.
1: Ya. Menang gitu Indonesia kan?
0: Insya Allah.
1: Indonesia menang. Kemarin kan saya lihat. Malam saya waktu malam apa temain kan yang
0: 92 lawan Bangladesh.
1: Ya mas saya melalui karena saya ingat banyak 4-0 kan uponya
0: 92.
1: 92 itu dua itu tak sengaja sedang lengga-lengga bola lari dewe.
0: Bola lari dewe.
1: Iya. Nah, bola itu kan itu nasi memang Indonesia juara lagi 3-0 membuktikan. Tak ada yang berubah lagi. Tapi yang main kartu kuning main, dia tidak main lagi. Ya, tuan. Yang pemain kartu kuning kemarin. Tapi tetap ada yang gol juga. Tuh, kan? Orang-orang bagi-bagi emosi. Ya, tuh, kan? Saya dukung Boji Indonesia 3-0 lagi. Mancana Boji. Kan?
0: Siap.
1: Terima kasih, Moji. Selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar di FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Nah, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, apa opininya?
2: Opininya, yang penting kita harus positif. Mudah-mudahan manajemen bisa meramu lagi anak buahnya, belajar ditingkatkan, dan tahu bagaimana kelemahan Thailand, di mana kelemahannya, bisa membaca manajemen tadi, insya Allah Garuda bisa masuk menjadi juara, Mbak. Tergantung dari pelatih, juga termasuk kepada pemain tadi. Pemain harus disiplin, pelatih harus tahu bagaimana cara meramunya untuk menghadapi Thailand. Karena kita kena lain-lain grup. Nah, jadi jadwal itu harus tahu bagaimana permainan Thailand, melawan dengan siapa, di mana, melawan grup mana, apa yang klub yang mana. Kita harus tahu. Nah, disitulah Joseman bisa meramu untuk mencari kelemahannya di belah mana di Thailand tadi kan? Jadi kita insya Allah bisa menang Bucil.
0: Insya Allah.
2: Tanpa kita melihat permainan Thailand dan Indonesia Joseman tidak bisa meramu dengan baik. Tetap kita keteteran Bucil. Namanya Thailand kan lumayan laklas tinggi kan?
0: Betul.
2: Kalau dulu waktu itu ya alhamdulillah gitu kan? Cuman sekarang Thailand perkembangannya bagus.
0: Iya.
2: Jadi yang itu tuh Thailand, Singapura dulu yang berat, kan?
0: Iya.
2: Cuman mudah-mudahan, cuman udah tahu gimana caranya. Indonesia dapat menang, dapat jadi juara.
0: Insyaallah.
2: Ya itu aja Moji ya.
0: Iya. Makasih.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Thailand ini ada di grup B dan Indonesia ada di grup A ya. Brasil mengalahkan atau menyalip Malaysia setelah menang telak 9-2 atas Bangladesh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, apa opininya?
3: Opininya biasanya Indonesia itu kalau main di atas kertas menang. Itu di atas kertas. Tapi kalau di lapangan ya kadang-kadang tetap banyak kalahnya.
0: Tapi kemarin menang loh 9-2 atas Bangladesh.
3: Itu kan kebetulan.
0: Kebetulan.
3: Misalnya kalau sampai final mak Indonesia dia
0: iya, iya, iya. Soalnya seringnya memang cuma sampai final gitu ya.
3: Iya,
0: itu. Salah. Iya, iya, iya, iya. Iya.
3: Yang penting kita harus hati-hati.
0: Iya, iya.
3: Karena enggak sekali dua kali kalau Indonesia lawan Malaysia lawan Thailand kita terkenal. Masalahnya. Yang penting.
0: Iya.
3: Berkonten, memberi apa namanya pemanasan lah ya, pemainnya semangat gitu.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, yang penting kita harus berdoa supaya bukan di atas kertas saja pak, di atas lapangan pun bisa.
0: Iya. Yeah.
3: Main. Terima kasih ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar masih di line telepon Pro 1 RRI jam 08.11. 6707-8850. Selamat pagi.
4: Pagi, Kak Cik.
0: Iya, pagi silakan. Apa opininya?
4: Kalau menurut saya itu Bangladesh lawan Indonesia itu Indonesia datang ke situ, Mbak
0: Cik.
4: Kebetulan bukan. Memang bahwa standarnya di bawah Indonesia itu Bangladesh.
0: Bangladesh di bawah Indonesia ininya, standar pemainnya.
4: Iya.
0: Iya. Ya. Makanya bisa 9-2.
4: Iya. Iya, 9-2. Sama lah Indonesia kalau Inggris apa. Nah, jadi dia belum dengan Thailand ini, di Indonesia di situ.
0: Iya. Gimana kalau ngadapin Thailand, kuat nggak gitu ya?
4: Thailand, Vietnam, nah itu. Sekarang yang lawannya kan kayak Timur-Timur, Kamboja,
0: kecil lah itu, gitu ya. Itu. Kecil lah itu.
4: Iya, nanti ketemu Vietnam, ketemu Thailand, nah di situ itu lah.
0: Okay.
4: Menang itu kan kebetulan bukan. Memang dia di bawah standar itu.
0: Memang di bawah Indonesia. Iya, iya. Bukan. Jadi kalau nanti Senin malam menghadapi Thailand gimana kira-kiranya?
4: Nah, di situ baru kita uji nyali Indonesia bagaimana. Iya.
0: Memang benar nggak sudah bagus ramuan John Hetman gitu ya?
4: Iya. Nah, kemarin kita berkala juga lawan Vietnam Indonesia.
0: Iya, betul.
4: Nah, Vietnam itu sekarang jangan dia ini kuat Vietnam itu. Thailand saja kapok sedikit itu.
0: Iya.
4: Kalau dibanding-bandingkan, ya gitu aja Mbak Uti.
0: Iya, baik. Kita
4: benar Indonesia juara.
0: Insya Allah doa kita ya.
4: Iya. Terima kasih Mbak Uti. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada yang kebetulan ya. Pasti ada semangat juang yang sangat luar biasa. Kita bisa coba ya kalau kita lari-lari itu. Dalam hitungan 2 kali 45 menit sanggup enggak? Aduh. 10 menit aja udah kelamaan ya. Selamat pagi.
5: Pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenapa nih hilang? Suaranya hilang? Iya, suaranya hilang kayaknya gangguannya sedikit nih. Ada sih suaranya, tapi nggak ini. Iya, ada yang ini nih belum. Iya, halo. Belum keluar suaranya. Belum. Iya. Nah.
6: Ada lagi ya?
0: Ada sih. Tapi sebenarnya enggak ada. Oke. Okay. Iya. Silakan. Iya.
6: Indonesia mudah-mudahan Indonesia juara.
0: Siap, insyaallah. Berapa?
6: 1-0.
0: 1-0 pokoknya Indonesia menang gitu ya.
6: Indonesia menang. Karena ini Thailand bukan kalah enggak lawan deh.
0: Heeh, benar.
6: Dari sebelum kita Indonesia antara Thailand Malaysia.
0: Ketemu selalu kalah gitu.
6: Ya kadang kalah, menang gitu. Tapi lebih banyak kalahnya sih.
0: Lebih banyak kalahnya, masya Allah.
6: Ya malam ini lebih apa ya? Tetap fokus dalam hadap pertandingan ini tetap disiplin dan tidak berdisiplin. Jangan apa yang final menyerang gitu ya karena lawannya luar biasa kan Thailand.
0: Betul. Iya. Baik. Baik.
6: Terima kasih Pak Zupi.
0: Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Realistis lah begitu istilahnya ya. 1-0 aja udah alhamdulillah pokoknya menang begitu. Silakan di line telepon kami pendengar. Tim Gajah Perang begitu istilah untuk timnas Thailand. Ini harus kita hadapi ya pendengar pada Senin 5 Oktober. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, apa opininya timnas Indonesia akan berlaga menghadapi Thailand?
7: Semangat banget bola ini ya.
0: Iya.
7: Kalau saya di tengah-tengahnya, Mbak Uci.
0: Nah,
7: antara yang barusan ini 1-0 kan?
0: Iya.
7: Mbak Ujang tadi 3-0.
0: Iya.
7: Saya nebak 2-0. Mudah-mudahan di Indonesia unggul 2-0.
0: Insya Allah.
7: Saya doakan karena nengok-nengok. Ya, dari awal ketemu-ketemu sama Singapura, sama itu kan lumayan terus kan? Mudah-mudahan sama Thailand ya. Bisa lah. Menang 2-0, mudah-mudahan doakan semuanya.
0: Iya.
7: Dan Garuda Indonesia unggul.
0: Iya.
7: Jadi rakyat Indonesia kan senang semuanya. Kita aja Mbak Uci, terima kasih.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ingin Indonesia menang. 1-0, 2-0, 3-0 begitu ya. Pokoknya Indonesia menang. Berapa food score-nya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi.
8: Halo.
0: Iya, silakan. Silakan, apa opininya?
8: Iya. Ya penting kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia mendoakan saja lah. Ini karena Thailand termasuk kuat ini di grup A ya.
0: Iya.
8: Di Asia Tenggara ini kuat intinya.
0: Iya.
8: Ya hanya bantuan doa. Tapi insya Allah ya. Karena gini. Sesuatu itu tergantung pemimpinnya juga lah. Kalau keperhatikan. Pemimpin kita kan Bapak Pro gitu kan tegas keras. Mungkin begitu juga ini para peserta yang melakukan olahraga semuanya gitu. Tegas-tegas keras-keras semua, tegas itu mimpin juga Mbak, saya perhatikan Mbak. Kalau mimpin kita loyo semua.
0: Iya, baik.
8: Ya, mudah-mudahan para sekali aja Mbak ya, saya juga.
0: Iya.
8: Oke Mbak, Assalamualaikum, Jadio.
0: Baik, iya. Kita berharap menang begitu Indonesia. Ya, masih di 08.11.67.07.88.50. Pendengar saat sekarang 46 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama kami untuk opini publik ya di 08.11.67.07.88.50. Karena Indonesia, pendengar, akan berlaga menghadapi timnas Thailand. Dan ini memang benar-benar luar biasa ya. Thailand datang ke final sebagai juara grup B. Dan tim Gajah Perang, begitu julukan mereka, sudah memastikan tiket final sebelum laga terakhir setelah hasil imbang final. Maksudnya hasil imbang antara Filipina menghadapi Pakistan. Karena tiket sudah di tangan, Thailand kalah 1-2 dari Filipina di laga pamungkas. Ya, tapi tetap bisa melaju sampai ke babak final untuk hadapi timnas Indonesia ya yang juara di grup A. Selamat pagi.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
9: Pak, cuaca di Jambi.
0: Alhamdulillah masih ada kabut asap.
9: Gelap terang.
0: Ya seperti itulah, masih ada kabut asap.
9: Berarti nggak terang betul ya?
0: Berasap. Silakan, apa opininya? Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Thailand.
9: Kalau yang kita harapkan tentu harus menang.
0: Harus menang, iya.
9: Soalnya kapan lagi Indonesia mau ngomong kan? Nah, jadi kesempatan sekarang ini bermainlah dengan taktik dan permainan yang tinggi.
0: Siap.
9: Supaya bisa menang.
0: Iya.
9: Nah, cuma sedikit kalau pendapat saya,
0: ya,
9: memang udah hukum dunia, banyak pemain yang dibeli, pemain asing gitu.
0: Oh, naturalisasi.
9: Yoi. Nah, jadi kalau dapat itu, kalau bisa, ini memang langkah. Jadi betul-betul pemain kita semua. Nah, jadi murni menangnya itu.
0: Oh, insya Allah. Kan mereka keturunan Indonesia yang ada di luar negeri.
9: Iya, ya, kalau yang penting jadi warga negara Indonesia dulu.
0: Iya.
9: Jangan nanti habis main dia pulang kampung lagi. Kan gak enak. Jadi kalau menang nanti kita mau bikin apa? Kalau kalah kita mau bikin apa? Jadi kalau kalah tentu cari bibit-bibit yang baru yang ke desa-desa itu banyak tuh. Jadi mungkin gak perlu yang luar negeri.
0: Masya Allah, iya.
9: Iya, di kampung-kampung itu banyak anak-anak pemain-pemain yang berbakat.
0: Baik.
9: Jadi gak perlu kita cari, jadi kita menang itu murni. Demikian aja, suci.
0: Terima kasih.
9: Salam buat seluruh kru.
0: Siap.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar masih menanti Anda di 0811-07-8850 ya, untuk bersama di opini pagi ini terkait dengan Timnas Indonesia pendengar akan berlaga menghadapi Thailand. Memang agak keringeri sedap begitu ya, karena Thailand ini termasuk yang kuat ya di Asia. Oke, 0811-07-8850 untuk kebersamaan di opini publik pagi hari ini. Di laga final Indonesia akan berhadapan dengan Thailand ya, setelah Indonesia menang luar biasa 9-2 atas Bangladesh. Ini yang mengantarkan Timnas Indonesia akhirnya bisa melaju begitu ya, karena Indonesia dan Malaysia ini sama-sama mengumpulkan 7 poin dengan selisih gol identik plus 9. Indonesia lolos karena mencetak lebih banyak gol, 11 berbanding 9 begitu ya. Karena memang kemenangan atas Bangladesh itu luar biasa sekali. Itu yang menjadi penyumbang gol kita semakin banyak ya. Padahal sebenarnya itu bisa Malaysia, tapi begitu menang atas Bangladesh sampai 9-2, nah kita punya 11 gol lebih banyak kita mendapatkan, yaitu 11 sementara Malaysia itu 9. Akhirnya kita bisa melaju ke final bertemu dengan Thailand pada Senin malam nanti ya, 5 Oktober. Silakan mengawasi kami nanti Anda di 0811-07-07-8850. Apa opini Anda ini terkait dengan skuad Garuda akan berhadapan dengan Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta sekitar pukul 20 atau pukul 8 malam Senin 5 Oktober mendatang. Dan ini menjadi penentu juara edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026.

Ya, di pertandingan antara timnas Garuda berhadapan dengan Bangladesh itu ada Michelle Baker yang bisa mencetak sampai 5 gol ya ke gawang Bangladesh. Sementara oleh Romney ini juga tampil produktif sebagai pengatur serangan dengan jumlah assist. 9 gol itu dicetak oleh Michelle, itu 5, 4-nya baru yang lainnya. Keren abis ya. Silakan menengah di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Masih kami nantikan Anda di 0811-67-078-50. Ya, berapa skor untuk Indonesia ya? Berlaga menghadapi Thailand di Senin malam 20.00 waktu Indonesia Barat di SUGBK. Artinya itu laga dilaksanakan di tanah air ya, jangan sampai kalah dong. Dan apa namanya, supporter timnas Indonesia pasti udah siap-siap nih ya buat kasih support, dukungan penuh ya untuk timnas Indonesia pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Di line telepon kami pernah masih dinantikan 0811 67078850.

Ya, pendengar, bukan hanya pemain dari Timnas Garuda dan Timnas Thailand yang nantinya akan menunjukkan kemampuannya, tapi juga dua pelatih yang sama-sama dari Inggris ternyata ya. Pelatih Indonesia John Herdman ini dari Inggris dan pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson juga dari Inggris. Dan bagi Timnas Indonesia, final di hadapan pendukung sendiri di SU GBK Jakarta ini menjadi peluang menutup turnamen dengan trofi. Sementara Thailand ini dikenal sebagai salah satu kekuatan tersukses di level Asia Tenggara. Iya, support pendukung penuh begitu di SUB GBK. Insya Allah memberikan kekuatan, power yang full ya bagi Timnas Indonesia. Tapi Timnas Thailand ini menjadi rajanya gitu ya, kalau di Asia Tenggara untuk permainan sepak bola. Jadi benar-benar nih, mana yang lebih kuat antara kemampuan bermain dengan support yang penuh dari penonton, pemain atau penonton. Oke, kayaknya bakal seru nih ya. Jangan sampai nggak nonton ya. Untuk pertandingan antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Thailand di Senin malam 5 Oktober 2026 mendatang, langsung dari SU GBK, dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Yakin ya, seluruh rakyat Indonesia pasti kepengen Timnas Garuda Indonesia bisa menang, mengharumkan nama Indonesia, menunjukkan begitu bahwa pemain naturalisasi yang begitu tersebar begitu ya di Timnas Indonesia itu bisa menunjukkan kemampuan bermain mereka. Ya, walau masih ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang juga membuat kita menjadi bangga. Ya, jangan sampai enggak ada pemain Indonesia aslinya ya. Oke deh, naturalisasi. Tapi tetap kita merasa bangga ya kalau dalam tanda petik deh. Oke, terima kasih untuk bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Opini Publik di Jambi Menyapa Pagi untuk edisi akhir pekan Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Suci Rayu, rekan Eko dan juga Arif masih temani Anda semua. Selamat pagi, dan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, Bonel, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya. Program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini. Oke, pendengar kami kabarkan ini terkait dengan Menteri PKP Marwarar Sirait bersama dengan Mendagri Tito melepas 125 truk yang membawa 500 ribu genteng untuk program gentengisasi di Pleret, Jawa Barat. Menteri Marwarar Sirait atau akrab disapa Menteri Ara ini mengatakan pengiriman genteng sebanyak 125 truk yang terdiri dari ada 500 ribu genteng di dalam 125 truk tersebut. Ini merupakan tahap pertama penyaluran genteng. Tahap berikutnya dijadwalkan akan berlangsung pada November 2026 dengan pengiriman 2,4 juta genteng yang menggunakan 600 truk. Ya, ada yang namanya program gentengisasi di Kabinet Merah Putih Prabowo ini ya. Jadi diupayakan masyarakat Indonesia ini tidak lagi membangun rumah dengan atap menggunakan asbes ataupun seng, tapi menggunakan genteng. Sehingga ada yang namanya program gentengisasi. Ya, ini tujuannya untuk memberdayakan pelaku UMKM lokal yang memproduksi genteng. Sekaligus juga program gentengisasi ini berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi sopir dan kernet juga yang terlibat dalam proses angkut ya atau distribusi genteng. Ya, harapannya mudah-mudahan program gentengisasi yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo ini bisa bermanfaat bagi para pelaku UMKM lokal yang memproduksi genteng tentunya, kemudian juga bagi sopir dan kernet. Ya, program gentengisasi mendorong pelaku UMKM perajin genteng untuk meningkatkan kualitas produknya hingga memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Dan proses pembinaan perajin skala kecil membutuhkan pendampingan dan tidak dapat dilakukan juga secara mendadak atau instan. Ya, jadi buat yang mau bangun rumah, upayakan untuk gunakan genteng ya, karena sudah ada program gentengisasi di era Prabowo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih

0: Ibrani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Ya, pendengar Asta Cita dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini ya, dalam program pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Ini tentu menjadi inti ya dari Asta Cita keempat di program Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Ada strategi pilihan kebijakan melalui upaya memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dan ini diterjemahkan menjadi prioritas nasional keempat dalam RPJMN 2025-2029. Dan turunan untuk pembangunan SDM di Asta Cita keempat ini antara lain tercermin dari pembangunan gizi dan kesehatan melalui pembangunan gizi sejak ibu hamil dan anak-anak, percepatan penurunan stunting, akan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, penggunaan, maksudnya penguatan jaminan kesehatan nasional, puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Kemudian pendidikan bermutu melalui pemerataan akses pendidikan, perbaikan sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan literasi, numerasi, serta penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Ya, pendengar, dalam Asta Cita keempat di pembangunan sumber daya manusia juga dilakukan melalui pendekatan pengembangan sains dan teknologi. Meliputi penguatan pendidikan STEM, riset, inovasi, pendidikan tinggi, talenta digital, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung transformasi ekonomi, serta pembangunan, maksudnya pengembangan keterampilan dan pekerjaan. Melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, kewirausahaan, dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Ya, turunan dari agenda pembangunan SDM itu diantaranya adalah program seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, kemudian juga ada yang kita kenal CKG, cek kesehatan gratis, program beasiswa, pendidikan vokasi, dan penguatan riset. Pemerintah juga mengarahkan perguruan tinggi agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industrialisasi nasional. Ya, mendengar ada komitmen yang tinggi dari Presiden RI Prabowo Subianto akan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia SDM sebagai pilar utama menggapai Indonesia maju dan sekaligus menunjukkan bahwa sejatinya pembangunan SDM dalam Asta Cita menggunakan pendekatan siklus hidup. Jadi mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, sampai anak-anak, sampai mereka sekolah di SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Memastikan bahwa manusia Indonesia bergizi dan sehat sejak dini, memperoleh pendidikan bermutu, memiliki keterampilan yang relevan, mendapatkan pekerjaan produktif, serta memiliki kesempatan yang setara. Dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan produktivitas, memutus kemiskinan antar generasi, dan menyiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar, kami sudah terhubung bersama rekan prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi. Ada rekan Hari Taufik Kurniawan di ujung telepon. Rekan Hari, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Pagi, silakan untuk info prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Baik, perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi, Sabtu 3 Oktober 2026, untuk pagi hari, secara umum cuaca udara kabur dan hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan kencang di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 80%. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Informasi titik panas tanggal 2 September 2026 terdapat 48 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 3 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 6 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 28 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas. Demikian baik informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Hari untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini. Pendengar, Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Info cuaca.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Saya pernah selamat siang, maksudnya selamat pagi ya, ternyata masih pagi. Karena udah mataharinya udah keluar ya, jadi ternyata udah siang, padahal baru jam. Baru pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, kami kabarkan adanya kasus dugaan kekerasan terhadap sejumlah ABK, anak buah kapal di kapal penangkap ikan yang viral di media sosial. Ya, pendengar, ada sejumlah ABK di Muara Baru diduga dipukul dan ditendang. Ya, ada empat orang ABK, pendengar, yang menjadi korban dugaan penganiayaan. Mereka direkrut oleh salah satu kapal cumi, yaitu KM Maulana 23. Setelah dilakukan perekrutan, mereka berangkat melalui dermaga pelabuhan Muara Baru. Dan berdasarkan pendalaman sementara, kapal berangkat pada akhir Juli dengan tujuan Merauke. Namun pada awal Agustus, pengurus kapal menghubungi ibu salah satu korban, yaitu Ilhasini, dan menyampaikan bahwa anaknya sakit beri-beri serta telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Dobo, wilayah hukum Kepulauan Aru. Ya, pendengar, setelah didalami ternyata dugaan sementara korban memang dilakukan penganiayaan apabila tidak mencapai satu target untuk menangkap cumi-cumi maupun komoditi lainnya. Itu disampaikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Arasidin Fajri. Ya, berkas, selain itu polisi juga menemukan dugaan bahwa informasi mengenai korban yang disebut menjalani perawatan di rumah sakit tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Korban diduga tidak mendapatkan perawatan sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus kapal. Sudah ada koordinasi yang dilakukan dengan Polres Kepulauan Aru serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Arasidin ini selaku Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah bagaimana bisa menyelamatkan para korban penganiayaan. Menyelamatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental mereka. Ya, koordinasi yang dilakukan dengan Polres Kepulauan Aru dan Polres Kepulauan Aru bekerjasama dengan KKP ini juga dalam upaya mengamankan kapal penangkap cumi tersebut.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi, ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana informasi dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di FM 88,5 MHz. Juga selamat pagi ya, selamat mendengarkan. Untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Saralangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Baik, mendengar Kejaksaan Agung Kejagung RI menyita sejumlah aset dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Aset yang disita oleh Kejaksaan Agung ini diantaranya satu unit pesawat Textron Aviation, helikopter Bell 505, dan uang tunai mencapai 24,970 miliar rupiah. Ya, luar biasa, uangnya itu sampai 24,970 miliar ya. Ini bukan hanya uang tapi juga ada pesawat Textron Aviation dan helikopter Bell 505. Kapus Penkum Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik juga menyita sejumlah kendaraan dalam perkara program MBG untuk pengadaan motor, di antaranya kendaraan Hino, 2 unit mobil BID atau BYD, ini mobil listrik ya, kemudian 1 unit BYD Dolphin serta 1 unit Lexus LM500 tahun 2025. Selain itu penyidik juga menyita sekitar 5 unit telepon seluler dan 89 dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ya, sudah ada puluhan saksi dan ahli untuk mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan motor MBG. Ada 63 saksi dan 8 ahli yang telah dimintai keterangan oleh penyidik. Dan juga ada penetapan 5 tersangka baru, salah satunya merupakan pejabat pembuat komitmen PPK dari unsur TNI, yakni Kolonel Budi Utomo.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, benar satu informasi penuntas kebersamaan di edisi akhir pekan untuk 3 Oktober 2026. Kali ini pendengar terkait dengan 4 tersangka perkara dugaan tindak pidana penistaan agama ya saat festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Ya, dan penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan 4 tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam perkara dugaan tindak pidana penistaan agama saat festival musik di Ancol. 4 tersangka masing-masing inisial AK, RE, SM, dan IR. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap kedua ini dilaksanakan pada Rabu 30 September dan penyerahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum JPU pada 22 September. Ya, berdengar setelah tahap kedua, Jaksa Penuntut Umum menahan tersangka di Rutan Cipinang dan Rutan Pondok Bambu. Kepolisian mengingatkan masyarakat menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta tidak menyebarkan informasi belum terverifikasi dan juga konten sensitif. Ya, perkara ini pendengar berawal dari kegiatan di salah satu booth dalam acara The Sound Project di Ancol pada 9 Agustus 2026. Saat itu, terdapat aktivitas yang mengaitkan pelafalan surah Al-Quran dengan pemberian hadiah berupa minuman beralkohol kepada pengunjung. Rekaman peristiwa kemudian beredar di media sosial dan berujung laporan kepada polisi. Dari hasil penyidikan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai dengan ketentuan pasal 300 atau pasal 301 KUHP. Pendengar, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi Pagi edisi Sabtu di akhir pekan 3 Oktober 2026. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda ya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz ya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Pendengar, masih ada informasi menarik dan juga lagu-lagu terpilih koleksi Pro 1 RRI Jambi akan temani Anda semua. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuih. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1, RRI Jambi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Sanana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Salam sehat untuk Anda semua, salam bahagia. Jangan lupa bersyukur hari ini untuk setiap hari yang kita lewati. Dan kita berdoa di hari ini kita lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Dan untuk yang sedang melaksanakan rutinitasnya, sama seperti Nenek dan rekan-rekan yang lainnya, baik yang ada di pasar, yang ada di kantor-kantor, atau yang ada di mana saja yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satura di Jambi. Informasi juga akan coba hadirkan untuk menemani kebersamaan kita hingga satu jam ke depan ya, insya Allah. Pendengar, untuk Anda semua di awal perjumpaan kita akan membahas sebuah benda kecil yang mungkin hampir setiap hari kita jumpai. Tetapi ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Benda itu adalah apa? Ya, jarum jahit. Nah, bentuknya sederhana, kecil, tipis, dan memiliki lubang di salah satu ujungnya. Namun, tahukah Anda pendengar bahwa jarum jahit ini sudah digunakan manusia sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi jauh sebelum manusia mengenal kain seperti sekarang, manusia purba sudah membutuhkan alat untuk menyatukan kulit atau bahan-bahan alami sebagai pakaian dan perlindungan tubuh. Jadi jarum paling awal tidak dibuat dari logam seperti yang kita kenal saat ini. Jadi para manusia pada zaman prasejarah ini memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti tulang hewan, kemudian tanduk, dan duri tanaman. Nah, jarum dari tulang ini biasanya dibuat dengan cara diasah hingga menjadi runcing ya. Kemudian pada bagian ujung lainnya dibuat lubang untuk memasukkan benang atau serat. Nah, menariknya temuan arkeologis menunjukkan bahwa jarum bertulang telah digunakan manusia sejak zaman Paleolitikum atas, jadi puluhan ribu tahun yang lalu. Salah satu contohnya ditemukan di wilayah Eurasia dan menunjukkan bahwa manusia pada masa itu pendengar sudah memiliki keterampilan membuat pakaian yang cukup rumit. Nah, seiring berkembangnya teknologi, manusia mulai mengenal pengolahan logam. Jadi jarum kemudian dibuat dari bahan seperti perunggu dan besi. Penggunaan logam ini membuat jarum menjadi lebih kuat dan dapat dibuat dengan ukuran serta bentuk yang lebih beragam. Di berbagai peradaban kuno, kegiatan menjahit berkembang menjadi keterampilan penting. Jadi pakaian tidak hanya digunakan untuk melindungi tubuh, tetapi juga mulai memiliki fungsi sosial dan budaya. Kemudian selama berabad-abad, teknik pembuatan jarum ini terus berkembang. Pada akhirnya, pembuatan jarum menjadi lebih terorganisasi dan menggunakan teknik produksi yang semakin maju. Dan memasuki era modern, jarum jahit umumnya dibuat dari baja. Karena bahan ini kuat, tahan lama, dan dapat dibuat sangat tipis. Jadi teknologi industri juga memungkinkan produksi jarum dalam jumlah besar dengan ukuran yang beragam. Dan ternyata perjalanan jarum tidak berhenti pada jarum yang digunakan untuk menjahit dengan tangan. Jadi saat mesin jahit mulai berkembang pada abad ke-19 ya, muncul pula jarum khusus untuk mesin jahit. Jadi bentuk dan ukuran jarum mesin jahit ini disesuaikan dengan mekanisme mesin serta jenis kain yang akan dijahit. Jadi benda yang ukurannya hanya beberapa sentimeter ini ternyata memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Dari tulang dan tanduk kemudian berkembang menjadi jarum logam hingga menjadi jarum modern yang diproduksi menggunakan teknologi industri.

0: Inspirasi hari ini. Tidak semua perjalanan harus berjalan cepat. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak. Menarik nafas, lalu melanjutkan langkah dengan lebih tenang. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, tantangan, dan jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap berusaha, belajar dari kegagalan, dan tidak menyerah pada keadaan. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Teruslah melangkah, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten pada akhirnya akan membawa kita lebih jauh daripada langkah besar yang harus dilakukan sesekali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Baik, untuk Anda pendengar, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh Titi DJ featuring Agnes Monica ya, menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini dan masih di informasi-informasi Pro Satria di Jambi. Dan selamat bergabung untuk Anda semua yang saat ini baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz, dan juga untuk yang masih berjibaku dengan rutinitasnya sambil tetap setia mendengarkan Pro Satria di Jambi. Dan pendengar, untuk Anda, di awal perjumpaan tadi kita sudah membahas terkait jarum jahit. Nah, yang satu ini akan coba saya hadirkan untuk Anda tentang gantungan kunci. Nah, siapa nih yang hobi mengoleksi gantungan kunci? Atau ada satu tapi disayang-sayang ya, sampai udah berubah warna, yang tadinya warna merah, warna biru ya, jadi warna hitam. Atau warna kesukaannya warna pink. Oke, selamat siang untuk semuanya. Kita beralih ke gantungan kunci. Jadi, kalau mendengar kata gantungan kunci, mungkin yang terbayang adalah benda kecil yang dihiasi karakter, kemudian logo atau tulisan tertentu yang sudah Anda request ya, kalau pesannya online, karena memang kepingin nih ada namanya di situ. Namun pada dasarnya,

Gantungan kunci ini memiliki fungsi sederhana, mengumpulkan dan mempermudah membawa beberapa kunci sekaligus. Jadi sebelum bentuk gantungan kunci modern berkembang, orang sudah menggunakan berbagai jenis cincin, rantai atau pengait ya untuk menyatukan benda-benda kecil termasuk kunci. Nah, ketika kunci menjadi semakin umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, muncul kebutuhan akan alat yang praktis ya untuk menyimpan dan membawa kunci agar tidak mudah tercecer. Jadi gantungan kunci kemudian berkembang bukan hanya sebagai benda fungsional, tetapi juga menjadi aksesoris dan cenderamata. Bentuknya pun semakin beragam nih, ada yang terbuat dari logam, kemudian plastik, kulit, kayu, hingga bahan akrilik. Bahkan, gantungan kunci ini sering dibuat dengan bentuk khas suatu tempat atau acara ya, sehingga dapat menjadi kenang-kenangan. Jadi pendengar, gantungan kunci bukan hanya soal menyatukan kunci, karena dalam perkembangannya, benda kecil ini juga bisa menjadi simbol kenangan dari suatu tempat atau momen tertentu.

0: Olahraga pingpong atau tenis meja berasal dari Inggris pada akhir abad ke-19. Awalnya, permainan ini hanya menjadi hiburan kalangan bangsawan sebagai alternatif tenis lapangan yang dimainkan di dalam ruangan menggunakan meja makan, buku sebagai net, dan peralatan sederhana. Nama pingpong muncul dari suara bola saat dipukul dan memantul di meja. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh perusahaan J. Jaques & Son. Seiring perkembangan, permainan ini dikenal secara resmi sebagai tenis meja. Pada tahun 1926, dibentuk International Table Tennis Federation yang mengatur aturan dan kompetisi internasional. Tenis meja semakin mendunia, hingga akhirnya menjadi cabang resmi di Olimpiade Musim Panas 1988. Kini, pingpong menjadi olahraga populer yang dimainkan oleh berbagai kalangan, baik sebagai hiburan maupun prestasi.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
0: Judi online bukan solusi, cuma mikir rugi.
3: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

Dan untuk Anda semua pendengar yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi, baru saja kita dengarkan ada Nine Ball dengan Hingga Akhir Waktu menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Dan terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi dan juga untuk yang ada di stasiun relay Pro 1, baik yang ada di Bungo, yang ada di Sarolangun, yang ada di Bangko dan juga di Tungkal Ilir. Salam bahagia untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 dan juga untuk yang tetap beraktivitas sambil stay tune di sini di FM 88,5 MHz. Dan pendengar, tadi kita sudah membahas terkait jarum jahit, kemudian gantungan kunci, dan kali ini ada kipas angin. Dan untuk Anda ya, benda terakhir yang akan kita bahas ini pasti sudah sangat familiar ya, terutama ketika cuaca sedang panas banget, apalagi yang tubuhnya itu selalu terasa atau merasa gerah gitu. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa konsep kipas sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi sebelum manusia mengenal kipas angin listrik, ternyata masyarakat menggunakan kipas tangan yang dibuat dari bahan seperti daun, kemudian bulu, ya, kain, atau bahan alami lainnya. Jadi kipas digunakan dengan cara digerakkan menggunakan tangan untuk menghasilkan aliran udara. Dan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mencari cara untuk menghasilkan aliran udara secara mekanis. Dan pada abad ke-19, perkembangan teknologi listrik dan motor ini membuka jalan bagi terciptanya kipas angin modern. Jadi kipas angin listrik kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk. Ada kipas meja, kemudian kipas berdiri, ya, kipas dinding, hingga berbagai jenis kipas dengan pengaturan kecepatan dan arah putaran. Dan kalau dulu kita harus menggerakkan kipas menggunakan tangan, sekarang cukup menekan tombol dan baling-baling akan berputar menghasilkan aliran udara. Menarik sekali ya. Ya, dari kipas yang digerakkan dengan tangan, teknologi akhirnya membawa kita pada kipas angin listrik yang dapat bekerja secara otomatis. Nah, pendengar, itulah perjalanan singkat tiga benda yang mungkin terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki sejarah yang panjang. Jarum jahit berkembang dari alat sederhana berbahan tulang menjadi jarum baja modern. Gantungan kunci berkembang dari alat pengikat atau pengait sederhana menjadi benda yang juga memiliki nilai dekoratif dan kenang-kenangan. Sedangkan kipas angin ini berkembang dari kipas tangan sederhana menjadi perangkat listrik yang membantu menghasilkan sirkulasi udara. Dan dari ketiga benda ini, kita bisa belajar ya bahwa berbagai barang yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil dari perjalanan panjang manusia dalam menciptakan dan menyempurnakan teknologi. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bisa jadi benda yang terlihat biasa saja ternyata memiliki cerita sejarah yang menarik untuk diketahui. Nana pamit undur, terima kasih untuk kebersamaannya dan sudah mendengarkan Pro Satria di Jambi. Kita berlanjut untuk sesi berikutnya ya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz.

inspirasi hari ini. Tidak semua hal harus terjadi dengan cepat. Ada kalanya kita perlu bersabar dan percaya bahwa setiap usaha sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan berkecil hati ketika hasil belum sesuai harapan. Kegagalan bukan tanda bahwa kita harus berhenti, melainkan kesempatan untuk belajar dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinam ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun, saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya, saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi, mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So, yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberi perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak gitu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim Brazil M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang ingin siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persija Depok. Ya, kalau kita tahu dari lucu kelasnya sekarang, kita sudah bisa pertandingan final Persija Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan melawan besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita, melaporkan.

0: 1 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
1: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini, kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
0: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
2: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

0: Baik, terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz untuk edisi hari ini. Dan Senana masih hadir untuk Anda hingga formasi 15.00 nanti. Dan masih ada informasi-informasi lainnya. Dan kali ini Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin melantik Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta, di mana salah satu anggotanya adalah Rocky Gerung. Ia masuk dalam jajaran 24 anggota One Team Press yang dilantik bersama Ketua Pratikno dan Wakil Ketua Hatta Rajasa. Pengangkatan ini menjadi babak baru bagi Rocky yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik. Ia kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai forum dan media. Sebelum masuk One Team Press, Rocky Gerung juga beberapa kali terlihat berinteraksi dengan lingkungan istana, dan pada 27 April 2026 yang lalu, ya, ini direkam juga perbincangannya dengan Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya selesai pelantikan sejumlah pejabat negara. Dalam kesempatan tersebut, Rocky mengatakan hubungannya dengan Prabowo sudah berlangsung sejak lama. Ia bahkan menyebut dirinya dan Presiden sebagai rekan diskusi pada masa lalu. Rocky juga sempat menyebut dirinya sebagai disiden ketika menceritakan percakapannya dengan Prabowo. Istilah tersebut merujuk pada orang yang tidak sepakat dengan pendapat seseorang atau kelompok. Nah, kini posisi Rocky Gerung berubah secara formal sebagai anggota One Team Press. Ia berada dalam lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk kebersamaan kita, yang mana dari pengkritik pemerintah ke lingkar penasehat Presiden, Rocky Gerung dilantik jadi One Team Press. Dan untuk Anda nanti di formasi 11.58 menit, kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
1: I can't lie, I wanted you the first time that I saw you. Try to diss me till you realize I'm someone you could talk to. You've been hurt over and over, tell me what has it taught you. Soon as you fell for me though, I had caught you, didn't I? Dead your exes, don't let them haunt you. You know if they want what's best for them, then they still want you. I know.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga melalui ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di FM 88,5 MHz pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi hadir menemani Anda semua untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda juga yang saat sekarang mendengarkan Pro Satu Radio Jambi yang ada di perjalanan dan juga yang mendengarkan melalui RRI Digital, ya, selamat siang untuk Anda semua. Dan kali ini ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita di edisi Sabtu di hari ketiga untuk bulan Oktober 2026.

Pendengar, wilayah Kabupaten Merangin masih dilanda musim kemarau panjang sama dengan daerah lainnya di Provinsi Jambi. Bupati Muhammad Syukur ini mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak membakar lahan selama musim kemarau ekstrim yang melanda wilayahnya. Himbauan ini disampaikan Muhammad Syukur saat menghadiri kegiatan subuh keliling di Masjid Baitul Ikhlas Desa Mentawa, Kecamatan Nalotantan pada Jumat 2 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Bupati turut didampingi Wabub COVID dan Sekretaris Daerah Sekda Merangin Zulhifni serta jajaran kepala perangkat daerah dan tokoh masyarakat setempat. Bupati Muhammad Syukur turut menyoroti kondisi cuaca yang dinilai kurang kondusif akibat musim kemarau panjang. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim penghujan diperkirakan baru akan turun pada bulan Desember mendatang. Dan aturan kearifan lokal yang dulu membolehkan pembakaran terbatas sudah tidak berlaku lagi. Sekarang tidak ada alasan atau pembenaran untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, selain masalah kebakaran hutan dan lahan dan potensi krisis air bersih, Bupati Muhammad Syukur ini juga menyoroti persoalan penanganan sampah di kawasan pemukiman warga dan pinggir jalan utama. Bupati menghimbau pemerintah desa untuk segera menyediakan tempat pembuangan sementara TPS agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Dan menanggapi kritik masyarakat di media sosial terkait penanganan sampah, Bupati Muhammad Syukur menegaskan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dan untuk Anda semua nanti di Informasi 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti informasi-informasi rangkuman dari reporter-reporter RRI yang akan menghadirkan juga informasi-informasi terupdate untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Sabtu 3 Oktober 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: APBN 19,1 triliun lebih mengalir di Jambi, DCPB pantau dampaknya ke masyarakat. Basnas Kota Jambi dorong kemandirian mustahik melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DCPB Provinsi Jambi mencatat sekitar 19,1 triliun rupiah lebih dana APBN tersedia untuk mendukung berbagai program pemerintah di Provinsi Jambi hingga periode 30 Juni 2026. Kepala Kanwil DCPB Provinsi Jambi, Adnan Wibiarto, mengatakan angka ini belum mencakup sejumlah dana yang tidak disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkup Kanwil DCPB Jambi. DCPB juga memantau kemungkinan adanya penumpukan realisasi anggaran hingga akhir tahun.
1: Kita punya dana 19,1 triliun lebih, itu belum dana-dana yang tidak kita salurkan lewat KPPN di lingkup Kandil DCPB Provinsi Jambi, dari KPPN di Jakarta. Banyak. Nanti kita akan coba duitnya kemana arahnya. Kemudian kedua, ada nggak penumpukan sampai akhir tahun? Ternyata ada beberapa tadi, contohnya belanja modal. Kita akan coba dorong supaya multiplier efeknya dari awal sudah bisa
0: berkembang. Anan berharap optimalisasi belanja dan pembiayaan pemerintah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi Jambi yang pada triwulan kedua masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Jambi terus mendorong kemandirian ekonomi para mustahik melalui program usaha kecil mandiri. Dorongan ini dilakukan Basnas melalui penyaluran bantuan modal usaha yang dilakukan dengan proses verifikasi mulai dari kemampuan atau keterampilan yang dimiliki hingga fakta integritas. Ketua Basnas Kota Jambi, Muhammad Fadli Abdullah, mengatakan salah satu program yang dijalankan adalah Rumah Jahit Basnas. Menurut Fadli, program ini juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah dan tahun ini sebanyak 6.000 stel seragam dikerjakan oleh para penjahit yang tergabung dalam Rumah Jahit Basnas. Seragam yang telah selesai kemudian akan didistribusikan melalui program pendidikan Basnas Kota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi.
2: Ini satu program kita, Rumah Jahit Basnas, kita himpun sampai 30 penjahit, baik itu profesional ataupun rumahan. Dan indikatornya untuk penyediaan seragam 6.000 setel untuk di tahun ini itu telah dikerjakan mulai bulan Juni, Juli, Agustus tadi. Jadi mulai masing-masing sekolah mengirimkan ukuran baju anaknya, terutama anak-anak yang baru masuk. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan dan kita distribusikan melalui program pendidikan tadi.
0: Fadli menilai program tersebut turut mendorong perputaran dana zakat di daerah Kota Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BPS mencatat kenaikan harga beras premium menjadi salah satu komponen yang berkontribusi terhadap inflasi di Provinsi Jambi. Pimpinan Wilayah Perumbulok Jambi, Wiwin Indarto, mengatakan tekanan harga beras pada periode ini terutama berasal dari beras premium. Dan menurutnya, Bulog memiliki penugasan utama untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras medium. Meski beras premium bukan menjadi penugasan utama Bulog, pihaknya tetap melakukan intervensi ke pasar untuk membantu menjaga ketersediaan komoditas tersebut.
4: Inflasi kali ini dari beras disumbangkan dari beras premium, sedangkan beras medium yang selama ini memang dikelola oleh Bulog tidak mengalami kenaikan. Secara penugasan kan dari pemerintah Bulog mengelola beras medium, kita pengadaan dari petani beras medium, selanjutnya beras itu kita salurkan pertama melalui SPAP, stabilisasi pasokan harga pangan, kedua juga melalui bantuan pangan. Sedangkan untuk premium, walaupun itu tidak penugasan secara langsung, tapi kami tetap melakukan juga intervensi ke pasar.
0: Bulog Jambi juga memastikan ketersediaan stok beras, khususnya beras medium, tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai ekspor Provinsi Jambi pada Agustus 2026 mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, nilai ekspor pada Agustus mencapai 198 juta dolar Amerika Serikat, naik dibandingkan Juli sebesar 181 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Provinsi Jambi, Adil Adha, mengatakan meski mengalami kenaikan secara bulanan, nilai ekspor secara kumulatif Januari-Agustus 2026 masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, sampai dengan bulan Agustus 2026, kelompok industri memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Provinsi Jambi, yaitu sebesar 50,82%, diikuti kelompok pertambangan sebesar 44,78%, dan kelompok pertanian sebesar 4,40%.
5: Dan kalau kita lihat, bahwasanya ekspor kita itu saat ini sudah mencapai 198 juta US dollar di Agustus, sementara kalau di Juli kemarin hanya 181 juta US dollar. Secara kumulatif, Januari-Agustus ini kita sudah ekspor sebesar 1.401 juta US dollar, tapi ini masih lebih rendah 1,58% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025.
0: Data ini menunjukkan ekspor Jambi masih bertumpu pada sejumlah komoditas utama, terutama bahan bakar mineral, produk karet, serta komoditas perkebunan. Adapun 5 negara tujuan ekspor terbesar pada bulan Agustus 2026 adalah Singapura, Jepang, Malaysia, India, dan Amerika Serikat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabut asap kembali berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi kemarin. Kondisi ini menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan keberangkatan maupun pendaratan. Jenderal Manajer Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, jarak pandang di Bandara Sultan Taha mengalami perubahan dan berada pada kisaran 1.000 hingga 1.800 meter. Ia menjelaskan terdapat dua penerbangan keberangkatan yang telah beroperasi pada pagi hari. Batik Air ID 6807 tujuan Jakarta berangkat pukul 6.00 waktu Indonesia Barat dengan jarak pandang 1.000 meter. Ia juga menambahkan pihak bandara terus memperbarui informasi mengenai jadwal penerbangan yang terdampak kondisi kabut asap. Manajer Bandara Sultan Taha juga menghimbau pengguna jasa untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi masing-masing maskapai. Sementara untuk informasi ke Bandara Ruratan, masyarakat dapat menghubungi kontak center Internal Airport melalui nomor 172. Manajemen Bandara Sultan Taha berharap kondisi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat segera teratasi sehingga aktivitas penerbangan dan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal. Berikut kita ikuti paket dokumenter dengan judul Ketika Asap Mengubah Ruang Kelas yang disampaikan Iin Franatesa.
6: Pagi biasanya menjadi waktu yang sibuk bagi anak-anak sekolah. Seragam dikenakan, tas dipanggul, buku dimasukkan ke dalam tas, lalu mereka berangkat menuju sekolah. Namun, ketika asap menyelimuti Jambi dan kualitas udara memburuk, suasana itu berubah. Ruang kelas yang biasanya dipenuhi suara guru dan siswa, sementara berganti menjadi ruang belajar di rumah. Bukan karena libur, tetapi karena udara yang mereka hirup perlu diperhatikan. Ketika kualitas udara berada pada kondisi yang tidak sehat, aktivitas belajar tatap muka dapat terdampak. Sebagian siswa harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Di satu sisi, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan siswa. Namun di sisi lain, proses belajar dari rumah juga menghadirkan tantangan. Lalu, bagaimana pemerintah memastikan proses pendidikan tetap berjalan? Menurut Dwi, salah satu guru di SMA Provinsi Jambi, melakukan pembelajaran secara online bukanlah hal yang mudah.
7: Pembelajaran dari rumah ini atau biasa disebut dengan pembelajaran secara daring, ya, tentunya ada beberapa tantangan yang kami rasakan sebagai guru. Namun jika ditanya perubahannya seperti apa, itu perubahannya sangat signifikan. Nah, jadi mulai awalnya yang pembelajaran melalui tatap muka, sekarang dilakukan secara daring. Jadi kami sebagai guru juga harus menyesuaikan cara mengajar supaya materi tetap bisa dipahami siswa meskipun tidak bertemu secara langsung di kelas.
6: Bagi siswa, berpindahnya ruang belajar dari sekolah ke rumah bukan sekedar perubahan tempat. Cara belajar berubah, interaksi dengan guru dan teman berkurang, dan konsentrasi pun bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, persoalan bukan hanya tentang kegiatan belajar. Kabut asap juga berkaitan dengan kesehatan, terutama bagi kesehatan anak-anak. Paparan udara yang buruk dapat membuat aktivitas di luar ruangan perlu dibatasi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh anak ketika kualitas udara memburuk? Jusniati, tenaga kesehatan di Puskesmas Simpang Kawat, menjelaskan bahwa paparan kabut asap dapat memicu sejumlah gangguan kesehatan pada anak.
8: Penyakit yang memang kita waspadai terkait dengan kabut asap ini ialah di saluran pernafasan akut. Terus yang kedua di area akut. Kita juga ini yang kabut asap ini juga dengan udara yang kemarau ya, radang selaput mata itu.
6: Bagi orang tua, kondisi seperti ini tentu membuat aktivitas sehari-hari ikut berubah. Anak lebih banyak berada di rumah, aktivitas bermain di luar berkurang, dan orang tua harus lebih memperhatikan kondisi kesehatan anak. Di balik kebijakan pembelajaran dari rumah, ada cerita yang mungkin tidak selalu terlihat. Ada guru yang harus menyesuaikan metode mengajar, ada orang tua yang harus mendampingi anak belajar, dan ada anak-anak yang harus beradaptasi dengan suasana belajar yang berbeda. Di tengah pembelajaran dari rumah, orang tua juga harus ikut turun tangan mendampingi anak belajar. Nia, salah satu orang tua siswa, mengatakan menemani anak selama pembelajaran jarak jauh menjadi pengalaman tersendiri baginya. Ada kalanya anak semangat mengikuti pembelajaran, tapi tak jarang juga anak mulai bosan.
9: Pasti ada perubahan dari segi pembelajaran,

0: anak-anak sudah mulai bosan.
1: Bagi mereka, sekolah bukan hanya tentang buku dan pelajaran. Sekolah juga tentang bertemu teman, berinteraksi dengan guru, bermain, dan menjalani rutinitas bersama. Ketika kabut asap datang, semua itu harus berhenti

0: juga bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak untuk belajar tanpa harus mengorbankan kesehatan.
1: Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. APBN 19,1 triliun lebih mengalir di Jambi, DCPB pantau dampaknya ke masyarakat. Basnas Kota Jambi dorong kemandirian mustahik melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda, melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya Sinan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Nana kembali hadir menemani Anda semua untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat siang untuk yang baru saja mengepaskan frekuensinya di sini sambil mendengarkan Pro 1 sambil

0: beraktivitas ya. Salam bahagia untuk Anda. Dan yang ingin ikutan di line telepon kami, silakan di 0811-6707-8850. Siapakah yang beruntung? Langsung saja disapa. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, Kak.
0: Selamat siang. Siapa di mana?
1: Andi, Kak, di Bangkawan.
0: Oh, Bang Andi. Apa kabar siang ini, Bang? Dirimu.
2: Siapa di mana?
0: Oh, volume radionya dikecilin dong. Volume radionya, Bang, dikecilin, Bang. Volume radio kamu dikecilin.
1: Oke.
0: Oh. Silakan, Bang. Kamu di siang hari ini pengen dengerin lagu yang mana? Ada Cool Colors, Tatapla, ada Krisye, Kesan di Matamu, Yana Yulio Hasrat Cinta, sama Vina Panduwinata, Bawa Daku.
3: Rasa Cinta.
0: Hah? Kok suara cewek jadinya?
1: Iya, Dika itu.
0: Oh, lagi berdua kalian?
1: Iya.
0: Oke, baik. Silakan lagunya untuk siapa nih? Halo?
1: Dika.
3: Iya, halo.
0: Tadi lagunya apa? Lagunya apa tadi?
3: Iya, sayang.
0: Hah?
3: Iya, lagunya Rasa Cinta.
0: Oh, Hasrat Cinta. Aduh.
3: Iya, Rasa Cinta.
0: Hasrat Cinta, nggak ada Rasa Cinta?
3: Oh, Hasrat Cinta, oke.
0: Iya, oke. Silakan lagunya mau dikirim buat siapa nih?
3: Iya, salam yang pertama ya buat Kak Ana ya?
0: Nana.
3: Oh, Kak Nana, salam kenal, salam sehat, selamat beraktivitas.
0: Thank you.
3: Semoga aktivitasnya lancar.
0: Amin.
3: Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata.
0: Mm-hmm.
3: Yang paling itu sayang, salam sayang, tetap semangat, semoga terhibur. Terus Bang Rudi, Kak Vero, Kak Vina, Kak Aurel, Kak Ajeng, Kak Anita, Kak Cinta, Bang Juli. Bang Markan, KDC, Raman, Bang Raman, dan semuanya aja Kak Fakir kecuali salam sehat dari Dika. Okay. Ayo Kak, di dalam saya.
1: Halo Kak Nana.
0: Okay, itu saja.
1: Ya, salam buat semuanya saja Kak Nana. Semoga dikasih sayang, sehat selalu, sayang. Kak semua terhibur dengan lagumu ini. Terima kasih, Kak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi ya. Bukan main lagi. Bukan lagi ya. Silakan untuk yang lainnya yang ingin ikutan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat malam. Oh, gak mau selamat malam berarti selamat pagi. Gak mau selamat pagi, selamat siang. Hello. Loha. Kok ngilang? Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama Pro Shoto. Selamat siang. Halo. Ini kenapa coba? Selamat siang.
4: Halo.
0: Halo. Terkejut.
4: Ya, baru muncul. Duh.
0: Baru muncul. Emangnya kemana? Tidur.
4: Nggak tahu itu gimana dari tadi kok nggak ada suara.
0: Ih, kasihan deh kamu.
4: Lainian kalau Oma tuh susah.
0: Iya, maklum lah tuh. Kalau Oma lagi siaran itu nggak pingin diganggu sebenarnya. Pinginnya tidur-tiduran aja tuh. Iya, kalau Oma lagi siaran tuh jangan diganggu. Pinginnya tuh
4: leyeh-leyeh. Kalau Oma nggak mau diganggu, tidur di kamar Oma.
0: Ini lagi leyeh-leyeh ini.
4: Oh, leyeh-leyeh ya.
0: Oke, silakan mau lagu yang mana?
4: Tadi itu mana tadi itu?
0: Ada Tataplah, Cool Colors, Kesan di Matamu, Krisye, sama Vina Panduwinata.
4: Nah, tatap aja lah deh.
0: Hah? Tataplah. Waduh, mentang-mentang ada
4: aku lagi menatap ayangku nih.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa yuk?
4: Untuk Bang Andi tadi ya, yang berduaan juga ya. Mm-hmm. Selamat siang.
0: Oke. Okay.
4: Oh, untuk Juli, Hamzah Yusuf, Bang Abdullah.
0: Iya. Yeah.
4: Andi Muhsin, JJ Buhori.
0: Mm-hmm.
4: Untuk lagi ada lupa Mbak namanya. Udah tua nih.
0: Iya.
4: Ya pendengar semua aja deh.
0: Oke. Okay.
4: Satu.
0: Yuk.
4: Untuk dirimu. Hati-hati, yeah. Omah ya.
0: Yo.
4: Ya, opung matur dulu.
0: Yo, baik.
4: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon. Satu lagi, selamat siang. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo. Udah kedengeran loh suaranya.
5: Halo. Ya, masuk nih Mbak Nana.
0: Iya, udah kedengeran loh Mas. Di sini Nana dengar. Mas Sigit
5: Mbak
0: ya?
5: Mbak Nana, saya. Kok tahu?
0: Iya, ini Mas Sigit atau Mas Sigit sih namanya?
5: Loh, kok tahu?
0: Enggak, Nana nanya ini Mas Sigit atau Mas Sigit dipanggil.
5: Mar, nama Mar. Aslinya Mar.
0: Mar ya, oke. Okay. Mar Sigit iya. Di Bangkok. Gimana cuaca di Bangkok ini?
5: Aduh, asapnya.
0: Asapnya kenapa?
5: Asapnya belum hilang-hilang.
0: Belum hilang-hilang, sama lah di sini pun gitu. Oke okay deh, mau lagu yang mana? Tinggal dua nih.
5: Pandu Winata aja.
0: Vina Pandu Winata, oke. Okay, lagunya untuk siapa?
5: Untuk Mbak Nana Squadka.
0: Yuk.
5: Untuk Sigit Squadka.
0: Iya.
5: Untuk warga Sigit yang di Jambi.
0: Terus? Iya.
5: Di mana saja berada? Dengan harapan dan doa semoga sehat.
0: Amin.
5: Dan sukses selalu.
0: Amin. Baik, itu saja. Ada lagi? Oke, baik, terima kasih ya. Baik, dan untuk semuanya langsung saja kita dengarkan lagunya Yana Julio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
3: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
2: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
3: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
2: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
3: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
2: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. mau coba lebih fokus.
4: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
5: Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu dan menjadi salah satu penemuan paling tua. Sejarah jam dimulai dengan upaya manusia untuk mengukur waktu yang pada awalnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Jam matahari adalah alat tertua yang digunakan sekitar 1500 sebelum Masehi di Mesir, yang memanfaatkan bayangan benda untuk menunjukkan waktu sesuai dengan kondisi posisi matahari. Ada juga jam air dan jam pasir yang mengandalkan aliran air atau pasir untuk mengukur waktu. Pada abad ke-14, jam mekanik pertama kali dibuat di Eropa, yang sering dipasang di menara gereja untuk menunjukkan waktu kepada masyarakat. Jam ini menggunakan sistem roda gigi dan bobot, meskipun masih kurang presisi dibandingkan dengan jam modern. Penemuan besar datang pada abad ke-17, ketika Christian Huygens menemukan jam pendulum. Jam ini jauh lebih akurat dan menjadi standar pengukuran waktu selama beberapa abad. Revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 memungkinkan jam diproduksi lebih massal dan terjangkau, seperti jam saku, jam dinding, dan jam meja menjadi populer di kalangan masyarakat luas. Sekitar pada abad ke-20, jam quartz ditemukan, yang jauh lebih akurat dan lebih murah dibandingkan jam mekanik. Selain itu, jam digital yang menampilkan waktu dengan angka juga mulai dikenal. Kini, di abad ke-21, jam semakin canggih dengan munculnya jam pintar. Selain menunjukkan waktu, jam pintar juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pelacakan kesehatan, notifikasi, dan kemampuan untuk terhubung ke smartphone.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Bu, jangan pakai di bahu jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Baik untuk Anda semua, baru saja kita tinggalkan ada Vina Panduwinata dengan Bawa Daku ya. Untuk yang udah request lagu ini, terima kasih. Masih dinantikan untuk Anda yang lainnya yang ingin ikutan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang, hai.
0: Halo, hai. Aduh, hai. Apa kabar nih, Bu, siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kaila ya?
0: Hah? Kaila?
1: Ini siapa?
0: Ini saya, Bu.
1: Mbak Nana apa Mbak Uci apa Mbak Ulan nih?
0: Ini Nana, Hasti nanti jam 3. Oh. Ibu harus kenal suara kita masing-masing loh, Bu.
1: Iya, soalnya baru buka radio.
0: Oh, baru buka radio, makanya
1: lagi musik.
0: Oh, makanya ibu dengerin dulu. Ih, siapa ya yang siaran gitu? Oke, siang ini ibu mau request lagu yang mana? Ada Cerita Cinta Kahitna, Bidadari Yang Terluka Ita Purnamasari, ada Beragi Janji sama Ica Cuma
1: Bidadari
0: Kamu.
1: Bidadari yang terluka.
0: Waduh,
1: ya.
0: Pernah terluka ya ibu ya, jadi bidadari ya. Iya, canda ya bu.
1: Iya, salah terluka sedikit.
0: Waduh, sedikit di masa-masa dulu ya bu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan ibu, lagunya mau request untuk siapa?
1: Yang pertama Mbak Nana, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Bang Gigi, buat Bang Bohori, buat Bang Kodir, Bang Agus.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ajeng, Mbak Ika, buat Mbak Anita, buat Mbak Tero, buat Bang Akbar, Putra Banten, Bang Jul, Bang Hamra, Bang Ijar. Bang Ramlan, Bang Kadir terus kakak, Bang Amar, pokoknya buat seluruh pendengar Pro Satu aja.
0: Oke.
1: Bapak Alam dan Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat semuanya.
0: Iya, baik.
1: Buat Mbak Nana, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Ibu Aisyah. Yang ingin ikutan kembali masih dinantikan di line telepon kami untuk siang hari ini. Ada siapakah gerangan? Di lagu kita nanti ada yang udah request Ibu Aisyah, Bidadari Yang Terluka. Tersisa Cerita Cinta, Janji Sama Cuma Kamu. Siapa lagi nih? Silakan.

Ya, saya juga mau menyapa deh untuk rekan-rekan yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, yang ada di Serolangun, yang ada di Bangko, yang ada di Tungkal Ilir. Selamat siang, salam kompak ya, salam sehat untuk semuanya. Dan untuk yang saat ini sedang berencana pergi keluar kota berakhir pekan, atau yang udah jojo hari ngajukan cuti, sudah di ACC, tinggal berangkat cus ya. Tapi kalau naik pesawat nih nggak tahu deh ada kendala atau enggak, karena masih terkendala dengan kabut asap ya. Tapi kalau memang semuanya sudah direncanakan, didoakan dilancarkan sampai ke tempat tujuan. Baik, kalau nggak ada, kita simak langsung aja lagunya ya, Ada Bidadari Yang Terluka.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan. Apakah Anda termasuk penggemar cemilan? Jika iya, ada baiknya memilih cemilan yang tidak hanya enak, tapi juga menyehatkan. Salah satunya adalah cincau. Ternyata di balik kesegaran dan kelezatannya, cincau menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang patut untuk diketahui. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, cincau dikenal dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya berperan penting dalam melawan radikal bebas dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan juga bugar. Kedua, bagi Anda yang sedang menjaga kadar gula darah, cincau bisa menjadi pilihan yang tepat. Cincau membantu menjaga keseimbangan gula darah, sehingga cocok untuk mereka yang menjalani pola hidup sehat dan mengelola diabetes. Ketiga, cincau juga bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya yang tinggi dapat membantu memelihara kesehatan lambung dan mempercepat penyembuhan diare. Dengan demikian, cincau bisa menjadi solusi alami untuk masalah pencernaan. Keempat, cincau mengandung zat yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini tidak hanya membantu mencegah penuaan dini, tapi juga mengurangi resiko berbagai penyakit berbahaya. Ternyata di balik kesederhanaannya, cincau memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menjadikan cincau sebagai bagian dari cemilan sehat Anda. Namun, pastikan untuk mengkonsumsinya tanpa tambahan gula berlebihan agar manfaatnya tetap optimal.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja, Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Serisi Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
3: Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga diperkaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi keluhan pasca menopause pada wanita.

0: Baik, pendengar, kita masih bersama di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia di edisi hari ini, di edisi akhir pekan, di Sabtu 3 Oktober 2026. Saat sekarang pukul 14.37 menit. Untuk yang mau ikutan kembali, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Tarzan.
1: Jangan pakai Z lah, Mbak Nana.
0: Nah, jadi Tarzan.
1: Pakai L.
0: Tar?
1: Pakai S.
0: Pakai S. Di sini Tarzan bukan Tarzan.
1: Iya, sudah di
0: Masalahnya di sini. Masalahnya di sini Nana tinggal ngebaca aja ada Z. Ya udah saya baca Tarzan. Oh, ya udah nanti suruh aja yang nulis yang ganti. Males Nana mah. Iya, apa kabar hari ini, Kang Tarzan? Bener ya, Tarzan ya? Oke, Bayung Lencer gimana cuacanya?
1: Bayung Lencer masih terkepung asap, agak tebel kalau sore.
0: Oh, kalau sore agak tebel. Gak ada ini rintik-rintik hujan gitu?
1: Dari malam Kamis itu ada, cuma
0: sebentar doang ya. Sudah hujan langsung berhenti.
1: Langsung berhenti kering lagi tanah.
0: Iya, Allah emang luar biasa menguji kita ya. Sabar nggak sih orang-orang yang ada di muka bumi ini, manusia-manusianya.
1: Iya, benar-benar.
0: Kesadaran kita juga kurang kan ya Kang ya. Masih terus bakar sampah, padahal kan sudah ada asap gitu.
1: Makanya saya nelpon ke RRI kan, kalau akhir kalimat kan selamat menikmati aja.
0: Oke. Iya, betul. Kang, mau lagu yang mana? Ari Lasso, Hampa, Titi DJ, Matamu, Salon Shepherd, Perhatikan Anis, ST12, Aku Terjatuh.
1: Oh, ya aku ngefan sama Bang Ari Lasso.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa silahkan?
1: Yang baru terakhir masuk tadi Bu
0: Uus, ya? Bu Aisyah.
1: Bu Aisyah, iya. Masa sama penyiar RRI suaranya nggak paham tuh.
0: Iya, betul. Terus siapa lagi nih?
1: Ya, untuk ya sudah masuk lah, mulai dari Bang JJ, Pak Mbak Re, siapa?
0: Putra Banten.
1: Mbak Vero.
0: Putra Banten. Mbak
1: Banten. Kang Sule itu, Kang Sule.
0: Kang Sule, biasa Kang Sule kalau gini dia lagi ngumpulkan asap.
1: Oh
0: mau
1: iya.
0: Mau dikiloin.
1: Terus Bu Yani.
0: Iya.
1: Bu Yani juga hilang itu lama. Ada CS, Mamar Bakung.
0: Okay.
1: Untuk Prepo 1, Mbak Nana kalau mau kenalan ke nomor saya.
0: Oh gitu, iya, silakan. Boleh ya, nanti kalau ada yang nanya nanti Nana kasih. Oke.
1: Okay. Pasal 812.
0: Bukannya ini ya, Kang?
1: Ya itulah.
0: Oh iya, silakan.
1: Tapi kan banyak yang belum tahu.
0: Oh hoi, silakan.
1: Pasal 812. 703.
0: Oke.
1: 8218. Oke, selamat
0: yo,
1: sore,
0: makasih. Sampai malam. Yo, sampai sore, sampai malam. Nana mah sampai sore aja. Oke, makasih ya Kang. Silakan dibakang Kang Tarzan ya, bukan Z, Mbak Nana S katanya. Iya, saya mah tunggu baca doang. Selamat siang, Mbak Anit.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang banyak-banyak ini, banyak asap. Semangat ya.
2: Kak Nana.
0: Oi.
2: Gak enak banget dengarnya.
0: Apanya?
2: Nit.
0: Iya, kan Banit. Banit.
2: Iya.
0: Banit. Gak enak dong, Banit. Banit. Gitu.
2: Ya Allah, Kak Nana.
0: Apa kabar siang ini? Gimana? Berapa kilo? Berapa kilo yang udah dikumpul ini asapnya?
2: Aduh, banyak ini karung popok ini penuh semua ini.
0: Goib itu goib berarti ya ngumpulinnya ya.
2: Iya, goib memang kita kiloin melada.
0: Iya, betul, betul, sedih banget ya.
2: Iya, Kak Nana, ya Allah.
0: Gimana?
2: Apa namanya? Kabutnya mati.
0: Di sana sungai-sungai pada kering lah.
2: Sungai-sungai.
0: Iya, kan sungai Toman. Jadi
2: iya,
0: ikan-ikan ikan lumba-lumbanya ditaruh di mana?
2: Ikan diungsiin dulu ikan lumba-lumba.
0: Oh ya ampun, turut prihatin ya ikan lumba-lumba. Kamu di ini
2: iya.
0: Diungsikan dulu di akuarium.
2: Sungainya kering, jadi diungsikan dulu.
0: Iya,
2: kan.
0: Betul sekali.
2: Baik. Sehat ya, Kak Nana, ya.
0: Sehat, Mbak. Mau lagu yang mana?
2: lagu Titi DJ tadi.
0: Iya, Matamu.
2: Matamu.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
2: Iya, buat Kak Nana dulu, selamat bertugas ya Kak Nana, sehat selalu.
0: Yo, makasih ya.
2: Tadi barusan tadi siapa? Bang Tarsan.
0: Iya, Tarsan. Halo.
2: Sudah Allah.
0: Iya.
2: Iyalah buat Bu Aisyah tadi juga, buat Bang JJ, buat Bang Andi Cakra, Nona Dikanya juga.
0: Iya.
2: Putra RTM, Bang Ramlan, Bang Ijal, Tero juga pindah, semuanya lah.
0: Oke, okay, siap-siap. Ya jangan marah-marah lah.
2: Enggak marah dong.
0: Kayak anu, gitu. Entah-entah dipanggil Mbak Nit, enggak mau. Mbak Nit,
2: mantap.
0: Oke.
2: Okay. Makasih ya,
0: Kak. Ya, kembali.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda semua ya, di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, request lagu-lagu pop Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik yang saat ini sedang mendengarkan di dalam kota ataupun di luar kota, dan juga yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Nah, doakan dalam keadaan sehat kembali, biar bisa kembali beribadah, kemudian bisa kembali bekerja dan berkumpul. Selamat siang.
1: Siang kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Ini pendatang baru, Mbak, dari Muara Bungo, Jambi.
0: Oh,
1: Mbak.
0: Dari Muara Bungo. Gimana Bungo nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, Mbak. Tadi hujan deras, pagi diguyur, Mbak.
0: Oh, Masya Allah.
1: Cuman paling paling satu jam, ya kan? Satu jam lah.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu.
1: Tapi jadilah. Jadi agak inilah, Mbak, asapnya agak kurang lah kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh iya, alhamdulillah. Baik, mau lagu yang mana nih? Ada ST12 sama Silon Seven.
1: Oh ya, nggak apa-apa, Mbak, ST12.
0: ST12,
1: ini baik. Dari Raup, Mbak, ini, Mbak.
0: Dalam?
1: Ini dari Raup ini.
0: Raup?
1: Raup.
0: Raup. Raup. Iya, silakan. Yeah. Kang Raup, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya salamnya ya buat Bang DJ.
0: Iya.
1: Terus tadi yang baru ini baru turun siapa
0: yang
1: tadi?
0: Yang barusan tadi Mbak Anita.
1: Oh, sama salam kenal ya Mbak, buat Mbak Anita juga. Okay. Terus pokoknya untuk semua tanpa terkecuali Mbak.
0: Iya. Oke deh.
1: Semoga Mbak Nana sehat selalu ya Mbak.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, sama-sama ya.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan kita di request lagu-lagu pop Indonesia edisi hari ini harus berakhir. Anda juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Olahraga pingpong atau tenis meja berasal dari Inggris pada akhir abad ke-19. Awalnya, permainan ini hanya menjadi hiburan kalangan bangsawan sebagai alternatif tenis lapangan yang dimainkan di dalam ruangan menggunakan meja makan, buku sebagai net, dan peralatan sederhana. Nama pingpong muncul dari suara bola saat dipukul dan memantul di meja. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh perusahaan J. Jaques & Son. Seiring perkembangan, permainan ini dikenal secara resmi sebagai tenis meja. Pada tahun 1926, dibentuk International Table Tennis Federation yang mengatur aturan dan kompetisi internasional. Tenis meja semakin mendunia, hingga akhirnya menjadi cabang resmi di Olimpiade Musim Panas 1988. Kini, pingpong menjadi olahraga populer yang dimainkan oleh berbagai kalangan, baik sebagai hiburan maupun prestasi.

0: Jambi sore ini.
1: Suara peduli lingkungan yang hadir membawa inspirasi, gaya hidup eco-friendly, solusi perubahan iklim, hingga aksi nyata demi bumi yang lebih lestari. Bersama di acara Green Radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersua kembali di program acara Green Radio untuk edisi hari ini. Pendengar, di hari Sabtu, tepat di tanggal 3 Oktober 2026 ya. Bersama saya Hasti Wulandari dan rekan operator yang bertugas saat ini ada Bung Ito, dan pastinya juga di studio kami Pro 1 RRI Jambi sudah hadir narasumber kita, yaitu yang pertama saya kenalkan dulu ya, ada Ibu Dr. Emilia Chandra, SPD, STRKes, MSI ya. Beliau adalah Sekretaris Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, kemudian yang kedua ada Pak Ahsin Munawar, SST, MKes ya, Dewan Pengawas Hakli Kota Jambi pendengar ya. Nah, di kebersamaan kita pada segmen Jambi sore ini, kita akan berbincang mengenai tema yang sudah disiapkan, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit DBD ya. Nah, kita sapa dulu nih, di studio kita sudah hadir Bapak Ibu yang luar biasa sekali ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ahsin dan Ibu Emi ya panggilannya ya. Ibu Emil, oke. Apa kabar nih Bapak Ibu?
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Sehat ya. Pak Ahsin udah langganan kayaknya ya. Pokoknya dia harus seminggu sekali datang ke studio kita.
3: Makanya minta didampingi beliau.
2: Nah, itu dia. Takut sendirian ya Bu ya.
3: Perdana soalnya.
2: Oke, baik-baik. Baiklah, nah kita bicara mengenai daripada pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit DBD. Dan pasti apalagi Ibu Emil ya, apa namanya itu, berjibaku di dunia kesehatan tentunya, dan juga Pak Ahsin juga merupakan Dewan Pengawas Hakli Kota Jambi yang luar biasa bersama teman-teman terus memberikan edukasi kepada masyarakat kita bahwa pentingnya menjaga aset kita ini, yaitu kesehatan ya Pak ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, aktivitas semuanya lancar Pak, hari-hari Ibu lancar ya?
3: Alhamdulillah,
4: alhamdulillah lancar meskipun sekarang ada asap.
2: Masih ya?
4: Masih bisa.
2: Kita harap kemarin masuk Oktober udah hilang ya kan?
4: Iya betul.
2: Udah sehat lagi dan bisa menghirup udara segar lagi ya Pak ya, ya Bu ya. Tapi ya pada ya kita harus terima lagi nih kenyataannya. Nah, untuk itu di studio Pro 1 RRI Jambi ini pendengar, kami juga ingin memberitahukan kepada Anda, Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI ini dan saat ini di program acara Green Radio di FM 88,5 MHz ya. Kemudian juga di aplikasi RRI Digital serta di streaming rri.co.id dan di channel YouTube kami RRI Jambi Net ya. Oke, nah saya ke Pak Ahsin Munawar dulu nih ya. Panggilannya benar Pak Ahsin ya?
4: Iya betul Pak
2: Ahsin. Atau ada yang lebih akrab disapa Pak Munawar gitu Pak? Enggak. Pak Ahsin memang ya?
4: Iya, iya.
2: Oke, baik-baik. Pak Ahsin, ini terkait mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit DBD ya. Yang kita ketahui DBD ini juga salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kematian ya Pak ya?
4: Betul.
2: Nah, untuk itu gambaran permasalahan DBD di Kota Jambi itu saat ini seperti apa Pak Ahsin? Iya.
4: Jadi pada kondisi saat ini memang kalau dilihat dari tahun 2024 memang ada trennya menurun.
2: Mm-hmm. Ya.
4: Tapi kenyataan menurunnya itu kan bukan berarti tidak ada. Mm-hmm. Karena kenyataan pada saat ini juga sudah mulai ada kasus-kasus penyakit DBD.
2: Yeah.
4: Jadi tentunya apalagi sekarang ini kalau dari cuaca ramalan bukan ruang apa
2: iklim perakiraan, ya, perakiraan iklim, perubahan iklim
4: kan,
2: ya
4: Kalau September itu biasanya kalau di Jambi selama ini kan merupakan akhir dari kemarau.
2: Iya.
4: Tapi kenyataan sampai sekarang bahkan kita sangat mohon ada hujan.
2: Benar. Bahkan kita sholat berjamaah untuk meminta hujan ya Pak ya.
4: Sholat istisqo di berbagai tempat. Jadi dengan kemungkinannya kalau iklim kan musim cuma dua, kalau habis kemarau kan hujan.
2: Hujan.
4: Nah, pada saat hujan ini kemungkinan kan nggak lama lagi itu potensi akan apa kemungkinan apa ada genangan nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes itu potensinya sangat tinggi. Jadi kita harus betul-betul waspada di setiap saat untuk jangan sampai ada genangan-genangan air tempat perindukan nyamuk.
2: Gitu. Iya. Nah, tapi berbeda seperti yang Pak Asin katakan. Kalau sekarang ini yang harusnya sudah kita sedia ember ya, karena musim penghujan biasanya ya Pak ya. Tapi ini malah kebalikannya, kemarau yang panjang memang diperkirakan oleh teman-teman. Dan tentunya juga ini tahun ini adalah kemarau terpanjang sepanjang yang kita ketahui ini ya Pak ya. Nah ini gimana nih untuk penyakit DBD ini, apakah di musim kemarau ini sama halnya tetap ada, atau karena nggak ada hujan dia nggak ada gitu, tetap ada ya, faktornya ada, apa tetap. Faktor yang paling berpengaruh terhadap munculnya penyakit DBD ini di Kota Jambi seperti apa nih Pak Asin?
4: Jadi faktor adanya penyakit DBD tentunya kan daerah perkotaan itu kan merupakan daerah endemis karena sudah ada kasus. Kemudian karena ada kasus berarti kan kemungkinan suatu saat akan muncul lagi, selalu ada. Jadi nyamuknya itu kan nyamuk yang elit ya, nggak mau air kotor.
2: Baik.
4: Nyamuknya di air yang bersih.
2: Bener.
4: Kadang-kadang yang tidak disangka di tempat kita, saya pernah berkunjung ke salah satu sekolah. Kemudian ibu gurunya pada takut, bukan takut, tampak terkejut karena saya langsung ke situ ada dispenser. Di bawah itu kan ada tampungan,
2: tampungan airnya
4: air. Saya bener. Buka terus, bu lihat bu, padahal ruangan itu ruangan
2: bersih
4: okay. ruangan di dewan guru salah satu sekolah. Jadi potensi untuk adanya breeding place atau tempat perkembangan biar nyamuk itu di mana aja bisa. Jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa demam berdarah itu akan apa selalu ada dan sulit sekali untuk dihilangkan, nolkan itu.
2: Iya karena apa namanya, walaupun kasusnya menurun tapi itu tetap ada ya Pak ya. Oke, baik. Artinya tidak harus pada musim kemarau nyamuk ini datang, di musim penghujan nyamuk ini datang, kemarau pun ini lebih hebat lagi karena nyamuknya tadi dikatakan Pak Asin elit-elit gitu ya, luar biasa sekali. Oke. Okay. Nah, terus di apa namanya? Wilayah atau kondisi seperti apa nih Pak Asin yang biasanya memiliki resiko lebih tinggi terhadap penularan DBD ini? Yang mungkin padat penduduk atau mungkin yang banyak tempat-tempat pembuangan sampah atau seperti apa nih ya, Pak?
4: Jadi tempat yang potensi terjadi penularan dan begitu cepat atau masif itu kalau di tempat di mana aktivitas banyak aktivitas anak-anak, misalnya sekolah
2: ya.
4: Nah, sekolah itu potensinya sangat luar biasa. Satu orang terkena, kemudian di belum menunjukkan gejala sakit tapi dia sudah bisa menularkan menjadi penyebab penularan di sekolah. Satu nyamuk itu kan bisa menggigit beberapa kali.
2: Iya betul.
4: Jadi satu orang bisa menjadikan pemicu di satu tempat yang di situ kayak misalnya di pasar, di kantor itu. Jadi potensi-potensi tempat penyebar penyebaran penyakitnya itu di mana banyak apa komunitas masyarakat berkumpul.
2: Oke, seperti
4: di
2: itu.
4: Siang hari.
2: Di siang hari ya Pak ya. Artinya yang paling rawan itu seperti sekolah, kampus mungkin Pak ya. Terus komunitas-komunitas yang mungkin sering mengadakan perkumpulan, pasar ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau lingkungan masyarakat itu lingkungan seperti apa, Pak?
4: Kalau lingkungan masyarakatnya tentunya lingkungan yang di situ banyak apa penggunaan apa banyak me, apa orang menampung air, kemudian orang tidak apa, tidak peduli dengan lingkungan, membuang sampah, sampah terutama yang bisa menampung air.
2: Yeah.
4: Kemarin per, apa bukan kemarin, saya ada kawan saya pas melakukan penelitian tentang demam berdarah ini, kemudian dia mencari di beberapa kuburan, karena di kuburan itu kan banyak, kalau pas di sana ada orang meninggal, dia hanya ada minum gelas-gelas itu kan
2: tertinggal itu, ya tertinggal. Pak ya, dan ada di sisa situ, airnya
4: sisa betul. Air di itu dia senang sekali menemukan itu, ternyata bisa ditemukan, jadi dibawa ke kampus dan dia lagi studi, kemudian dibawa ke kampus menemukan jentik di kuburan.
2: Oke.
4: Itu kan jadi tempat-tempat di mana ada penampungan air tertampung, bukan penampungan ya, air bersih tertampung baik dari hujan atau sisa air
2: sisa
4: minum.
2: Air minum.
4: Jadi itu tempat potensi untuk apa menjadi tempat
2: berkembang biaknya nyamuk ini ya, atau menyebab bisa menimbulkan DBD.
4: Jentik-jentiknya
2: baik-baik. Nah, saya ke Bu Emil ya, Pak ya. Bu Emil.
3: Siap.
2: Kalau pandangan Bu Emil nih mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian DBD ini seperti apa?
3: Iya, seperti yang sudah Pak Aksin tadi sampaikan ya Mbak ya, memang nyamuk ini nggak kenal musim, nggak kenal waktu.
2: Bener.
3: Dia berkembang biaknya suka memang di tempat air hujan itu. Jadi di luar rumah kalau yang banyak air hujan. Namun begitu musim kemarau dia berpindah. Dia berpindah akan banyak berkembang malah di dalam rumah. Karena masyarakat ini kalau musim kemarau ini penampung air Mbak.
2: Iya betul. Apalagi sekarang kan lagi ini nih Bu, jadwal mungkin pemberian air bersih gratis gitu ya.
3: Krisis air.
2: Krisis
3: begitu
2: air, benar.
3: Air hidup ditampung. Nah mereka itu gak menerapkan menutup. Mereka mau menguras kan sayang nih airnya.
2: Iya benar,
3: ya.
2: Benar. Apalagi air susah katanya
3: susah,
2: Bu ya.
3: Yang biasanya lancar aja air udah sekarang di bergilir ya.
2: Benar.
3: Apalagi yang memang yang lingkungannya memang susah air.
2: Betul.
3: Nah jadi dia sudah mulai berpindah. Nah uniknya nyamuk ini mereka itu malah aktif di saat musim yang memang panas begini. Jadi temperatur.
2: Artinya di musim kemarau ini nyamuknya lebih kejam lagi
3: aktif,
2: ya Bu ya.
3: Aktif
2: lagi. Oke.
3: Mereka itu malah aktif berkembang biak mencari makan itu pada suhu di atas 30 derajat Celcius.
2: Okay.
3: Jadi musim panas yang ekstrim begini, itu mereka aktif. Jadi bedanya pada saat musim hujan mungkin mereka bisa lebih banyak, tapi kalau di musim kemarau mereka lebih aktif.
2: Gitu.
3: Jadi makanya nggak habis-habis masalah nyamuk ini.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya kita itu kan masyarakat itu apa namanya selalu mereka bilang kalau ada kasus pogging gitu
2: pogging,
3: ya selalu latah pogging.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya mereka kalau sudah menerapkan di tingkat masyarakat, di tingkat rumah tangga sendiri, memberdayakan sendiri gitu, itu insya Allah akan selesai.
2: Caranya seperti apa Bu di lingkungan masyarakat itu?
3: Iya, jadi sebenarnya pemerintah itu mulai tahun 2016 itu sudah menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi ditunjuk di rumah itu siapa misalnya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk atau biasa disebut PSN.
2: Iya.
3: Nah pemberantasan sarang nyamuk ini sebenarnya kalau masyarakat itu sudah gencar Mbak untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan. Di TV kan ada itu yang iklan anak bujangnya menjadi penggerak jumantiknya. Kader itu di tiap rumah.
2: Betul.
3: Sekarang sudah diterapkan seperti itu. Kalau dulu kan kader itu kader di satu wilayah ya. Sekarang sudah kader di tiap rumah ada satu kader. Nah itu mereka itu harus memantau jangan sampai ada jentik atau zero jentik di rumahnya ya. Nol jentik.
2: Nol jentik ya.
3: Sekarang ada program pemerintah itu satu rumah satu jumantik nol jentik. Jadi di tiap rumah itu yaitu seminggu sekali minimal itu mereka menutup tempat penampungan air, kemudian kalau yang memang nggak bisa ditutup seperti bak mandi gitu itu dikuras seminggu sekali. Kemudian bahan-bahan atau barang-barang tidak berguna yang bisa menampung air gitu tidak sengaja ya Pak istilahnya menampung air
2: benar.
3: Itu didaur ulang atau bisa di kalau dulu kan dikubur ya cuma sekarang diupayakan untuk didaur ulang, okay, bisa dimanfaatkan kembali, mm-hmm, gitu.
2: Baik,
3: jadi
2: baik,
3: makanya pemberdayaan itu mulai dari tingkat rumah tangga itu sendiri.
2: Oke, okay, gitu. Artinya dari keluarga dulu, betul, ya, betul, untuk memberdayakan, mm-hmm, dan mungkin bisa juga memberikan edukasi, mm-hmm, sendiri kepada anggota keluarga, mm-hmm, kita bahwa, mm-hmm, penting tuh meningkatkan kesadaran kita, mm-hmm, untuk menjaga kesehatan dari mulai dari lingkungan sekitar,
3: betul,
2: kita ya Bu,
3: iya,
2: ya. Nah, terus pendekatan yang berbasis masyarakat ini, mm-hmm, penting ya Bu, mm-hmm, ya, dalam upaya pencegahan DBD. Nah, kalau di diterapkan di dunia pendidikan, mm-hmm, seperti yang Ibu Emil sekarang ini pastinya berhadapan dengan anak-anak muda, mm-hmm, ya kan, mahasiswa-mahasiswi yang mungkin ingin mengetahui kesehatan ini, ilmu kesehatan ini lebih jauh lagi gitu, mm-hmm, ya Bu ya. Nah, konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian DBD yang diterapkan di dunia pendidikan kesehatan lingkungan ini seperti apa Bu Emil, mm-hmm, kepada anak-anak muda kita ini?
3: Iya, jadi pertama kali yang saya sampaikan kepada mahasiswa, kebetulan kalau, mm-hmm, sedang mengajar atau sedang mengajak mereka, mm-hmm, pengabdian masyarakat, mm-hmm, itu pertama kali dia menjadi juru pemantau jentik di rumah masing-masing dulu, gitu dulu ya,
2: yeah.
3: Kemudian sebenarnya intinya perilaku, Mbak. Mereka itu kadang udah tahu, sudah ada edukasi, mm-hmm, yang menyatakan bahwa jika ada jentik ada DBD gitu ya. Mm-hmm. Tapi perilaku ini yang sulit, yeah, ya. Nah, jadi perilaku ini kami sampaikan ke mahasiswa ya. Mm-hmm. Tumbuhkan elemen rasa takut, rasa berdosa, mm-hmm, atau rasa bangga bila dia bisa mencegah DBD atau bisa melaksanakan PSN. Jadi, mm-hmm, pemicuan atau triggering. Jadi,
2: yeah,
3: ini mencontek dari metode STBM, mm-hmm, atau stop buang air besar sembarangan itu.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu karena alhamdulillah berhasil kami, mm-hmm, tiru, kami adopsi untuk mengubah perilaku masyarakat yang tidak mau melaksanakan PSN. Masyarakat itu taunya PSN itu kalau misalnya ada kasus gitu ya Mbak ya, demam berdarah, ayo kita lakukan pembersihan, itu malah gotong royong, nyapu gitu.
2: Iya, betul.
3: Enggak tepat gitu. Mm-mm. Itu mungkin membersihkan lingkungan tapi bukan memberantas sarangnya. Gitu. Jadi ke mahasiswa itu, mm-hmm, setidaknya dia jadi jumantik dulu di rumah masing-masing, mm-hmm, kemudian dia juga

0: Baik.
1: Fenomenanya banyak seperti itu. Nah, jadi dibuat ras, dipicu masyarakat itu jangan gara-gara rumah kita tetangga yang korban gitu
0: Iya,
1: kan.
0: betul,
1: Rasa
0: betul.
1: bersalah, rasa berdosa itu ditumbuhkan. Salah kalau cuman karena disuruh aja gitu, ayo gotong royong oleh Pak RT gitu
0: Iya,
1: kan.
0: iya.
1: Itu sehari itu aja, besok nggak lagi
0: Nggak
1: gitu.
0: lagi, bener. Karena gerakannya cuman hari ini kita gotong royong ya.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya gimana caranya kita konsisten
1: Dari
0: menjaga
1: hati.
0: kesehatan keluarga kita dulu ya Bu
1: Iya,
0: ya, untuk
1: betul.
0: lingkungan sekitar kita seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau menurut Ibu juga pengetahuan masyarakat tentang 3M ini Bu, udah tahu dan paham lah ya sebenarnya dengan 3M ini ya, 3M plus lagi. Nah, itu belum tentu menghasilkan perubahan perilaku dan pencegahan DBD. Dan pendekatan pemberdayaan seperti apa sih Bu Emil sebenarnya yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut Bu Emil?
1: Iya, jadi itu kebetulan memang selama ini kan saya intensnya ke situ ya, ke pemberdayaan masyarakat tentang PSN ini gitu. Jadi memang kalau masalah pengetahuan ya, kadang kalau kita adakan sosialisasi atau apa, mereka itu tahu, 3M plus itu tahu gitu.
0: Tanya, tahu, mengubur katanya.
1: Iya, tahu dia.
0: Iya.
1: Karena memang alhamdulillahnya sosialisasi itu udah kemana-mana ya. Kalau kita kunjungan ke puskesmas itu flyer-flyer atau brosur
0: Iya,
1: tentang
0: benar.
1: itu ada. Kemudian di media massa, di
0: Benar.
1: media televisi itu udah sering gitu ya, mereka tahu. Nah,
0: Betul.
1: itu tadi intinya perilaku ya. Mungkin kita juga nggak menyalahkan masyarakat ya, kita aja mungkin
0: Iya.
1: sendiri ya, mungkin belum tentu seminggu sekali mau tuh nguras bak mandi
0: Benar,
1: ya.
0: benar. Kadang main apa namanya itu sesama anggota keluarga, kamu aja deh, kamu
1: Iya.
0: aja. Eh, akhirnya nggak
1: Nggak
0: jadi
1: jadi.
0: tuh.
1: Iya. Nah, itu tadi Mbak, saya coba ke apa namanya, perilakunya itu dengan elemen rasa takut itu tadi,
0: Iya.
1: rasa berdosa tadi.
0: Benar.
1: Kemudian saya juga minta ke kader, kader ini ya puskesmas, bukan kader di rumah, diberikan reward untuk yang memang rumahnya bisa zero jentik ya, yang nol jentik. Apakah diberikan, kemarin saya tawarkan pakai stiker rumah bebas jentik gitu
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Jadi ada rasa bangga gitu
0: Benar.
1: dari masyarakat
0: Dan bisa
1: itu.
0: jadi contoh juga ya, Bu ya.
1: Iya. Sehingga masyarakat itu memang dari hati mau melaksanakan kegiatan itu. Kita kan sama ya, kalau mau melakukan sesuatu itu awalnya mungkin terpaksa ya, terpaksa karena takut atau apa, tapi lama-lama akan terbiasa gitu.
0: Terbiasa. Kita kita aja nih mau melakukan yang tidak kita bisa, kalau kita terbiasa jadi bisa ya Bu ya,
1: Betul,
0: seperti itu.
1: iya.
0: Nah, tapi contoh rumah tangga yang bebas jentik tadi itu seperti apa Bu? Misalnya nih diadakan penilaian. Nah, mereka melihat kayaknya rumah A sama B sama A aja, kok yang dapat rumah A gitu.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana Bu?
1: Iya.
0: Cara mengetahuinya itu?
1: Kalau selama ini ada supervisor dari puskesmas itu ya, yang kader itu, dia akan memeriksa. Cuman kan sekarang masyarakat lebih introvert ya kalau saya lihat. Dikunjungi itu agak
0: nutup rumah.
1: Nutup ya. Ya karena juga ya kita juga nggak bisa nyalahin ya.
0: Benar.
1: Masyarakat juga mungkin dia habis antisipasi dengan hal-hal yang tidak ya zaman sekarang lah ya
0: Iya,
1: Mbak ya.
0: benar.
1: Jadi mereka itu si juru pemantau jentik yang di rumah masing-masing itu mereka membuat laporan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kemarin saya sempat ada penelitian, saya coba pakai aplikasi ya, aplikasi yang di-download itu saya kerjasama dengan puskesmas
0: okay.
1: satu kelurahan, saya ajak gitu download aplikasi. Kemudian setiap juru pemantau jentiknya itu seminggu sekali akan melaporkan. Jadi di situ 3M itu apakah dia menutup. Jadi dia ini dulu Mbak, menyampaikan dulu apa-apa tempat yang bisa tertampung menampung air
0: okay.
1: kayak vas bunga itu ya, kemudian yang dispenser tadi,
0: Betul.
1: Kemudian bak mandi pasti ya, kemudian tempat minum burung itu semua didata dulu, didata oleh mereka. Nanti mereka seminggu sekali akan checklist dan itu otomatis terlaporkan ke kader yang ada di puskesmas.
0: Tapi
1: gitu.
0: Bagaimana dengan budayanya atau tradisi masyarakatnya kalau dikaitkan dengan kesehatan ini Bu ya? Kalau di seberang kota Jambi atau juga di mungkin ada di masyarakat desa kita yang ini Pak Kalau di

0: Ma panggung ya khususnya ya sebelum naik tangga itu ada apa cuci tempat tangan. Untuk cuci kaki artinya itu ditampung berhari-hari ya Bu. Nah ini bisa menjadi pemicu ya.
1: Iya, betul,
0: tapi
1: bisa.
0: Ini budaya mereka ini gimana nih Bu edukasinya terhadap mereka nih?
1: Iya, ya itu setidaknya seminggu sekali diganti.
0: Kita boleh
1: nggak
0: mungkin, ya?
1: Iya. Karena kenapa seminggu? Karena daur hidup nyamuk itu dia 8-14 hari.
0: Oke.
1: Okay. Amannya kalau seminggu sekali diganti airnya itu jentik-jentik yang atau telur yang ada di situ ya itu akan hilang. Nah, ganti air baru lagi insya Allah ya kalaupun ada nyamuk lagi nggak sampai jadi dewasa. Jangan sampai kita ngelarang budaya orang seberang nggak boleh.
0: Karena kalau saya lihat masih ada beberapa sih walaupun sudah semua, banyak juga rumah-rumah panggung yang sudah direnovasi atau di apa namanya diberi bangunan baru di depannya gitu ya Bu ya. Oke, baik-baik. Saya ke Pak Asin lagi nih Pak Asin. Pak Asin pasti ini punya tantangan ya Pak ya untuk memberikan edukasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit DBD ini. Nah, tantangan terbesarnya nih Pak Asin untuk pengendalian DBD di lingkungan masyarakat kita Kota Jambi itu seperti apa?
2: Tantangan terbesarnya adalah warga masyarakat itu kurang care, kurang peduli dengan ini apa tempat perindukan nyamuk. Sebenarnya kayak yang tadi disebutkan kalau rumah tangga yang seperti apa sih kalau ingin bisa dikatakan terbebas. Ya, katakan tadi ada apa?
0: Rewardnya ya.
2: Ini apa? Rumah bebas jentik,
0: kriteria padahal sama gitu ya Pak ya.
2: Mungkin salah satunya ya dari mindset di dalam rumah tangga sebagai contoh. Kalau di rumah kita kan biasa bukan biasa pernah ke hotel. Kalau di hotel nggak ada bak mandi kan?
0: Iya.
2: Nggak ada.
0: Nggak ada. Langsung kita pakai shower.
2: Dan kenyataan penggunaan air dengan shower itu lebih efisien daripada kita mandi pakai gayung. Satu gayung pada saat kita pakai itu satu gayung langsung habis. Tapi kalau satu gayung itu dialirkan melalui shower
0: itu
2: atau apapun namanya yang yang penting bisa ngalir itu akan efisien. Jadi seumpama kita mandi kemudian pakai shower ditampung itu dengan waktu yang sama pasti akan lebih banyak yang menggunakan gayung.
0: Iya.
2: Karena yang pada saat satu gayung
0: enggak puas, itu, Pak.
2: Bukan cuma enggak puas, yang kena badan mungkin cuma setengah.
0: Benar-benar.
2: Yang setengahnya keluar kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi itu enggak efisien. Oleh karena itu mungkin pendekatan kaitan teknologi ya, seperti tadi yang dicontohkan di awal. Jadi kalau ingin rumah kita menjadi rumah yang sehat, jangan ada bak mandi. Satu keuntungan lagi pada saat kita tidak punya bak mandi adalah apa? Air yang kita pakai pasti higienis.
0: Benar.
2: Kalau ada bak mandi kita nggak bisa jamin higienis.
0: Iya.
2: Apalagi misalnya bak mandinya besar, kita punya anak kecil, bisa aja pada saat anaknya ngambek minggu pengin diajak renang orang tuanya sibuk. Ya, berenang di bak mandi. Tutup kunci, mandi di situ.
0: Kita enggak tahu. Tahu-tahu lihat bak mandi kok udah jadi gini.
2: Atau mungkin enggak kelihatan.
0: Enggak kelihatan.
2: Karena bak mandinya bersih. Tapi pada saat dia masuk, apakah badannya sudah bersih? Kan belum tentu.
0: Belum tentu.
2: Jadi bak mandi potensi airnya kurang higienis. Jadi kalau yang paling bagus sebenarnya ya berubah. Teknologi di dalam rumah tangga kita untuk penggunaan air pakailah bak penampungan jadi ada apa gentong atau kontainer ya. Jangan nyebut nama.
0: Iklan lagi.
2: Jadi dikiranya promosi. Jadi yang penting ada tampungan air, kemudian air bisa
0: mengalir.
2: Jadi mengalir, air mengalir itu sangat higienis. Dan kalau di bak mandi ya tadi musim kemarau lagi susah air dikuras, wah ini masih seperempat nih, maksud mau dibuang. Kan gitu.
0: Benar.
2: Tapi kalau misalnya pakai kontainer, maka penggunaan airnya sangat efisien, sangat efektif sekali. Jadi mungkin, tapi bukan berarti setelah ini yuk semuanya buat mandi di bongkar.
0: Enggak juga, pelan-pelan. Ini edukasi buat masyarakat kita ya Pak, ya Bu ya.
2: Yang apa ingin ingin bikin rumah baru.
0: Bener.
2: Atau misalnya rumah kamar mandinya sempit. Bak mandi kan makan tempat.
0: Iya.
2: Pada saat bak mandi yang dibuang, kemudian langsung airnya ada
0: ngalir,
2: ngalir, itu sudah lapang. Jadi seperti ini perlu satu.
0: Berarti itu lebih baik kita meletakkan bak yang bisa dikuras kita sendiri, enggak membuat yang permanen seperti itu ya Pak ya.
2: Terus anu yang tadi pendapat tentang penggunaan kontainer-kontainer yang sekarang di rumah kita itu kadang ada, tadi disebut ada vas bunga.
0: Bener.
2: Kemudian ada tampungan air yang tidak terpantau, buang sampah sembarangan, menjadi itu kan lingkungan. Oleh karena itu ya kita harus dari berbagai macam strateginya kaitan sampah, gunakanlah ada bank sampah. Jadi pada saat ada sampah plastik dan logam dan sebagainya, tidak jadi tampungan air tapi jadi duit karena bisa dijual kan. Jadi itu dari sampah. Kemudian kaitan tadi untuk penggunaan air pakai pakai shower, kemudian kaitan jumantik tadi bagus sekali.
0: Betul.
2: Jadi harapannya adalah satu rumah satu
0: jumantik,
2: juru pemantau,
0: jentik.
2: Jadi karena memang kalau sudah ada tenaga khusus, itu nggak perlu orang itu datang ke rumah untuk gedor-gedor, assalamualaikum, kemudian mau
0: kasih apa namanya itu
2: abate.
0: Kadang itu nggak efektif juga ya Bu Emil ya, karena setelah dikasih kadang kita naruhnya lupa atau nggak langsung dikasih langsung dimasukin gitu ya Bu ya.
1: Kadang dosisnya juga nggak pas kan.
0: Oh gitu ya Bu. Karena harus sesuai ya Bu ya, dengan apa banyaknya air itu ya. Baik Pak Hasin, itulah tantangannya ya Pak ya untuk pemberdayaan di Kota Jambi ini. Nah terus juga kalau caranya nih Pak, kita meningkatkan kesadaran masyarakat kita nih, kita walaupun ada sudah yang paling itulah bosan. Kalau ada tim kesehatan datang tentang itu, agak disuruh gotong royong terus dikasih ini itu. Nah ini gimana caranya Pak meningkatkan kesadaran masyarakat kita agar PSN ini tidak hanya dilakukan ketika kasus DBD meningkat. Nah
2: jadi betul-betul membutuhkan effort yang tinggi, dan semua sektor harus masuk. Yang kaitan PSN tadi, kaitan jumantiknya mungkin melalui sekolah. Jadi misalnya setiap anak, misalnya setiap habis apel hari Senin atau apa, disuruh laporan aja di rumah. Dia kasih aja formulir dari sekolahnya, lembar kertas berapa kontainer yang ada di rumah, berapa tampungan air yang ada di rumah, kemudian temu jentik atau tidak. Sehingga kalau misalnya semua rumah yang ada anak sekolah melakukan itu, datanya langsung hari itu seluruh Kota Jambi bisa ketahuan angka bebas jentiknya berapa. Itu kalau dari itu.
0: Berarti harus ada sinergi dan kolaborasi ya.
2: Jadi,
0: Pak ya. Oke, apalagi kalau di desa-desa kan bisa dengan kader-kader yang ada di desanya ya, dengan bidan-bidan
2: desa
0: yang
2: wisma.
0: Benar, desa wisma, PKK, dan lain sebagainya. Ini kolaborasi lah, pokoknya dan sinergi supaya gimana caranya lingkungan kita itu bersih, ya kan, terus bebas dari penyakit DBD. Karena seperti yang tadi Bu Emil katakan, kalau sudah ada kabar, oh di situ anaknya masuk rumah sakit karena DBD. Nah yang lain tuh pada cemas juga ya kan. Nah terus baru deh, oh iya fogging, kita ngajuin fogging. Padahal fogging itu juga ada kriterianya ya Bu ya. Itu seperti apa fogging itu Bu?
1: Iya, karena kalau fogging itu kan hanya memberantas nyamuk dewasa.
0: Gitu.
1: Malah takutnya nanti resisten ya.
2: Resisten.
1: Kalau
0: berarti nggak sembarangan bisa langsung fogging ya Bu ya?
1: Itu setelah ada kasus ada yang meninggal.
0: Jadi
1: baik. Kadang masyarakat ya itu latah yang seperti saya bilang tadi Mbak. Begitu ada DBD, taunya pemecahan masalahnya fogging. Nah, itu kadang dimanfaatkan pihak-pihak yang kurang bisa memahami situasi. Nah, itu langsung fogging sambil kampanye atau apa gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, padahal kan sebenarnya fogging itu sudah benar-benar sudah jalan ninja ya istilahnya ya, udah alternatif paling terakhir.
0: Paling terakhir gitu. Sekali ya, Bu ya.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi jangan dikit-dikit fogging ya.
0: Karena edukasi ini penting ya, Bu ya. Hmm. Jadi masyarakat tuh bisa tahu dulu ternyata ketika satu daerah atau wilayah tidak ada kasus DBD-nya berarti tingkat kesadaran mereka ini udah tinggi ya. Dan ketika ada yang kasus DBD menyebabkan kematian atau mungkin ada beberapa yang masuk rumah sakit gitu Bu ya.
2: Positif, ada kasus positifnya
0: itu nggak harus nggak mesti langsung fogging gitu Bu ya. Ada cara-caranya juga ya. Oke. Okay. Nah, terus strategi yang tepat nih Bu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kita dalam kegiatan pencegahan DBD ini seperti apa?
1: Iya. Kalau saya lihat sekarang masyarakat itu RT-nya aktif ya. Jadi mereka saya lihat grup RT pasti ada gitu. Jadi di sini peran dari ketua RT itu sangat berperan. Jadi di grup RT, grup WhatsApp-nya, grup WhatsApp RT itu mungkin sambil diingatkan terus.
0: Betul.
1: Ya, diingatkan terus bahwa seminggu sekali minimal itu mereka melakukan pemberantasan sarang nyamuk ya. Dulu di ibu-ibu pengajian ya, cuman ibu-ibu pengajian kadang lewat dari seminggu kegiatannya atau apa. Jadi akhirnya lewat seminggunya tadi ya. Jadi kita menyesuaikan. Kalau dulu Karang Taruna juga aktif dari
0: remaja masjid ya Bu ya.
1: Tapi memang yang lebih efektif itu memang anak-anaknya ya, anak kecil. Kadang ibu atau bapak di rumah itu kalau sesama mereka mengingatkan itu saling ngelak ya. Ya udah bapak aja sendiri gitu kan atau ibunya ya ibu gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau anaknya yang sudah bilang, "Mah, pa, ini ada jentik." Nah, itu mereka pasti udah langsung yang langsung nurut gitu ya, gimana ya, langsung bergerak gitu begitu anaknya protes gitu ada jentik di rumah.
0: Atau kita bisa menerapkan strategi di keluarga kita untuk jadwal kebersihan gitu ya Bu ya. Itu juga bisa salah satunya ya Bu ya. Nah, tapi ini ibu-ibu nih kan sering menampung air Bu untuk khusus memasak. Nah, pada ember yang besar gitu. Nah, itu gimana tuh Bu? Saya pribadi pernah itu Bu, menampung air itu untuk masak. Selama belum satu minggu ada jentik, berarti air itu udah gak bisa digunakan atau seperti apa?
1: Sebenarnya dia memang bisa ya dalam waktu sebelum seminggu itu ada jentik. Tapi mengapa seminggu ya itu, tapi mereka belum menjadi nyamuk dewasa ya.
0: Okay.
1: Nah, sebenarnya kalau digunakan masih bisa.
0: Masih
1: ya.
0: Bisa ya.
1: Cuman menguras atau menutup itu memang dalam rangka kadang kan ada telur nyamuknya yang kita nggak bisa ngelihat. Kalau jentik masih enak kita bisa
0: tahu ya,
1: iya, bisa tahu. Jadi kalau kita menampung ditutup aja, ditutup. Nah, kadang ya itu tadi kadang nutupnya nggak rapet atau apa ya ada jentik. Kalau sudah begitu sih memang lebih amannya di buang aja, diganti yang baru ya untuk dimanfaatkan yang lain, siram untuk menyiram bunga atau apa gitu.
0: Oke. Artinya tidak dikonsumsi ya Bu ya.
1: Ya.
0: Baik-baik. Nah, kalau kita bicara mengenai kolaborasi dan juga inovasi, Bu Emil, bentuk kerjasama dari Poltekkes sendiri nih dengan Puskesmas, pemerintah, pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam pengendalian DBD itu seperti apa tuh bentuk kerjasamanya?
1: Kalau dengan pemerintah melalui Puskesmas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kami itu selalu ada pengabdian masyarakat. Jadi
0: pengabdian. Anak-anak mahasiswa ya?
1: Iya, mengajak mahasiswa. Tapi dosen ini setiap setahun sekali minimal itu ada pemberdayaan masyarakat.
0: Oh, okay.
1: Jadi kami beberapa dosen ini kebetulan saya intensnya ke pemberdayaan pencegahan DBD ini gitu. Jadi kerjasama dengan pihak Puskesmas. Puskesmas itu biasanya juga mereka ada program gitu. Jadi mereka senang kalau kita sudah ada kegiatan pemberdayaan itu
0: turun ke lapangan ya.
1: Apalagi kalau kita ngajak mahasiswa ya, program mereka jalan, pengabdian masyarakat kita juga jalan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan itu tadi, pendidikan dengan sekolah-sekolah tadi, dengan mengajak siswa-siswa itu juga turut memantau jentik di rumahnya masing-masing gitu.
0: Iya. Nah, soal jentik ini tadi Bu Emil, apakah terdapat inovasi atau teknologi yang dimanfaatkan mahasiswa dan juga masyarakat kita untuk membantu pemantauan jentik atau lingkungan berisiko DBD?
1: Iya, alhamdulillah mahasiswa Poltekkes Menkes Jambi ya, khususnya jurusan kesehatan lingkungan ini, mereka yang intens meneliti tentang jentik, mereka sudah membuat alat sensor. Jadi alat sensor itu yang bisa memantau apakah ada jentik atau tidak di dalam gentong. Yaitu tadi ada yang abate tadi, kadang masyarakat itu masih bingung. Ini ya, abate itu terbatas gitu ya. Jadi mau dimasukin takutnya nggak ada jentik gitu ya. Tapi untuk mengetahui ada tidaknya jentik itu, kemarin mahasiswa sempat membuat sensor dari gerak jentik ya. Jadi gerak jentik DBD ini beda dengan gerakan ikan, gerakan binatang air lainnya gitu. Jadi begitu frekuensi sekian itu terdata bahwa ini jentik, ada jentik, baru diberikan abate gitu. Kemudian mereka juga ada inovasi-inovasi lain seperti alat yaitu tadi begitu ketemu jentik di gentong, kalau dibuang airnya tadi kan sayang ya. Nah itu ada rekan dosen juga yang membuat alat penghisap jentik. Jadi hanya jentik-jentiknya aja dihisap, airnya kan bisa digunakan lagi.
0: Baik-baik. Nah, terus kalau peran institusi pendidikan nih dalam mendukung program pemerintah kita terkait pengendalian DBD itu seperti apa nih Bu Emil?
1: Iya, yang pasti kalau di bidang pendidikan mereka memberikan bantuan anggaran untuk biaya penelitian gitu. Jadi dalam setahun itu kita ajukan ya, bila pengajuan proposal kita itu disetujui, mereka akan memberikan
0: ada anggaran. Berapa kali biasanya dalam setahun Bu Emil?
1: Setahun itu sekali.
0: Sekali ya?
1: Iya. Ada setahun sekali itu diberikan anggaran untuk penelitian. Kemudian juga itu yang penelitian ya, yang pengabdian sekali. Jadi dalam setahun itu dua kali anggaran, satu untuk penelitian, satu untuk pengabdian gitu.
0: Oke, baik-baik. Terus apa rekomendasi Bu Emil nih untuk meningkatkan daripada keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat ini dalam pengendalian DBD?
1: Iya, intinya kalau edukasi sudah, ya sosialisasi sudah, monefnya.
0: Monef ya.
1: Jadi setiap kadang masyarakat ini udah mulai nih, udah mulai melakukan PSN, udah ini RT-nya udah bergerak, tapi nggak berkelanjutan. Jadi peran dari pemerintah atau puskesmas atau yang lainnya itu lebih ke monitoringnya, keberlanjutannya,
0: evaluasi.
1: Iya, monitoring dan evaluasinya.
0: Betul.
1: Jadi nggak hanya effort di awal gitu ya, udah gitu hilang gitu ya. Monitoringnya kalau saya lihat yang masih kendor gitu, yang harus diperkuat gitu.
0: Oke, baik-baik. Berarti semuanya sudah dilakukan nih, tinggal feedbacknya lagi ya Bu Emil ya, penilaiannya seperti apa ini ya. Oke, baik-baik. Nah, saya ke Pak Asin nih. Pak Asin, ini kita bicara mengenai evaluasi dan keberlanjutan dari teman-teman Hakli juga tentunya ya, yang lainnya. Nah, mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian DBD ini seperti apa?
2: Ya, ukuran berhasilnya pengendalian demam berdarah tentunya dari kasus.
0: Kan
2: gitu. Jadi kasusnya menurun. Kemudian selain kasus juga pemicu kasus itu kan adanya jentik. Jadi angka bebas jentik. Bagaimana angka bebas jentik di Kota Jambi bisa jadi rumah yang bebas jentik akan semakin banyak. Jadi pada saat survei-survei di rumah tangga itu ditemukan yang tadi oleh Jumantik itu, nanti akan ketahuan rumah yang ada jentiknya ada berapa persen. Jadi semakin sedikit rumah yang ada jentiknya, berarti itu salah satu keberhasilan tentang pemberdayaan masyarakatnya. Tapi kalau yang kaitan dengan kasus, memang ya kalau program berhasil ya kasusnya menurun. Memang trennya kalau dari tahun 2024 itu kalau di Kota Jambi kan 600 sekian ya, di
0: kasusnya
2: 2024
0: ya, Pak, ya.
2: Di 2025 menjadi 500 sekian, ada penurunan. Tapi kalau bukan berarti nggak ada, karena sekarang juga ada kasus.
0: Betul.
2: Kemudian kalau ingin melihat berhasil ya sebenarnya ya zero tadi pinginnya kan tidak ada jentik, tidak ada kasus.
0: Benar.
2: Ya. Nah, tapi kalau sama sekali nggak ada kan akan sulit ya.
0: Benar.
2: Karena barang ini istilahnya agentnya yaitu virusnya itu sudah ada, virusnya sudah ada, kecuali mau di bumi hanguskan kayak misalnya yang di sekarang ada kebakaran hutan kan hilang semuanya kan. Tapi tentu nanti akan ada yang datang lagi
0: ya,
2: karena ada perindukan dan sebagainya.
0: Betul.
2: Jadi untuk mempertahankan agar perindukan nyamuk itu tidak ada, walaupun tampungan air banyak, tapi kalau misalnya tadi dikendalikan minimal seminggu sekali untuk dikuras, mudah-mudahan nyamuknya nggak sempat didewasakan. Tadi kan sebutkan kalau misalnya fogging, fogging itu diperlukan pada saat memang sudah ada kasus positif.
0: Ada kasus positif.
2: Ada positif, memang itu baru fogging. Tapi kadang-kadang, apalagi kalau misalnya kadang-kadang musim kampanye itu nggak ada kasus fogging. Ini kan nggak
0: menyelipkan program itu ya Pak ya.
2: Nah, ini nggak mendidik. Jadi fogging itu selektif sekali, karena pada saat sudah ada fogging berarti kan yang kontak dengan asap yang ditambahkan dengan bahan aktif untuk membunuh nyamuk dewasanya itu kan bisa juga ada yang resisten.
0: Okay.
2: Yang tadinya dosisnya segini kemudian disemprot lagi dia nggak apa-apa ya. Jadi mungkin kalau yang maknya dulu meninggal mungkin yang ini cuma pingsan kan, gitu. Atau katakanlah misalnya meninggal semuanya dengan dipoking tapi anak cucunya yang masih jentik di ini kan masih ada.
0: Jadi ya, indikator kan gitu. Apa nih Pak Asin yang digunakan untuk mengetahui bahwa masyarakat kita nih sudah mampu melakukan pencegahan DBD ini secara mandiri?
2: Jadi kalau ingin seperti itu tadi, seperti yang pemberdayaan dalam arti memaksimalkan potensi yang sumber daya di masyarakat yang melalui RT, kemudian majelis taklim, semuanya harus bergerak, para ustadz dalam ceramahnya juga seperti itu. Jadi menggerakkan semuanya. Kalau pemerintah memang sudah kewajiban ya, kewajiban. Tapi kalau masyarakat ini yang harus bergerak untuk bisa. Tadi strateginya misalnya kalau anak sekolah itu melaporkan setiap minggu melaporkan adanya jentik atau tidak di rumah, kemudian kalau di masyarakat sekarang digerakkan lagi untuk gotong royong. Dan gotong royong kalau demam berdarah kaitan pencegahan demam berdarah itu bukan gotong royong berikan solokan aja. Kalau solokan itu di sana nyamuk Aedes nggak ada.
0: Nggak ada. Adanya di dalam rumah kita ya Pak ya.
2: Di rumah atau di sekitar rumah kita yang ada tampungan itu. Jadi seperti itu. Bukan berarti bersihkan lingkungan nggak bagus. Nggak ada peran, tetap ada. Tapi kalau ingin PSN yang kaitan penyakit DBD yaitu tempat tampungan air yang air bersih, tidak kontak dengan tanah secara langsung.
0: Oke, baiklah. Ini pertanyaan terakhir Pak Hasin ya. Jika Hakli Kota Jambi diberikan kesempatan nih buat menentukan satu prioritas nih Pak Hasin yang utama dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengendalikan DBD di Kota Jambi, apa yang paling perlu diperkuat untuk itu Pak Hasin dan mengapa?
2: Jadi kalau yang paling menjadi sentral utama untuk pemberantasan sarang nyamuk ini adalah pencegahan. Pencegahannya karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan itu. Jadi itu yang diambil. Karena kalau sudah dicegah tidak ada jentik, maka kemungkinan kasusnya nggak ada. Pencegahannya dari mana? Yaitu melalui melibatkan dari sekolah, kemudian tempat-tempat umum. Jadi kader-kader yang sudah ada itu dimaksimalkan, dan kader yang pada saat mahasiswa baru, penerima mahasiswa baru, setiap tahun itu dijadikan sebagai kader. Kader untuk rumah masing-masing.
0: Iya, betul.
2: Jadi,
0: betul.
2: Setiap rumah ada kader. Kadernya itu ya mahasiswa, ya anak sekolah, dan tanggung jawabnya yaitu kepada formulir untuk survei jentik di rumah itu disiapkan dari sekolah, kemudian anak-anak di rumah yang melakukan survei jentik, kemudian laporkan, dikumpulkan oleh guru-guru, mungkin guru, kalau di sekolah kan ada ya, guru yang guru olahraga, atau guru pembina sekolah sehat, atau guru PMR dan sebagainya. Kemudian dari situ nanti dia dilaporkan kepada tenaga kesehatan lingkungan yang di puskesmas. Sehingga kalau sudah seperti itu kan datanya akan muncul terus di sini ada kasus jentiknya tinggi ya, sudah mulai waspada.
0: Di situ kita bisa mengetahui ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, saya ke Bu Emil pertanyaan terakhir sebagai penutup ya Bu Emil ya. Enggak kerasa nih, udah hampir jam 16, jam 4 sore. Sebagai penutup seru sekali. Nah, apa nih Bu Emil langkah nyata dan sederhana sekali ya yang tentunya diharapkan dapat dilakukan oleh masyarakat kita, mahasiswa juga dan tenaga kesehatan secara bersama-sama agar pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian DBD ini tidak hanya menjadi program saja Bu Emil. Nah, tetapi ini menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Nah, seperti apa Bu Emil?
1: Iya. Saya biasa sampaikan ya, kalau sedang pengabdian masyarakat itu upayakan setiap Sabtu atau setiap Minggu itu menjadi hari mereka memang bersih-bersih rumah. Nah, selipkanlah yang PSN ini, yang 3M ini dalam kegiatan mereka. Dan bentuklah dalam rumah itu satu orang itu ditunjuk menjadi penanggung jawab pemberantasan jentik itu. Nah, kemudian mereka juga harus melaksanakan kegiatan itu melaporkan ya, seperti yang Pak bilang tadi, kalau kadang kalau nggak dilaporkan nggak tahu juga ya kegiatan. Jadi mulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri aja dulu. Dari rumah sendiri dulu, bahwa jangan sampai ada jentik di rumah. Karena jentik itu kalau menurut nasional itu 95% harus angka bebas jentiknya gitu ya. Jadi kalau nasionalnya segitu. Jadi kalau kurang dari 95% itu masih dianggap rumah itu masih tidak bebas jentik. Jadi masih berpotensi untuk menjadi tempat penularan DBD, nyamuk DBD di situ. Jadi itu mulai dari diri sendiri, mulai sekarang terapkan pemberantasan sarang nyamuk 3M plus. Kemudian juga sadarkan dalam diri sendiri,
0: diri kita,
1: itu bahwa terapkan bahwa di rumah itu nol jentik
0: gitu. Itu juga dampaknya buat kita dan keluarga kita ya, Bu Emil ya. Baiklah Pak Ahsin, Bu Emil, tanpa terasa waktu kita satu jam ini ngobrol-ngobrol soal kesehatan, terutama pengendalian penyakit DBD ini, karena memang mencegah DBD ini bukan hanya tugas tenaga kesehatan juga ya, tetapi tanggung jawab kita bersama ya Pak Ahsin ya, karena lingkungan yang sehat itu memang dimulai dari kepedulian setiap rumah dan setiap individunya ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Emil, Pak Ahsin atas waktunya. Besok Sabtu depan datang lagi ya Pak Ahsin ya. Kayaknya kalau gak ketemu Pak Ahsin nih rasanya ada yang kurang gitu ya, kalau setiap akhir pekan atau weekend. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Ahsin, Bu Emil. Aktivitasnya semuanya dilancarkan, dimudahkan ya kan. Terus juga apa yang menjadi program-program Bapak Ibu untuk mengedukasi masyarakat kita untuk kebaikan, insya Allah semuanya dapat realisasi ya Pak ya Bu ya. Oke, akhirnya pendengar, saya Sti Wulandari dan juga Pak Ahsin dan juga Bu Emil sebagai narasumber kita hari ini di program acara Green Radio, kami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mbak Sti.
3: Satu langkah kecil dari kita, sejuta perubahan bagi bumi. Mulailah dari diri sendiri, kurangi sampah dan jaga alam sekitar kita. Terima kasih telah menyimak program acara Green Radio. Tetap di jalur hijau. Tips ramah lingkungan dan inspirasi.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: berarti kita panik ya. Tapi biar kita siap dan pulangnya tetap aman.
1: Bener. Nih aku udah cek aplikasi cuaca. Sekarang ayo kita foto-foto lagi.
0: Oke. Liburan aman, hati pun tenang. Kenali potensi resiko di tempat wisata kamu. Pantau informasi cuaca resmi dan prioritaskan keselamatan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jambi sore ini.

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya

0: motor kayak di taman, Aira harus gimana, Bun?
1: Gampang, Nak. Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya, buang sampah pada tempatnya. Nggak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap, Bun. Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah, kalau lingkungan kita bersih, Nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa ya di segmen Jambi Sore ini. Dan pendengar, setelah tadi kita bersama dalam program acara Green Radio ya, lanjut pada musik dan informasi. Sore ini menemani akhir pekan Anda, yang mana kota Jambi masih diselimuti kabut asap ya. Iya, mungkin ada beberapa hal yang tertunda, ada juga yang mungkin tetap berlangsung sore atau malam hari nanti ya, insya Allah. Semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan segala sesuatunya, pendengar. Baik pendengar, informasi saya ambil dari portal berita rri.co.id ya. Ini mengenai wabah Ebola di Kongo, tewaskan lebih dari 4.000 orang. Kita cari tahu informasi ini seperti apa ya, yang mana korban tewas mencapai 4.018 orang. Sementara kasus Ebola terkonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi di DR Kongo, pendengar. Wabah ini menjadi yang terbesar dan paling mematikan dalam sejarah Kongo, melampaui epidemi Ebola 2018 hingga 2020 ya. Dan kini menjadi wabah Ebola paling mematikan kedua setelah epidemi Afrika Barat 2014-2016. Nah, penyebaran masih berlangsung di wilayah timur Kongo meski pemerintah dan PBB melaporkan tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah provinsi Ituri.

Ya, selanjutnya pendengar, pemerintah perluas jaminan sosial bagi pekerja rentan. Kemenko PM menegaskan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui perluasan jaminan ketenagakerjaan. Dan program jaminan sosial Basnas disalurkan kepada 100 ribu pekerja rentan itu melalui kolaborasi Kemenko PM, kemudian Basnas RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan upaya ini, perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan ini bertujuan untuk memastikan pekerja rentan terlindungi dari resiko pekerjaan yang dapat mengancam keberlangsungan ekonomi keluarga.

Baik, pendengar, selanjutnya informasi kami hadirkan untuk Anda semuanya, yang mana protes pelajar ganggu 735 sekolah di Prancis ya, dan 1747 orang ditangkap. Dan film Para Perasuk raih 3 penghargaan AACA 2026. Dunia film kembali mendapatkan atau meraih penghargaan, pendengar, pada ASEAN Academy Creative Awards ya 2026 dalam kategori Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, dan Best Actress in Leading Role. Film Para Perasuk meraih 3 penghargaan. Dan film Indonesia ini dinobatkan sebagai National Winner Indonesia untuk 3 kategori penghargaan tersebut. Nah, pencapaian ini menunjukkan bahwa peningkatan prestasi industri film Indonesia di kancah penghargaan film internasional. Baiklah, pendengar, di mana saja Anda berada, selamat sore untuk Anda yang menghabiskan waktu di rumah saja bersama keluarga. Itu adalah pilihan yang tepat ya. Namun Anda yang memang harus keluar rumah, tetap menggunakan masker dengan beberapa kegiatan atau juga acara-acara di akhir pekan kali ini ya. Dan tentunya juga hati-hati dalam perjalanan Anda, sembari yang membawa anak-anak, orang tua ya, yang tentunya tetap dalam pengawasan ya. Baiklah, pendengar, untuk sore ini deretan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan di akhir pekan Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya ya. Tetap di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selana sudah nggak muat. Perut semakin membuncit. Bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak.
0: Ya, Ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya, emang itu tugas Ibu kan, Pak, ngomelin Bapak? Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak Bapak jalan kaki setiap pagi. Bapak aja yang ngeyel.
2: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, Ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Jambi pendengar, ada teh hijau ya dari Tulus menemani Anda di kebersamaan akhir pekan sore hari ini pendengar. Dan tentunya pendengar di sore hari ini Anda yang lagi menikmati waktu santainya dengan ya menghirup minuman yang segar-segar atau malah yang hangat-hangat nih ya. Oke, dan yang pasti juga dengan beberapa cemilannya yang hari ini bisa buat sendiri ya, karena akhir pekan terus keluarga juga di rumah aja, jadi pas dan cocok sekali ya.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, disebutkan pada informasi ini yang mana Kota Jambi ya di menemukan daripada indeks kualitas udara untuk hari ini 3 Oktober 2026. Untuk situasi regional ini memang perlu diperhatikan ya. Pemerintah Kota Jambi sebelumnya melaporkan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Ya, pendengar yang pasti, surat edaran Wali Kota Jambi itu tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi. Kemarin terakhir diperpanjang sampai tanggal 1-2 Oktober ya. Nah, informasi selanjutnya ini masih menunggu ya di grup-grup satuan pendidikan bagaimana untuk perkembangannya dan apakah nanti di hari Senin di tanggal 5 Oktober 2026 apakah sudah melakukan pembelajaran tatap muka atau masih PJJ. Nah, ini masih menantikan nih surat edaran Wali Kota Jambi. Sebagai pembanding, pada 1 Oktober 2026 kalau di kualitas udara di Palembang itu dilaporkan mencapai AKI US 300 ya, di angkanya itu 306, kategorinya berbahaya. Dan pendengar, ini dapat berubah ya dalam hitungan jam sehingga angka pada pagi, siang, dan sore hari itu bisa berbeda-beda. Nah, pendengar yang pastinya juga untuk Anda semuanya tetap menjaga kesehatan ya, terutama juga untuk yang rentan, anak-anak kita, terus juga orang tua yang lanjut usia. Dan pastinya juga pendengar di kebersamaan sore hari ini, kalau melihat langit sore ini di Kota Jambi itu putih ya, kabut asapnya luar biasa sekali. Nah, tapi untuk indeksnya kita belum dapat datanya nih ya.

Dan terkait kabut asap ini juga, pendengar, penerbangan rute Bandara Sultan Taha Jambi juga tertunda. Informasi ini dilaporkan oleh rekan kami Tati Wijaya yang dituliskan di portal berita rri.co.id, yang mana memang kabut asap yang menyelimuti wilayah Jambi ini kembali berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Ardon Marbun, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, juga menyebutkan hingga pukul 3 sore kemarin itu sejumlah penerbangan mengalami penundaan, pengalihan hingga kembali ke bandara asal akibat terbatasnya jarak pandang.

Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, yang pasti untuk Anda semuanya tetap menjaga kesehatan, dan tentunya juga pendengar, di akhir pekan ini Anda bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya ya.

Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI karena tembang-tembang lagu yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini menemani kebersamaan kita ya. Dan untuk Anda semuanya selamat sore dan tetap di Pro 1 RRI Jambi.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

Baik, berikut dimana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi, kita tinggalkan tembang lagu yang tadi menghiasi ruang dengar Anda, ada Tentang Aku, Kamu, dan Dia ya, dari Si. Dan saat ini pendengar, di satu informasi mengenai kunjungan wisatawan Nusantara ke Jambi, tembus 7,5 juta hingga Agustus 2026. Dan disebutkan pada portal berita rri.co.id Jambi, pergerakan wisatawan Nusantara di Provinsi Jambi itu terus menunjukkan peningkatan. Hingga Agustus 2026, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara yang masuk ke Provinsi Jambi itu tercatat mencapai sekitar 7.527 orang. Hal ini disampaikan oleh Aidil Adha, Kepala BPS Provinsi Jambi, yang menyebut angka tersebut bahkan itu telah melampau jumlah perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang 2025 yang berada di kisaran 7.300.000 orang. Ini baru sampai bulan Agustus ya pendengar, sementara kalau tahun kemarin 7,3 juta itu satu tahun. Nah, jadi masih ada sisa beberapa bulan lagi disebutkannya dalam rilis berita resmi statistik BPS Jambi.

Ya baik pendengar, selanjutnya informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda masih dari portal berita rri.co.id ya. Musim tanam bergeser, BPS juga ungkap penyebab stok beras premium itu terbatas di Jambi. Terbatasnya stok beras premium ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga beras dan memberikan andil terhadap inflasi Provinsi Jambi pada September 2026. Dan ini juga disebutkan oleh Kepala BPS Jambi yang mengatakan kondisi tersebut itu tidak terlepas dari perubahan musim tanam dan panen yang terjadi saat ini. Dan menurutnya pada kondisi normal September hingga Oktober biasanya sudah memasuki masa tanam ya. Namun kondisi musim yang berubah membuat masa tanam berpotensi bergeser hingga November atau Desember. Pendengar, cuaca di luar sana seperti udah hampir mendekati malam ya. Dan langit juga masih diselimuti kabut asap. Untuk Anda semuanya tetap menjaga kesehatan ya. Dan tentunya juga Anda yang memang sedang berolahraga di luar, pastikan Anda sudah safety ya untuk segalanya. Ya baik, menemani Anda di sore hari ini beberapa tembang lagu juga masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar ya. Sembari nanti tepat jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti pengajian dan tahrim. Dan tepat jam 18.02 menit tanda waktu beduk maghrib wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88.5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak, laptop atau charger HP yang tetap dicolok ke stop kontak, padahal nggak dipakai, tetap nyedot listrik. Fenomena ini disebut vampire power. Di rumah, vampire power ini bisa menyumbang hingga 10% dari total tagihan listrik bulanan kamu loh. Yuk, biasakan cabut steker yang nggak terpakai. Hemat uangmu, hemat energi bumi.

0: Mas ya. Cuma bayar satu barang ini kok, Mas.
1: Maaf, Bu. Nggak bisa, kamu sudah ada juga dari tadi.
0: Maaf, Bu. Mohon tetap mengikuti antrian ya. Saya akan melayani sesuai urutan kedatangan. Aduh, Mbak. Tapi saya buru-buru, Mbak. Tolonglah, Mbak.
2: Saya mengerti, Ibu. Tapi yang lain juga punya keperluan dan sudah meluangkan waktu untuk mengantri. Kalau kita dahulukan yang tidak ikut antri, tentu tidak adil bagi yang sudah menunggu, Ibu.
3: Antrian bukan sekedar barisan. Antrian adalah tentang hak menghargai waktu dan hak orang lain. Untuk kamu yang sedang antri, jangan menyerobot ya. Dan untuk petugas atau kasir, jangan ragu untuk tegas dan konsisten. Jangan karena kenal, karena hanya membeli satu barang, atau karena mengaku sedang terburu-buru, lalu aturan antrian dilanggar.
2: Silakan Ibu, kita layani sesuai nomor urut antrian ya.
3: Karena pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil. Yang datang duluan, dilayani duluan. Yang serobot antrian, hargai yang sedang menunggu. Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Ya, baik, berkat di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Dan pendengar, di kebersamaan kita sore hari ini, saya akan akhiri untuk lagu-lagu pop Indonesia, dan kita akan masuk pada nuansa lagu-lagu religi ya, sembari menantikan tanda waktu pengajian dan tahrim, kemudian beduk maghrib wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Untuk Anda di mana saja berada, selamat menikmati sore hari ini dan mempersiapkan waktu terkhusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Untuk Anda di sore ini tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, berikan di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim ya. Untuk sore hari ini dilanjutkan dengan tanda waktu beduk, azan, sholat maghrib, wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

للتقى. وانت

0: Baik kaum muslimin dan muslimat dimana saja Anda berada, dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT, dan apapun yang kita lakukan hari ini, insya Allah mendapat rahmat dan berkah darinya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain.

baiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

0: Akhirnya liburan juga, coy. Yes, bebas dari tugas kantor. Waduh, pemandangannya cakep banget nih ya.
1: Asli, keren banget ya. Tapi harus ingat nih, Ti. Walaupun lagi asik liburan kayak gini, kita harus tetap update sama situasi sekitar.
0: Loh, kok malah mikirin begituan sih? Kita kan lagi liburan, cuy. Masa harus mikirin bencana sih?
1: Bukannya nakut-nakutin, Hesti sayang. Justru biar liburan kita makin tenang nih ya. Caranya simpel banget kok. Kita harus rajin cek perakiran cuaca BMKG. Pahami jalur evakuasi di tempat wisata. Plus, catat nomor darurat lokal.
0: Oh, benar juga ya. Waspada itu bukan berarti kita panik ya. Tapi biar kita siap dan pulangnya tetap aman.
1: Bener. Nih, aku udah cek aplikasi cuaca. Sekarang, ayo kita foto-foto lagi.
0: Oke. Okay. Liburan aman, hati pun tenang. Kenali potensi resiko di tempat wisata kamu. Pantau informasi cuaca resmi dan prioritaskan keselamatan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Persatu RRI Jambi pendengar, kita masih bersama di saat ini, malam hari ini tepatnya ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda semuanya menikmati malam minggu Anda, untuk orang-orang terkasih dan tercintanya ya. Saya hadirkan dulu untuk update perakiraan cuaca edisi hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Dan informasi ini kami dapatkan dari perakirawan BMKG Jambi, Forecaster on duty BMKG Jambi ya. Hari ini yang bertugas dan malam ini yang bertugas ada Mas Benedi Fajar ya, yang menyampaikan via WhatsApp Pro 1 RRI, yang mana update malam hari ini secara umum diperkirakan udara kabur. Dini hari nanti secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Muara Jambi, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Peringatan dini nihil, suhu udara di angka 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 68 hingga 92% dan arah angin timur tenggara 6 hingga 18 km per jam. Dan perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi itu dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Nah, titik panas hotspot tanggal 3 Oktober 2026 hari ini terdapat di Kabupaten Bungo ada 3 titik panas, Muara Jambi 3 titik panas, Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, dan Tanjung Jabung Timur 5 titik panas. Informasi ini kami dapatkan langsung dari Forecaster MDT BMKG, ada Mas Benini Pajar ya, yang diperbaharui pada jam 17.45 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, itulah untuk informasi update perkiraan cuaca pada malam hari ini. Selamat malam dan tetaplah bersama kami, Prosa 1 RRI Jambi.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Idah, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Coba jujur, kapan terakhir kali mata kamu berkedip? Tanpa sadar, saat kita keasikan menatap layar HP atau laptop, frekuensi berkedip kita turun drastis dari 15 kali per menit, jadi cuma 5 kali aja. Padahal, jarang berkedip itu berbahaya loh. Selain bikin mata perih, kering, dan lelah, kebiasaan ini bisa merusak lapisan pelindung kornea hingga memicu computer vision syndrome. Biar matamu nggak menjerit, yuk terapkan rumus 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kedip-kedip santai, biar matamu tetap segar.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan
4: sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
10: apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap. Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
21: Bapak, tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin. Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
3: dapat jatah Andong,
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
0: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
3: butuh kesabaran.
0: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif, ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak di uri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi saat ini dan tentunya masih bersama saya Asti Landari ya, untuk temani Anda di sekitar 20 menit ke depan ya, jelang informasi 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di satu informasi dari internasional, informasi dunia hari ini yang menyebut harga energi dan biaya hidup jadi kekhawatiran utama ASEAN. Sebanyak 44,6% responden survei ASEAN 2026 itu menyebut kenaikan harga energi dan biaya hidup sebagai kekhawatiran terbesar terkait transisi menuju energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil. Dan jadi sebanyak 26,1% responden mengkhawatirkan potensi kekurangan energi. Angka tersebut meningkat dari 20,3% pada 2024, sementara kekhawatiran terhadap harga energi dan biaya hidup turun dari 52,4% menjadi 44,6%.

Informasi selanjutnya pendengar mengenai Komnas Haji klarifikasi pengurangan masa tunggu haji. Dan informasi ini datang dari Kemenhaj, Kementerian Haji dan Umroh melalui Komnas yang mengumumkan pengurangan antrian haji dari 26 tahun menjadi 14 tahun. Penurunan drastis dari estimasi sebelumnya yang mencapai 49 tahun ya. Dan Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siroj mengklarifikasi bahwa memang percepatan antrian hanya menargetkan jemaah yang mendaftar pada tahun 2012 hingga 2014. Nah, jadi jemaah yang mendapat manfaat dari pengurangan antrian tersebut akan diberangkatkan pada tahun 2026 ya, sesuai program percepatan yang telah dirancang.

Terkait mengenai haji dan umroh, pendengar, informasi ini juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana Kemenhat yang menyebutkan akan tutup travel nakal di tanah air ya. Dan Kementerian Haji dan Umroh juga mengancam akan menutup lebih banyak travel nakal umroh yang ada di tanah air. Sedangkan saat ini sudah ada 3 travel umroh yang diblokir akibat melakukan penipuan dan merugikan jemaah.

NP3A, pastikan pendampingan tetap terbuka bagi korban perundungan ya. Disebutkan pada informasi ini, pendengar, yang mana perundungan dapat memberikan pengalaman tidak menyenangkan yang tentunya berdampak pada kesehatan mental anak. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak itu juga merupakan langkah penting dalam menghadapi perundungan ya. Dan orang tua perlu proaktif mengetahui pengalaman anak melalui dialog yang terbuka dan berkelanjutan tentunya.

Kemudian informasi terbaru 12 menit lalu yang mana datang dari internasional, G7 akan lepas 100 juta barel minyak dan solar untuk redam harga. Berikir G7 akan melepas hingga 107 barel minyak dan solar selama 4 bulan untuk mengatasi kekhawatiran pasokan global dan tekanan kenaikan harga bahan bakar. Nah, pelepasan solar ini dalam jumlah besar dilakukan dalam 20 hari pertama setelah Donald Trump sebelumnya mengancam melarang ekspor solar Amerika Serikat dan meminta negara-negara Eropa mengeluarkan cadangan mereka ke pasar. Dan cadangan akan dikoordinasikan melalui IEI, sementara G7 menyepakati tidak memperlakukan larangan ekspor energi di antara negara anggotanya untuk membantu menjaga pasokan dan meredakan tekanan harga.

Baik pendengar, memperingati Hari Batik di tanggal 2 Oktober kemarin ya, yang mana memang merawat batik sebagai warisan yang terus berkembang saat ini adalah tugas kita bersama. Dan ini adalah sebagai momen untuk memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Batik sudah mendapatkan pengakuan pendengar, pengakuan internasional sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO sejak tahun 2009. Nah, memperkuat status batik sebagai aset budaya nasional. Perkembangan batik ditunjukkan melalui penggunaan busana bermotif batik dalam berbagai acara dan kegiatan budaya serta pembelajaran langsung di sejumlah daerah. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi untuk segmen Jambi sore ini sampai informasi 20 waktu Indonesia Barat, saya temani Anda ya. Dan kita akan hadirkan kembali lagu-lagu yang menemani Anda malam hari ini, mempersiapkan berbagai aktivitas atau kegiatan Anda di malam ini pendengar. Dan selamat menikmati malam minggu Anda. Hati-hati dalam perjalanan jika Anda sedang di perjalanan saat ini ya. Yang sedang bersantai di rumah, selamat menikmati waktunya. Harapan kami Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi.

Pendengar dimana saja Anda berada, di beberapa informasi ini di berita portal berita rri.co.id Jambi, pendengar, disebutkan yang mana hujan yang sudah mulai turun di tengah kemarau ya. Untuk itu merangin siapkan antisipasi bencana. Informasi ini ditulis oleh reporter kami Asep Sanjaya, RRI SP Sungai Penuh, pendengar, yang mana pemerintah Kabupaten Merangin memperkuat kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi kering dan basah. Dan Bapak Muhammad Syukur, Bupati Merangin yang memimpin langsung apel siaga bencana hidrometeorologi untuk tahun 2026.

Selanjutnya pendengar, ini buat edukasi ya, buat teman-teman atau juga anak-anak muda di luar sana yang mana kebiasaan nongkrong di kalangan anak muda, remaja, ya kan ini menjadi hal yang cukup umum lah ya, terlebih lagi di Sabtu malam Minggu. Nah, terutama setelah mungkin jam sekolah udah gak ada ya di hari Sabtu dan Minggu. Nah, terus juga pas akhir pekan ini juga menjadi salah satu waktu untuk kumpul atau nongkrong bersama. Nah, aktivitas ini bersama teman pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial remaja. Namun, jika dilakukan terlalu sering dan tanpa pengawasan, kebiasaan ini bisa memberikan dampak kurang baik bagi perkembangan remaja pendengar. Salah satu dampak yang dapat muncul itu adalah terganggunya waktu belajar, ya. Nah, remaja yang terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah itu berpotensi mengurangi waktu untuk mengerjakan tugas, kemudian belajar, beristirahat, maupun mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya. Selain itu juga pergaulan juga dapat memengaruhi perilaku remaja ya, ketika berada dalam kelompok yang kurang baik, remaja dapat lebih mudah terpengaruh untuk mengikuti perilaku yang berisiko seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian melakukan perundungan hingga terlibat dalam tindakan melanggar aturan. Untuk itu pendengar, kebiasaan tersebut sudah menjadi bagian dari gaya hidup milenial masa kini ya. Tentu hal tersebut memiliki positif dan negatifnya. Lalu apa hubungannya nongkrong dengan masalah kesehatan? Pasti ada ya, karena makanan dan minuman manis menjadi santapan untuk nongkrong, kemudian berlama-lama nongkrong membuat tubuh jarang bergerak. Kebiasaan hangout lebih dari satu tempat akan dikunjungi dan membiasakan pola hidup sehat bagi milenial. Dengan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan saya Astri Landari di ruang dengar Anda untuk segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda di mana saja berada, jangan kemana-mana dan tetap mendengarkan siaran kami, karena selepas ini akan ada segmen Jambi malam ini bersama rekan Adi Putra, diawali dengan drama radio ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan untuk menemani Anda, saya akan kita ikuti drama radio yang akan menemani Anda dengan judul Angin Berbisik Membawa Derita. Produksi RRI Surakarta. Selamat mengikuti.

0: Wita tahu nggak? Warga RT kita ada yang dites COVID.
1: Hah? Siapa, Bu?
0: Katanya orang yang kerja di dokter area sini. Tapi bukan kampung kita. Tapi diem-diem aja ya. Saya dapat info dari Bu Bidan. Katanya klaster naskes.
1: Wah, kalau yang kerja di dokter kan Bu Darmi, Bu. Waduh, gimana ini? Saya habis beli bakwan di warungnya, Ci. Gimana ini?
0: Yang ngejualin Bu Darmi.
1: Suaminya sih, Pak Min. Tapi kan kalau Bu Darmi kena, Pak Min juga bisa kena kan, Bu? Kan kontak erat. Aduh, gimana ini? Gimana?
0: Anu, Bu, sebaiknya Bu Ita pulang dulu aja kalau gitu. Tapi tenang ya, jangan panik lah. Minum vitamin C. Yang penting daya tahan tubuh dijaga.
1: Iya, Bu, aku pulang dulu ya.
0: Iya.
2: Gimana ini, Pak? Urusan cari lokasi baru. Untuk warung kita aja belum selesai. Sekarang malah Ibu disuruh tes swab.
3: Lah iya toh, Bu. Aku pusing juga kalau gini. Tanah yang kita tempati kok ya cepat ya lakunya. Kita pindah kemana ini, Bu?
2: Coba ke Pak Bambang, Pak. Siapa tahu emperannya boleh kita pakai jualan.
3: Tapi setelah Ibu dites swab gini, agak susah, Bu, ngomongnya. Pak Bambang pasti menjauhi kita.
2: Tapi aku kan sehat, toh, Pak.
3: Iya, Bapak tahu, Bu. Tapi mana mereka mau tahu? Gini saja, Bu. Sementara ini nggak usah kasih tahu siapa-siapa dulu ya, Bu. Kalau nggak ada yang tahu Ibu dites corona, sudah amanlah kita.
2: Pak, iki adonane bakwan tak bawa ke warung, ya?
3: Iya, Bu. Kalau ini sambelnya soto jangan lupa dibawa.
4: Cepet. Ayo masuk.
2: Apa tuh, Abulki? Nggak bantuin malah ngelungani. Kabur. Sebentar. Jangan-jangan dia tahu aku dites corona ya. Walah Gusti. Wul. Abul. Keluar kamu, Wul. Awakmu ki ngopo? Apa mergo aku dites corona? Terus awakmu mlayu ra gelem nemoni aku. Ngono. Metuo iki lho. Iki lho aku ki sehat. Demen bathukku iki. Ora demam ora ngopo lho, Wul. Ngopo kok kowe malah ngindari aku to, Wul?
3: Bu. Ngopo, Bu? Kamu kenapa?
2: Awul, Pak. Aku ini gak kena corona lho. Gak mesti jauhi. Salahku ki apa, Pak? Oh, ya Allah, Gusti. Paling ono sabar.
3: Wes, Bu. Wes. Ayo mulih. Ayo. Malu dilihat tetangga. Awul kok bisa tahu kalau Ibu dites swab? Pasti ada yang ngasih tahu ini.
2: Awul kuwi, Pak. Apa-apa tak tulungi lho. Lairan aku sing nugoni. Anake sing ngawasi yen dhewe masak ya aku. Karo Joko warung. Aku tega ya, Pak, ya.
3: Walah, ya. Piye iki? Masalah dobel-dobel gini. Ya udah, Ibu istirahat dulu aja.
2: Iya, Pak.
3: Yang jualan biar aku sama anak kita

0: Kok dari tadi gak ada pembeli yang mampir ke warung kita ya pak? Warga sini juga gak kelihatan sama sekali.
1: Iya ya Le, biasanya rolasan gini banyak yang istirahat makan siang. Sales-sales kok ya ndak ada yang mampir.
0: Ayo toh pak, pak gorengan kita juga masih utuh, tehnya gak berkurang, nasinya aduh, sayur, soto, lauk semua masih pak. Kalau gak laku rugi berat ini pak, rugi.
1: Ngopo yo, hari ini bukan hari libur toh.
0: Nah ini kan hari kerja toh pak.
1: Jangan-jangan orang gak mau kesini karena ibumu dites corona min.
0: Wah, bisa rugi kita pak. Gak cuma sehari dua hari dagangan kita gak laku kalau gitu. Pak, pak, pak RT ternyata yang nge-share ke grup RT pak. Dia yang nge-share kalau ibu kena corona.
1: Hah? Tenanan?
0: Bener.
1: Kurang ajar. Nggak tahu apa ibumu masih sehat, Pak Alfian?
0: Iya, Pak. Aku dapat info dari Tresno kalau warga RT kita ada yang dites corona.
1: Oh, lah sempro tenan. RT kok malah koyok gitu?
0: Nah, iya, toh.
1: Ben, tak labrake. Coba teleponan. Aku pengen ngomong.
0: Nggak, Pak. Nggak.
2: Kula nuwun.
1: Nggak. Sinten?
2: Kula, Pak Min. Saya, Bu RT.
1: Oh, lah dalah. Iki tak telpon mah orangnya datang.
2: Nggih, Pak. Gimana? Saya kesini mau nganter sembako dari desa.
1: Aku ndak butuh sembakomu. RT apa kamu ini? Gimana kamu dan suamimu bertanggung jawab pada kami?
2: Sebentar, Pak. Ini masalah apa ya? Kok saya tiba-tiba disentak-sentak? Jenengan marah-marah karena apa? Tanggung jawab apa?
1: Sudah, ngaku saja. Ibu dan Pak RT kan yang menyebarluaskan kalau saya, istri saya kena corona. Istri saya sehat, Bu. Itu loh, masih bisa jalan-jalan, sehat walafiat. Masih bisa masak dan lain-lain.
2: Pak, sebentar toh. Saya tuh gak menyebarkan info kayak gitu loh. Dimana saya dan suami saya yang menyebarkan infonya? Coba tonjengan bilang, di mana? Jangan asal fitnah, gak pak?
1: Amin.
0: Gak pak.
1: Perlihatkan ke Bu RT itu, bacakan.
0: Ah, ini Bu, saya bacakan. Warga RT 2, kami mohon warga untuk kemana-mana selalu mentaati protokol kesehatan. Karena ada dua warga RT, dua yang dites corona. Mohon untuk lebih tertib memakai masker dan jaga kebersihan. Info dari kelurahan. Nggih, Pak dan Bu, Ibu.
2: Lah nggih toh, Pak. Coba jenengan sebutkan. Mana yang saya nyebut nama istri jenengan, Pak?
1: Tapi tetap saja jenengan sama Pak RT nyebut warga RT kita dites corona toh.
2: Lah itu kan amanah dari kelurahan, Pak Min. Saya harus menyampaikan semua informasi dari kelurahan apapun itu ke warga. Apa saya salah? Apa di situ ditulis nama Bu Darmi?
1: Alah. Jenengan toh sing nyebar ke kanan kiri kalau istri saya dites. Ngaku saja Bu. Wis konangan kok cik ngeles.
2: Ya Allah, ya Gusti Allah. Saya tuh harus gimana toh Pak Min? Sudahlah, ini sembako jenengan. Saya tak pulang saja. Kalau mau protes isi dari pengumuman yang saya share di grup WA, ya monggo jenengan protes ke Pak Bayan atau ke kelurahan saja. Assalamualaikum.
1: Salam, Min.
0: Nggih, Pak.
1: Ayo. Kita ke Pak Bayan sekarang.
0: Lah, sembakonya, Pak?
1: Wes, gak usah. Gak penting. Ayo.
0: Aduh, tapi Pak, masker, Bapak.
1: Gak penting juga. Wes, ayo. Pak Bayan. Wun. Keluar, Pak.
3: Oh, nggih. Pak Min, gimana? Ada yang bisa saya bantu, Pak Min?
1: Iya, Pak Bayan. Saya kesini karena istri saya dijauhi dan warung saya sepi. Istri saya sehat walafiat, Pak. Kenapa orang-orang menjauhi kami?
3: Oh, sebelumnya kami mohon maaf, Pak Min.
1: Alah, ndak usah basa-basi, Pak. Saya minta pertanggungjawaban jenengan selaku pimpinan warga. kenapa istri saya disebut dan di-share di grup RT kalau kena virus corona?
3: Pak Min, saya minta Pak Min sabar dulu ya.
1: Sabar? Saya ini dagang, Pak Bayan. Uang yang saya dapat hari ini untuk hari ini dan kulaan besok. Bagaimana saya bisa sabar kalau warung saya sepi?
3: Itulah, Pak. Kenapa saya minta Bu RT ke rumah Bapak memberikan sembako? Salah satunya karena memang sebaiknya sementara ini warung Bapak tutup dulu, gitu loh, Pak. Ini instruksi dari Pak Lurah dan Dinas Kesehatan. Mengikuti aturan dari pemerintah. Nanti sampai hasil tes swab istri penjenengan keluar. Tuh.
1: Tapi Pak Bayan.
3: Lah, Pak Min mau toh kalau Bu Darmi dikarantina di rumah sakit, dibawa mobil ambulan.
1: Dibuatan toh, Pak.
3: Nah, maka dari itu, Pak. Kami minta kesadaran Bapak dan keluarga untuk melakukan karantina mandiri sambil hasil tes swab keluar. Di grup tidak disebutkan nama Bu Darmi, Pak. Warga perlu diberitahu agar nanti tidak jadi klaster kampung. Kita tidak tahu hasil tesnya seperti apa. Jadi dari dinas dan kelurahan mengantisipasi kalau-kalau yang terjadi yang paling buruk. Syukur-syukur hasilnya negatif, Pak. Kami pun mengharapkan hasilnya Bu Darmi negatif.
1: Oke, Pak. Saya mengerti.
3: Bapak ya harus tertib. Masa kesini enggak pakai masker, Pak?
1: Lupa, Pak.
3: Bapak diingatkan ya, Le, kalau lupa.
0: Padahal tadi saya sudah mengingatkan lho, Pak.
1: Shh, banyak ngomong aja. Ayo pulang.

0: Bu, Bu Ita, udah baca grup RT belum?
1: Belum. Gimana? Ada berita baru apa?
0: Itu, ini aku bukakan ya. Bapak Ibu warga RT 2, alhamdulillah, hasil tes Butarmi negatif COVID-19. Kami menghimbau agar Bapak dan Ibu tidak lagi menjauhi Butarmi dan memberikan support untuk beliau. Terima kasih.
1: Wah, ya alhamdulillah toh ya. Terus awal gimana ya? Kemarin katanya congkrah ya. Kemarin katanya congkrah ya sama Butarmi. Diem-dieman, nggak tegur siapa.
0: Iya Bu, sekarang masih kok.
1: Walah, terus gimana?
0: Ya udah Bu, nggak gimana-gimana. Butarmi terlanjur sakit hati.
1: Wah.

0: Angin berbisik membawa derita. Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Jambi, kanal inspirasi. FM 88,5 MHz, Pro 1.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, malam minggu gitu ya, yang menemani di kebersamaan kita Bang Adi. Akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, beragam informasi dan juga cara menarik akan disajikan di Pro 1 tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu Karaoke akan menemani di kebersamaan kita. Ya, kembali masih dan informasi berikut ini, kelestarian batik ini Wamen Perin dorong perajin berkembang ikut pasar. Ya, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut pelestarian batik perlu berjalan bersama upaya membuat perajin mampu bertahan dan juga berkembang. Menurutnya perajin batik perlu mampu mengikuti kebutuhan pasar. Faisal menjelaskan industri batik memiliki keterkaitan erat dengan identitas budaya Indonesia sekaligus potensi ekonomi yang besar. Dan penguatan industri batik tidak hanya berkaitan dengan pelestarian warisan budaya, tapi juga berkelanjutan perajin dan juga pelaku usaha. Dari sisi industri, industri pengolahan non-migas IPNM ini tumbuh 5,32% secara tahunan atau year on year pada triwulan 2 2026. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29%. Pada periode yang sama, IPNM ini memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar sebesar 0,97%. Gambaran tersebut menunjukkan besarnya peran sektor industri dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Dan juga potensi ekonomi industri batik juga terlihat dari perkembangan ekspornya. Berdasarkan data Kemen Perin, ekspor produk batik pada 2025 meningkat 32,50% menjadi 20,14 juta US dollar dibandingkan dengan 2024 yang sebesar 15,20 juta US dollar. Pelestarian industri batik membutuhkan regenerasi untuk menjaga keberlangsungan generasi muda, memiliki ruang untuk berkontribusi melalui kreativitas, teknologi, desain, pemasaran digital, pengelolaan lingkungan hingga komunikasi budaya. Dalam paparannya, Wamen Perin mencontohkan kolaborasi antar perajin dan juga mahasiswa perajin dapat bekerja sama dengan generasi muda yang memiliki kemampuan fotografi, penulisan, pembuatan katalog digital maupun pemasaran melalui e-commerce. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang pelestarian batik, Wamen Perin dorong perajin berkembang ikut pasar, Anda dapat membaca di rri.co.id.

pendengar di manapun Anda berada, buat Anda tentunya di bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dari informasi Netflix berikut ini pengumuman produksi The Watcher, ini musim 2 akan segera mulai. Produksi musim kedua serial misteri horor tersebut dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini di New York. Melansir dari Variety, pada Sabtu 3 Oktober 2026, musim kedua akan menghadirkan kembali sejumlah pemeran dari musim pertama. Naomi Watts, Baby Cannavale, Margot Martindale, dan juga Isabel Griffith dipastikan kembali memerankan karakter masing-masing. Kabar produksi musim 2 muncul sekitar 4 tahun setelah musim pertama ditayangkan. The Witcher ini pertama kali dirilis pada Oktober 2022, dan juga awalnya dirancang sebagai serial terbatas. Netflix kemudian memperbarui The Witcher untuk musim kedua pada November 2022, dan juga pembaruan tersebut diumumkan bersama dengan serial Monster karya Ryan Murphy dan juga Len Braimon. Serial tersebut meraih perhatian besar ketika pertama kali tayang di Netflix, mencatat 125 juta jam tayang pada minggu pertama, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 148 juta jam pada minggu kedua. Nah, serial tersebut juga kemudian bertahan selama 5 minggu dalam daftar 10 besar global Netflix untuk serial televisi berbahasa Inggris. Performa musim 2 masih akan menjadi perhatian setelah produksi serial tersebut tertunda selama beberapa tahun.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, Ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada Kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, Shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, Hara Hachibu. Berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikan dari hari ini.

Ya, kembali masih bersama di Musidan Informasi. Ya, informasi berikut ini, Komdigi ini tegaskan perlindungan sisa kuota tak boleh dikenakan biaya tambahan. Kementerian Komunikasi dan juga Digital Komdigi menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Dijen Infrastruktur Digital Komdigi Evan Faturrahman Adi Wijaya ini mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Evan juga menegaskan operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Menurutnya perlindungan tersebut harus memastikan kuota masih tersisa tetap dapat dinikmati dan juga dimanfaatkan pelanggan. Dan juga perlindungan terhadap sisa kuota, tambahnya tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan apapun dan juga persyaratan apapun. Ia juga menambahkan putusan MK tidak membatasi pemilihan layanan yang ditawarkan operator. Hal tersebut penting adalah operator memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan juga dimanfaatkan pelanggan. Terkait adanya kenaikan harga parket rollover, Evan mengatakan Komdigi akan mengevaluasi penempatan formula tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga terus mengevaluasi mekanisme perlindungan yang diterapkan operator. Hal senada juga disampaikan Direktur Strategi dan juga Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, menyebut operator perlu menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih substantif. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Komdigi tegaskan perlindungan sisa kuota tak boleh dikenakan biaya tambahan, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Dan kembali ke informasi berikut ini. PBB alokasikan dana 2,8 triliun untuk 12 krisis kemanusiaan. PBB mengalokasikan 160 juta dolar AS atau setara 2,8 triliun dari dana tanggap darurat pusat CERV. Dana tersebut juga dialokasikan untuk membantu 12 krisis kemanusiaan yang kekurangan pendanaan, dilansir dari laman resmi PBB pada Sabtu 3 Oktober 2024. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung bantuan penyelamatan jiwa bagi masyarakat terdampak di berbagai wilayah Afrika, Asia, Amerika Latin, dan juga Timur Tengah. Alokasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya PBB untuk menjangkau 87 juta orang yang menghadapi kebutuhan kemanusiaan paling parah tahun ini. Wakil Sekretaris Jenderal PBB urusan kemanusiaan Tom Fletcher ini mengatakan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ia menegaskan bantuan terus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Fletcher juga mengatakan pendanaan baru tersebut akan membantu masyarakat yang berisiko tidak mendapatkan bantuan, namun ia menegaskan pendanaan saja tidak cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Bro Fletcher, ini para pemimpin perlu menunjukkan kemauan politik untuk membuka akses kemanusiaan. Mereka juga diminta menghilangkan berbagai hambatan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang kehidupannya berada dalam bahaya. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang PBB alokasikan dana 2,8 triliun untuk 12 krisis kemanusiaan, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu Karaoke. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Jambi.

Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa.

Yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah. Namun tiada pernah ku dengar

dua purnama tanpa terasa berlalu sudah. Namun tiada pernah ku dengar kabarmu, oh sayang.

Ya, baik Bernadi, mana pun Anda berada di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Dan buat Anda yang gabung bersama di teleponnya di 0811-6707-8850 di malam hari ini. Ya, buatnya Anita di Sungai Toman, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu gitu ya. Buat Anda masih bakal dinantikan, silakan aja di teleponnya di 0811-6707-8850. Bang Juli juga apa kabarnya malam hari ini? Kabut asap ini sore hari semakin menebal gitu ya. Dan ya terasa di tenggorokan ini ya seperti ada sesuatu gitu ya. Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke malam hari ini, malam minggu gitu ya. Bang Simon, Bang JJ juga apa kabar malam hari ini?

0: Ya, bakal diterima di teleponnya malam hari ini. Halo, malam. Halo, malam.
1: Halo, Bang Adi.
0: Halo juga. Malam, alhamdulillah.
1: Lama kurang enak lagu jazz ya.
0: Iya.
1: Lagi siapa tuh, Bang? Lupa aku.
0: Ermi Johan. Ermi Johan ya.
1: Ermi Johan, lamunan ya.
0: Cuman tadi ini setelannya kurang tepat rasanya gitu ya.
1: Nah, itu Abang ambil agak kerendahan tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ada apa-apa ya, Bang?
0: Oke. Malam hari kita
1: karaoke. Pakai gitar aja, Bang.
0: Boleh, boleh.
1: Pakai gitar biar lagu dari grup Lebos Badai Emosi ya.
0: Oke, siap. Kita mulai ya.
1: Bang, ya?
0: Boleh.
1: Iya, Bang. Ayo. Selamat malam semuanya.
0: Oke. Bentar, Bang. Oke.

爱的模式的模式아르카아쿠터식사오래바야간마사양라루

ini ku berjalan sendiri mencari arti hidup, ku coba lagi.

0: Ya, mantap gitu ya.
1: Ya, Bang Edi, makasih banyak. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih,
1: Bang. Okay. Salamnya untuk seluruh aja, Bang. Tanpa tersoalnya akan nanti, Bang. Ya, tolong kompas semuanya, Bang.
0: Okay.
1: Terima kasih, Bang Edi. Wassalamualaikum. Ceriu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gabung Bang Jiji tadi yang udah gabung juga bersama kita di sini gitu ya. Kembali masih bakal dinantikan Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Silakan aja untuk gabung bersama. Dinantikan Bang Simon gitu ya untuk suara masnya dan juga Anita di Sungai Toman gitu ya, Juli juga, dan siapapun yang ingin gabung silakan aja untuk gabung bersama.

0: melihatmu.
1: Hei, terperangkap apa nih?
0: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

0: Kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Halo, malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo, malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mas.
0: Hah?
1: Dengan Mas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, Bos sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Karet pula lagi.
0: Hah?
1: Bos sudah hidup musing, hidup radio pula.
0: Oh, macam tu.
1: Iyo.
0: Iyo iyo iyo. Kita nak karaokean kok malam kok.
1: Sudah, Bosin.
0: Ah, lagu apa? Karaoke.
1: Ini lagu dangdut.
0: Ah, dangdut. Awak pop di siko.
1: Awak kok lagu pop, lagu apa ya?
0: Lagu apa? Lagu banci.
1: Lagu pop. Lagu pop mah.
0: Hah?

0: kể là kể đấy à?
1: Là người Apple.
0: Ai, à, là Apple đấy à?
1: Bunga terakhir.
0: Hả?
1: Bunga.
0: Apa? Nyanyi lah.
1: Apa?
0: Pengadil nyanyi lah.
1: Apa judulnya?
0: Lagu apa pengadil? Lagu, ha? Lagu, apa? Jangan salah menilai.
1: Jangan salah menilai, ayolah. Lagunya buat siapa, Ben?
0: Salam untuk lagi untuk lagu untuk apa, Ben? Atau untuk Abang Putra ya?
1: Ayo.
0: Semua orang rumah ya.
1: Ayo, ayo.
0: Oh, lagi mengical ya. Putra Bantah, Abang Putra Bantah dan semua rumahnya semua lagi.
1: Yo.
0: Dan semua lah, Bang ya.
1: Ayolah, yo.
0: Abang punya sini, Bang, yo.
1: Ayo, insya Allah, yo.
0: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali masih Bang Adi, nantikan Anita di Sungai Toman gitu ya. Halo, malam. Halo.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Koko?
1: Dengan orang lama lah, Bang Adi kok udah kenal lagi dengan awak.
0: Iyo. Lagu apa?
1: Kenal lagi, Bang.
0: Nah, kenal lah. Lagu apa malam kok? Hah?
1: Lagu ini apa Citrani ada enggak, Bang?
0: Siapa?
1: Citrani, rindu tapi malu.
0: Rindu macam
1: tapi
0: tuh.
1: Malu.
0: Serius.
1: Serius, dua rindu.
0: Rindu tapi malu.
1: Rindu tapi malu.
0: Ah, sebutlah.
1: Nah, kok lagi sebut?
0: Iya. Jangan malu-malu. Ada enggak,
1: Bang? Jangan malu-malu tapi malu-maluin ini, Bang. Sehat, Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik, sehat gitu ya.
1: Sehat. Walaupun berkabut nih, Bang.
0: Ih, kabutnya luar biasa.
1: Iya, sini juga, Bang. Apa tadi Bang Bujang kayak nyanyi?
0: Ya, dia minta lagu dangdut. Awak ada tukang lagu dangdut gitu dia. Awak tukang lagu dangdut tuh lah gitu kan.
1: Oh, ada tukang lagu pop gitu dia.
0: Iya.
1: Lagu dangdut.
0: Ada tuh lagu koncong ya, Dak.
1: Ada tuh lagu Jawa, tuh, Bang.
0: Iya. Yalah, kita mulai. Aduh, ya. Aduh.
1: Bantu Bang ya kalau salah-salah lirik.
0: Ah, iya. Kita mulai ya.
1: Oke. Okay.
0: Yuk.

0: Okay.
1: Habis ya bang?
0: Habis lah.
1: Kena kirim masih
0: aku
1: ada.
0: Aku rindu pada dirimu.
1: Asik.
0: Jawablah aku juga.
1: Aku juga gitu ya bang, rindu kepadamu.
0: Iya.
1: Enak lagunya, kau nyobain sih bang ya.
0: Ya iya, tidak terasa. Kalau lagu yang enak tuh enaknya lah, jadi cepat
1: iya,
0: habis.
1: Bawanya mendayu-dayu enak, kau nyobain sih bang.
0: Lagi kalau dekati orang gitu lah nyanyi lah ya.
1: Ayo lah, oke lah nanti. Kawani lah bang Dewean, siapa bang Dewean?
0: Nah, siapa?
1: Ada yang sudah masuk?
0: Aduh, Bang Simon lagi tunggu ya lah.
1: Oh iya, Bang Simon. Masuklah Bang Simon. Oh, nah iyalah Bang Simon. Kita ramaikan lah Bang Simon. Iyo. Bang Juli. Bang Jiji juga.
0: Bang Jiji sudah.
1: Nah, tadi. Siapa lagi? Oh, Bang Jiji sudah.
0: Duan.
1: Saya dengar tadi. Siapa lagi? Bu Aisyah. Ya, Mama Tia. Nah, terus Bang Andi Cakrawinata. Nah, siapa lagi tuh? Bang Yoga, siapa lagi Bang Ramlan, juga siapa lagi Putra RTM, terus siapa lagi Bang?
0: Sagalo-galo.
1: Sagalo-galo, ya kita
0: tahu.
1: Yalah. Yalah. Yalah Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Nanti kita kawani lah Bang, kalau tak ada nanti kita kawani lagi lah.
0: Ayo siap, oke deh.
1: Terima kasih ya Bang ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Sehat selalu buat Bang Adi.
0: Oke. Okay. Yo, waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakangan kita silakan aja kembali Bang Adi nantikan gitu ya. Oke. Okay. Halo, malam.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dede ya?
2: Masa Dede?
0: Ini siapa namanya?
2: Sini? Mbak Nur Hayati.
0: Oh, Mbak Nur Hayati gitu ya, oke. Apa kabar Mbak Nur?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Tinggalnya di mana nih Mbak Nur Hayati?
2: Tebing Merdeka, dekat SMA.
0: Tebing Merdeka?
2: Bayung.
0: Oh, Bayung.
2: Bayung,
0: Bayung gitu ya. Oke, lagunya apa kita nih?
2: Lagunya apa ya? Pop aja lah. Kan lagu pop kali ini kan, lagu pop kan.
0: Yang mana tuh?
2: Lagu apa ya? Duet nggak bisa ya?
0: Boleh duet.
2: Ya, tercipta dari tulang terus kita aja lah.
0: Dari siapa tuh?
2: Mengkelas Sakti Putra dengan Maya Angel lah.
0: Kau tercipta
2: dari tulang rusukku.
0: Dari tulang rusukku gitu ya. Oke.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
2: Buat semuanya lah ya, Mas.
0: Oke.
2: Maka diberkati panjang ya semuanya ya.
0: Oke, siap gitu ya. Untuk semuanya pokoknya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kita mulai ya. Yuk.
2: Insya Allah.

0: Ntar. Ini ada kesalahan ini. Oke. Ntar ya.
1: Iya.
0: Masih kita cari-cari nih kemana lagunya nih gitu ya. Oke, siap ya?
1: Insya Allah, Mas.

0: Asik.
1: Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih.
1: Iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hayati tadi yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kembali masih banget dinantikan di teleponnya gitu ya. Oke deh. Halo malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Adi?
0: Kabar alhamdulillah baik gitu ya. Iya.
2: Aku dengarkan sama Mbak Nisa tadi ketawa, ini tadi ketawa juga.
0: Iya, iya. Aku tercinta untukmu gitu ya. Iya, iya. Oke.
2: Aku mau lagu baru habis nyumu ini sebetulnya Mbak Ani. Mbak Ani yang apa yang bawakan ini baru cocok.
0: Judulnya apa? Baru habis nyumu.
2: Nah, ini ajalah Bang. Kau dan hatimu.
0: Oke. Okay. Kau?
2: Oh, kau dan hatimu. Okinu apa? Yang bawanya itu Okinu Nurhelik apa-apa.
0: Mm-hmm.
2: Karena ada itu pengiringnya di bawah Bang.
0: Buka mengiringnya bukan ini ya, Lano Baut, Mbaut.
2: Bukan, Holik, apa, Hoki.
0: Siapa?
2: Hoki.
0: Bentar, Bang cari dulu.
2: Nurhalik.
0: Nurhalik ya.
2: Nah, Hoki ya, kan ada itu banyak kecil itu, Hoki itu.
0: Bentar. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Buat tadi siapa itu?
0: Nur, barusan. Yang barusan tadi? Yang barusan tadi ada Bu Nur Hayati.
2: Pak Nur ya. Selamat malam Pak Nur, bisa lagi ya. Bisa lagi.
0: Jangan ragu-ragu.
2: Ya, selamat malam. Selamat siaran, moga sehat selalu di keluarga Bang Di. Untuk Mbak Anita ya, ayo gabung lagi. Sebetulnya kayak lagu ini Mbak Anita ini pas kali Bang Adi suaranya.
0: Gitu ya.
2: Ya, kau dan hatimu ini pas juga nih Bang Adi. Oke Bang Adi, kita mainkan lah.
0: Penyanyi, siapa tadi yang itu ngiringnya?
2: Pengiringnya Oki Nurhalik
0: ya.
2: Oki Nurhalik.
0: Ini banyak.
2: Dia ada bacaan itu kan Oki itu kan ada tuh.
0: Bentar.
2: Kalau enggak apa nanti beda dia apanya Bang. Ini kan tiap iringan apanya beda Bang.
0: Betul. Panci Ponda, karaoke kau dan hatiku, Oki Nurhalik. Oke deh. Siap, bentar. Masih kita tunggu-tunggu nih gitu ya. Pokoknya nyanyinya happy malam hari ini gitu ya. Kita mulai ya. Yuk.
2: Oke.
0: Yuk, bentar.

Dan seorang pengganti diriku. Jangan-jangan

0: luar biasa.
1: Banyak dua kali itu Pak Hadi.
0: Gitu ya?
1: Ya, Pak aku tadi. Ya, sebetulnya lagu kemarin Belinda ini, Mbak Arita tadi pas Pak Hadi.
0: Pas gitu ya nyanyinya.
1: Iya, pas ya. Suaranya enak Pak Hadi sebetulnya.
0: Oke. Iya.
1: Oke lah, Mbak Arita, gabung lagi ya. Makanya malah diakan aja sama Bang Adi, nggak masalah.
0: Iya.
1: Yo, Mbak Arita ya, gabung lagi. Bang Simon tunggu ini.
0: Oke.
1: Okay. Bawa lagu kemarin Belina, enak tuh yang Bang Adi sering bawa juga itu enak. Okay. Nah, nggak lupa nih Bang Gigi, Bang Buhori ya, teman malam. Tumben ini kok nggak ada gabung ini. Iya. Untuk Bang Adi ya, terima kasih.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: yuk. Nanti yo.
1: Bang Adi.
0: Oke,
1: okay, siap. Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali masih Bang Adi, nantikan di teleponnya di 0816707885 di kebersamaan kita semua malam hari ini. Oke, halo malam.
1: Halo, malam juga Bang Adi.
0: Malam Bang Yoga, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Sempat hujan pula tadi Bang Adi.
0: Woi, mantap dong hujan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah hujan. Lagunya apa nih malam hari ini kita karaoke nih?
1: Nggak lagu apa no, Peter Pan aja lah.
0: Yang tentang mana tuh? Kita. Tentang kita. Okay.
1: Tentang kita, ya.
0: Tentang
1: kita. Kita coba dulu.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat yang baru turun tadi Bang Adi. Siapa yang turun barusan Bang Adi?
0: Tadi?
1: Ya.
0: Bang Simon.
1: Oh, Bang Simon.
0: Iya.
1: Halo Bang Simon, ini dari Morobungo nih. Peserta kedua dari Morobungo, jadi Bang JJ.
0: Siap. Tinggal dari Tebo lagi Bang Bohori gitu ya.
1: Iya, Bang Bohori masuklah.
0: Iya deh, kita mulai ya.
1: Oke. Yuk.

Di hati.

0: indah dan kita bersyukur dan kita tertawa.
1: Oh, nyangkut nyambung, Mas, bantuin.
2: Oke. Okay.

0: ingat
1: di saat
0: kita bersama, saat kita berdua,
1: semua tentang kita
0: lain.
1: Ada cerita
0: tentang aku dan dia,
1: dan kita bersama.

0: Oke, okay, gitu ya. Peter Pan dengan semua ya, tentang kita.
1: Ya, udah lama nih itu Bang Adil.
0: Iya.
1: Zaman kaset dulu.
0: Asli gitu ya. Iya.
1: Iya. Oke. Okay. Salam-salamnya buat yang udah turun tadi Bang Adil, semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Dengan Pen Radio RRI Satu Jambi.
0: Siap.
1: Buat gitu ya. Semoga selalu panjang umur, murah rezeki.
0: Segala urusan
1: lancar di Riau. Lancar terus ya, Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Kita waktunya, Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bang Adi. Mana-mana berada, saya masih bersama di Ruang Rindu Karaoke.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Silakan aja untuk gabung kembali di 0811670788850. Ya, buat Bang Simon kembali yang ingin gabung, Bang Adi nantikan, silakan aja. Juga buatnya Anita juga di Sungai Toman, Bang JJ juga. Ya, Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo, malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina gitu ya.
1: Iya, Bang Adi, apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah baik. Gimana kabar Vina? Baik? Sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik saya juga.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Iya deh, malam hari ini kita karaoke nih ya.
1: Oh,
0: iya. Iya, lagunya apa nih?
1: Coba nah, lagu ini aja, Bang. Rindu Dalam Diam.
0: Rindu Dalam Diam, oke.
1: Iya, lagunya dari Yolanda.
0: Rindu Dalam Diam gitu ya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat semua pendengar dimana aja berada, yang udah bergabung, yang belum. Dan buatnya Bang Adi dan kru-krunya, semoga selalu lancar rezekinya juga selalu. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Yolanda gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Lagunya buat siapa aja nih? Semua-semua lah gitu ya, semua.
1: Ya,
0: gitu
1: ya. Semuanya ya.
0: Oke, kita mulai ya.
1: Insya Allah, ya. Menurut bantu ya Bang ya, belajar-belajar ini.

Betapa

0: ku sampaikan semua keluh resah ini tanpa
1: ada tanpa kesempuran para
0: agar kau
1: agar kau fahami segalanya.

Papi, apa lah daya aku sayang, semua itu tak mungkin terjadi. Terpaksa dalam diam dan tetes air mata

Terpisah oleh dua samudra, oh di Pulau Sumatera, engkau di Malaysia.

0: Oke, rindu dalam diam gitu ya. Iya deh.
1: Iya, maaf ya Bang. Tadi ada liriknya dan gak saya dengar, jadi handphone hilang-hilang.
0: Tapi asik dengarnya juga suaranya, merdu banget gitu ya.
1: Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Bang Haji.
0: Iya deh.
1: Ya, dan Bang Haji selamat bertugas ya, sampai tuntas.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belakang Vina, silakan aja kembali di teleponnya di 0811 607 8850.

0: mendengar di mana pun ada berada di malam hari ini di ruang rindu karaoke gitu ya. Dan tentunya suara yang terorganisir, musik dipandang bukan sekedar bunyi alami, tapi melainkan juga suara yang diatur secara sengaja oleh manusia, memiliki nada, ritme, dan juga pola. Dan juga ekspresi jiwa, banyak orang berpendapat bahwa musik adalah bahasa universal yang mampu mewakili emosi terdalam dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata biasa. Halo, malam.
1: Malam kembali, kembali. Lagi Abang.
0: Iya deh.
1: Pasangan Bang Simon tadi, ha.
0: Lagunya apa kata Bang Simon?

0: Bara api katanya.
1: Bara api. Bara api dia.
0: Bara api. Bintang yang apa? Itunya bang, yang musiknya Saluhut tuh bang, iringan.
1: Yang mana?
0: Saluhut ya, Saluhut apa?
1: Saluhut ya. Ada Saluhut Naibahu gitu ya. Bara api senyummu gitu ya.
0: Iya, Bang Simon.
1: Ini nanti Bang Simon minta lagu apa nih? Bang Simon ditantang juga nih lagu apa nih kalau untuk
0: iya, nanti minta tantang juga dia lagi.
1: Iya. Jangan dia aja yang request lagu gitu.
0: Iya, Bang ya. Request lagu kita juga ya, Bang. Apalah Bang untuk Bang Simon ini lagi tantang gitu. Lagu apa lah?
1: Lagu apa? Lagu Bruri aja dianya suruh.
0: Lagu Bruri. Ya, tapi yang terserah lagu Bruri.
1: Iya. Atau lagu Widuri ya.
0: Bisa lah, Bang.
1: Widuri.
0: Terserah lah, Bang.
1: Kita mau lihat suaranya gitu ya. Oke. Simon Widuri, Bang. Oke. Yuk, kita mulai ya.
0: Request kita berdua. Oke, Bang.

0: Bonjour.
1: Saat itu aku terbuai. Yo.

tiada bertahan. Maafkan karena keinginan, masih ada bukti di hatiku. Kita tidak

0: Oke, ayo Bang Simon gitu ya.
1: Ayo Bang Simon, ini Bang Adi sama Anita tampang lagu Widuri ya
0: Widuri,
1: Bang ya.
0: Widuri, ya aku pingin lagu Widuri.
1: Iya, pengen denger Bang Simon nyanyi Widuri ya Bang ya.
0: Betul, betul.
1: Ditunggu Bang Simon, ditunggu Bang Adi.
0: Kita tantang gitu ya, lagu jangan, Widuri gitu ya.
1: Iya, jangan jangan Bang Simon aja tantang ya Bang ya.
0: Iyalah.
1: Okay. Iya lah, oke lah Bang ya, kita tunggu Bang Simo.
0: Siap.
1: Terima kasih ya Bang.
0: Yo, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Simon gitu ya. Haha, ini ada permintaan Anita, lagunya Widuri katanya.

0: Oke deh Bang Andi, terima. Bang Andi Cakrawinata. Halo, malam.
1: Halo, malam Bang Andi.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Andi Cakrawinata? Kabar baik,
1: Anita
0: alhamdulillah.
1: Tadi nemanen nyanyi ra. Aku share juga duit sama Anita nih.
0: Iya.
1: Kapan-kapan lah.
0: Mudah-mudahan malam minggu besok. Nggak,
1: dan dulu lagunya.
0: Oke.
1: Kaget. Masing-masing lagu udah masuk. Dengar tuh Kak Nita, kapan-kapan kita duet ya malam minggu besok ya.
0: Iya, siap. Ya. Oke. Lagunya apa nih, Bang? Malam ini?
1: Anti nantang Kak Nita. Iya. Minggu depan.
0: Kita lagunya apa nih malam ini?
1: Hah?
0: Malam ini lagunya apa?
1: Saya lagu, minta lagu ini saja.
0: Apa?
1: Jangan ada dus, apa... Jangan salah menilai.
0: Oke, jangan salah menilai gitu ya.
1: Iring pengadia.
0: Oke, jangan salah menilai. Siap Bang ya?
1: Siap.
0: Oke, yuk.

0: Halo. Oke. Halo. Halo malam.
1: Halo, selamat malam hari Bang Adi. Nabu boleh Bang?
0: Nabu boleh kita malam hari ini.
1: Minta lagu ini jauh dari Bruri Weslima yang ada di stadion antara kita Bang.
0: Wah, iya.
1: Ya, kalau kena aja Bang ya.
0: Oke, siap. Jangan ada dusta gitu ya.
1: Iya Bang.
0: Antara kita. Siap, ntar.
1: Iya Bang.
0: Aha. Siap ya Bang ya?
1: Apa terputus ya Bang Andi? Terputus tadi ya?
0: Terputus tadi ya.
1: Oh ya.
0: Oke, yuk.
1: Sorry Bang ya. Dari Bruri.

0: Musiknya gini atau gimana bang?
1: Yang asli ini gak asli bang.
0: Gak asli nih ya, iya.
1: Iya, gak ada asli.
0: Jangan ada dusta di antara kita gitu ya.
1: Ruli, Ruli, orinya bang.
0: Ntar, yuk.
1: Ah ini bang.
0: Oke.
1: Udah ya bang, lanjut. Iya ya.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu dek kasih, takkan kecewakah kau pada diriku, takkan menyesalkah kau hidup.

0: jika kau katakan saja. Yo, ada. Halo Bang Di.
1: Jangan ada dusta di antara kita gitu ya.
0: Oh, iya, memang itu harus gitu Bang, iya. Ada dusta Bang.
1: Kalau ada duet
0: ada sama. Bukan saja terbuka Bang ya.
1: Iya, kalau ada duet sama Anita tadi mantap gitu ya.
0: Bagaimana Bang?
1: Ada duet sama Anita gitu ya.
0: Memang itu keadaannya sekarang gitu Bang ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu orang perunya ganteng, kalau sekarang enggak Bang. Kayaknya memang benar juga wanita itu Bang. Karena kalau udah ada duit, susah juga hidup nih Bang.
1: Iya.
0: Mau jalan-jalan, mau ke mall, mau ke sini, sini. Tapi sedalam itu adalah kodran ya Bang ya.
1: Betul.
0: Memang laki-laki itu harus berjuang untuk wanita gitu aja Bang.
1: Iya betul.
0: Makasih Bang Di, saya telah ketiga balik ya Bang ya.
1: Oke.
0: Salam siap. Semuanya dah karaokean nih. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum. Cheerio.
1: Oke. Baik pendengar di mana berada berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, yang sudah gabung juga gitu ya, atau yang belum gabung sudah mendengarkan di 88,5 MHz. Dan pendengar tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Jambi malam ini. Dan satu penentas di kebersamaan kita di semata malam hari ini, lagu berikut ini ada Widuri.

di suatu senja di musim yang lalu. Ketika itu hujan rintik, terpukau aku.

dengan mengusap titik air mata. Engkau bisikan deritamu, tersentuh hati dalam keharuan.

Iya, mendengar di mana-mana Anda berada dengan berakhirnya lagu Widuri di lagu ya Ruang Rindu Karaoke malam hari ini berakhir pulang di Ruang Rindu. Dan buat Anda yang ingin beranjak membaringan, selamat tidur dan mudah-mudahan mimpi indah selalu menyertaimu.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senena kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, saya sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Pak Ustadz Safrizal SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nana.
0: Sehat, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Agak serak. Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait tips agar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Pak Ustadz.
1: Baik.
0: Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk pagi ini, dan nanti Anda boleh bergabung di line telepon 08116707850 dan juga di pesan singkat kita di 08138744 0803. Silakan Pak Ustadz untuk pengantar kita pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء القائل اتقوا الله حيثما كنت وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih sampai saat ini Allah masih beri kita limpahan nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk beribadah. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga tak bosan-bosan kita kirimkan, kita dawamkan teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat yang mendapatkan syafaat beliau, baik syafaat dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita sama-sama kembali mengikuti program RRI Jambi dalam acara Mutiara Pagi. Adapun tema kita kali ini adalah tips agar mulia di sisi Allah. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian keislaman, dalam hal agama kita Islam, ada dua pusaka yang ditinggalkan. Satu, Kitabullah. Dua, As-Sunnah. Di dalam Kitabullah, Allah banyak menceritakan, memberikan gambaran bagaimana seorang hamba itu bisa dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, agar dapat dipandang mulia di sisi Allah, Allah sampaikan suratnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akarmakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Surat ini Allah sampaikan untuk semua manusia, bukan orang muslim saja, tetapi semua manusia. Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, agar di antara penciptaan tadi saling berkenalan, saling ta'aruf. Nah, tetapi di antara manusia tadi, laki-laki perempuan tadi, ada yang dipandang mulia oleh Allah. Mana dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, di sisiku, yang itu yang paling takwa. Artinya, kalau ingin dipandang mulia di sisi Allah, jadilah seorang insan atau manusia yang takwa. Apa itu takwa? Bagaimana gambaran takwa? Kata Rasulullah, at-taqwa, takwa itu hahuna yushiru ila sadri salasa marat. Nabi menunjukkan, menepukkan tangannya di dada sampai 3 kali. Takwa itu di sini, hahuna, hahuna, kata Rasulullah. Mana tu? Bihasbi mri'im minasyari ayyah kira akhahul muslim. Jadi salah satunya adalah tidak mengatakan buruk kepada sesama muslim. Maka yang disebut takwa itu diisyarahkan Rasulullah, ada di hati kita, di dada, di kalbu. Maka menjadi mulia seorang hamba di sisi Allah dengan menjadikan dirinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya yang ingin dikatakan Rasulullah ketika dia menepuk dadanya sampai 3 kali? Maksudnya Rasulullah, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu sebenarnya tidak melihat rupa kita, wajah kita, atau wa amwalikum, kekayaan kita. Walaki yang duru ila qulubikum wa amalikum. Maka Allah itu melihat. Kata yang zuru nazar itu melihat bukan kasat mata, tapi dengan keilmuan Allah. Artinya tembus ke dalam hati, qulub. Maka kalau Allah itu melihat bukan jasad, jasad itu nampak, tapi ada yang tak nampak di hadapan Allah, yaitu hati kita. Maka kemuliaan seseorang hamba itu dilihat dari hati hamba itu sendiri. Maka tingkatkan ketakwaan kita, maka kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu tingkatkan ketakwaan. Bagaimana ciri orang bertakwa itu? Yaitu rendah hati atau disebut dengan tawadhu. Ketika dia memiliki ilmu yang banyak, gelarnya banyak, tetap rendah dengan keilmuan itu. Tidak memandang remeh orang-orang yang tingkat keilmuannya rendah. Ketika kita memiliki harta yang berlimpah, tak menampakkan kelimpahan harta itu sehingga tidak menyakiti hati-hati du'afa, para fuqara, masakin. Artinya ketika kita memiliki kelebihan apapun, tetap kita rendah hati terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi ketakwaan tadi apalagi? Qanaah, bersyukur kepada Allah, baik yang terdapat pada diri kita maupun yang di luar kita. Contoh bersyukur yang terdapat pada diri kita, contoh kita dilahirkan pendek, hitam, matanya sipit, alis tak lentik. Apapun yang ada pada diri kita dalam ciptaan Allah, kita bersyukur. Lalu yang luar dari diri kita, seperti keadaan ekonomi kita. Kita dalam keadaan pas-pasan, miskin, tetap bersyukur. Ya, tetap kita bersyukur. Itulah tanda akan menjadi hamba yang mulia dalam pandangan Allah. Jangan menggerutu, jangan mengumpat, mencaci, apalagi kita menyangka yang tidak baik kepada Allah. Maka akan menjadi sebab Allah berpaling kepada kita. Maka qanaah adalah sifat bersyukur seorang hamba atas apapun yang Allah berikan. Anggap cukup atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, ciri orang qanaah ini tenang, tenteram, tidak gelisah. Karena berapapun, apapun yang dikasih Allah, ridho, tenang. Tidak tamak, tidak rakus, tidak memaksakan kehendak, memaksakan diri. Kemudian selalu melihat ke bawah, bahwa ketika dirinya itu tidak memiliki harta yang berlimpah, dia memandang bahwa ada yang lebih susah lagi dari dia. Dan melihat ke atas dalam hal ibadah, iri terhadap orang yang taat dalam beribadah, dia ingin juga lebih. Nah, ini sifat qanaah. Yang terakhir, dia tidak memiliki sifat iri dengki dalam hal-hal yang buruk, ya, terhadap sesama makhluk. Kemudian apalagi isi ketakwaan itu? Wara, yaitu selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, apalagi yang makruh. Selalu menjaga diri dari hal-hal tersebut. Dan ciri daripada ketakwaan tadi yang lain adalah yakin. Yakin bahwa setiap ketetapan Allah, Allah tunjukkan itulah yang paling bagus. Setiap ketetapan Allah kita yakin itulah yang terbaik buat diri kita. Maka untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,

dianjurkan Allah dalam Al-Quran disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka sungguhnya kami turunkan kitab ini, kata Allah, kepada Muhammad yang akan disampaikan kepada hamba atau umatnya. Sembah Allah dengan mengikhlaskan dalam ketaatan kepada Allah. Maka orang yang beribadah, beramal ikhlas, itu salah satu akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah istiqomah. Istiqomah dalam beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Istiqomah itu terus, tidak kita pikirkan baik dalam ramai, dalam sendiri, tetap istiqomah menjalankan ibadah kewajiban, baik yang berasal dari Allah maupun dari Rasulullah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka kata Allah, wahai Muhammad, engkau kuperintahkan ya agar menjalankan ibadah itu tetap istiqomah, fastaqim. Maka istiqomah. Nah, istiqomah ini lebih mulia dibandingkan 1000 karomah. Jadi Allah tuh lihat hamba ini terus menerus menjalankan ibadah. Mungkin di awal disebabkan adanya perintah paksaan. Tetapi setelah dia terbiasa tanpa diperintah berjalan terus. Setelah berjalan terus, ada tidak ada, ramai atau sepi, tetap dijalankan. Nah, itu namanya istiqomah. Ketika hamba yang istiqomah dalam menjalankan ibadah, katakanlah suatu saat diuji Allah dengan sakit. Sakit, umpama istiqomah beribadah sunnah, qabliyah ba'diyah. Tahu-tahunya beliau sakit, tak dapat melaksanakan ibadah normal. Tetapi satu hari beliau disakitkan Allah, diuji dengan kesakitan. Dengan sakit itu berat dia ibadah. Sehingga dengan sakit itu kadang-kadang dia lupa untuk melaksanakan ibadah sunnah qabliyah ba'diyah. Saya yakin husnuzun, karena dia istiqomah tak pernah tinggal. Walaupun dia tinggal disebabkan uzur syar'i, barangkali tetap Allah catat tuh sunnah qabliyah ba'diyah, karena dia istiqomah. Dianggap Allah, walaupun dia tidak melaksanakan, tapi dihitung Allah melaksanakan. Barangkali karena keistiqomahan. Kemudian yang lebih menarik lagi untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, berakhlak mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah. Minimal kata Allah, wa qulu linnasi husnan, berkata yang bermanfaat, yang baik terhadap sesama. Jadi perkataan yang baik itu pengaruhnya sangat dahsyat, akan mendatangkan perbuatan yang baik. Gara-gara berkata yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik. Atau di sebaliknya, kalau selalu berkata yang jelek, menuduh, maka akan mendatangkan perbuatan yang tidak baik. Contoh, kita menuduh seseorang maling, padahal dia tidak maling, akhirnya dia akan berbuat maling untuk melampiaskan itu. Maka berkatalah yang baik, yang bermanfaat terhadap sesama manusia. Kata Allah, wa qulu linnasi husnan. Kata nas itu bukan hanya kepada muslim, non muslim. Artinya agar dipandang mulia itu bukan sesama muslim saja berkata baik, tapi kita diperintahkan untuk berkata baik terhadap sesama manusia. Dan barangkali sebagai penutup pembuka ini, yang terakhir adalah menjaga kehalalan rezeki. Nah, karena rezeki halal itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian.

0: kepribadian kehidupan seorang manusia, apalagi seorang muslim. Kata Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, siapapun dia yang disebut manusia, makanlah apa-apa yang Allah ciptakan di bumi ini, tapi yang halal, yang baik. Maka dari paparan ini, agar menjadi hamba yang tetap mulia di sisinya, pertama, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, ikhlas, murnikan niat ikhlas dalam beribadah. Ketiga, istiqomah dalam beribadah, baik wajib maupun sunnah. Keempat, memiliki akhlak yang mulia terhadap sesama. Yang kelima, jaga kehalalan rezeki ketika mencari nafkah, baik mau diri sendiri maupun untuk keluarga. Begitu Mbak Nana sementara.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pendengar. Menarik sekali topik bahasan kita di hari ini. Untuk tips agar mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi sudah dipaparkan beberapa poin yang menarik sekali untuk kita ketahui. Dan yang menarik menurut Nana itu, semuanya sih menarik, tapi yang lebih itu keistiqomahan kita beribadah. Nah, ini dia Pak Ustadz, yang sering sekali kita lalaikan Pak Ustadz, apalagi deadline yang harus segera nih Pak Ustadz, dari atasan harus ya jam segini, padahal kita ibadah itu Pak Ustadz, yang tadinya rajin begitu Pak Ustadz ya, karena deadline ini harus disegerakan nih, pukul segini, jadi ibadah kita tergesa-gesa nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana Pak Ustadz untuk menumbuhkan rasa cinta kita dan keistiqomahan kita dalam beribadah, agar udah deh pekerjaan nanti dulu, yang penting kita ibadah dulu, gimana nih Pak Ustadz?
0: Baik, jadi keistiqomahan itu sangat dianjurkan ketika kita menjalankan semua ibadah. Nah, bentuk istiqomah itu, namanya istiqomah itu ibadah yang sudah berjalan terus-menerus. Berjalan terus-menerus, ketika ada benturan yang bersamaan dengan ibadah yang biasa kita rutinkan. Kalaulah dia ibadahnya wajib, maka tentu kita mendahulukan ibadah wajib itu. Kalau dia ibadah sunnah, seperti amalan-amalan, zikir-zikir, ini kan bisa disiasati. Yang dilihat itu bukan, misalnya gini, Mbak Nana mempunyai zikir yang dikasih oleh sang guru. Zikir itu senantiasa Mbak Nana wiridkan. Kata guru, wahai muridku, lakukan zikirnya setiap sholat fardu, setiap habis sholat fardu. Bagi kita sholat fardu, kita zikir. Ketika ingin melaksanakan zikir itu, kita dibenturkan dengan sebuah tugas dari atasan. Barangkali kita tak akan dapat melakukan zikirnya itu kan? Karena dibenturkan. Tetapi zikir itu adalah sebuah amalan, tapi teknis melaksanakannya itu yang diatur. Contoh, ketika zikir itu ambil misal habis sholat, dikatakan baca ya sekitar 100 sekali 100 wiritan dengan satu kali putaran tasbih, dan itu kita lakukan setiap habis sholat 5 waktu. Ketika waktu zuhur ada perintah bersama antara zikir dengan atasan. Nah, zikir ini yang istiqomah, yang tidak ditinggalkan, teknis pelaksanaan kita yang atur. Contoh, kita dapat misalnya umpamanya dapat waktu tugas dari atasan di waktu zuhur, kita mau zikir nih sementara waktu sempit, ditinggalkan zikir itu tapi diganti di waktu asar. Yang disebut dengan istiqomah itu tidak meninggalkan zikirnya. Sedangkan waktu pelaksananya teknis, artinya kalau tak sempat di waktu zuhur, maka dilaksanakan di waktu asar. Ah, yang ini sebenarnya yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikirnya itu. Jadi kalau di habis zuhur tidak dilaksanakan, di waktu asar didobol 100 menjadi 200. Nah, itu saja dipandang oleh Allah bahwa hamba ini dia tidak mau menghilangkan satu pun dari hitungan zikir. Bahkan 100 tadi digandakan di waktu asar. Karena waktu itu bertempat. Satu sisi dia tidak meninggalkan perintah zikir, satu sisi dia taat kepada aturan dalam hal ini kepada pemimpin. Maka yang disebut dengan istiqomah itu poinnya adalah ibadah yang selalu dilaksanakan, tidak dihilangkan. Contoh, waktu zikir zuhur, Pak Nana tidak zikir. Kemudian tidak berzikir waktu zuhur. Lalu datang waktu asar. Waktu asar dia berzikir pada jumlah untuk waktu asar saja 100. Berarti hilang zikir waktu zuhur lagi. Nah, maksudnya supaya jangan hilang zikir waktu zuhur itu ditambahkan di waktu asar. Nah, itulah keistiqomah. Artinya 500 dalam waktu itu tetap utuh. Teknisnya saja dipindahkan. Tapi jumlah 500 yang istiqomah itu tidak hilang. Begitu Mbak Nana.
1: Okay.
0: Jadi, dibenturkan tetapi dipindahkan. Dipindahkan di waktu yang lain.
1: Baik,
0: sehingga jumlah.
1: Iya. Silakan untuk Anda pendengar di line telepon kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803 untuk menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi, di topik bahasan kita yang menarik sekali pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan?
2: Iya.
1: Silakan Pak Samsuri, apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah, ini Pak Ustaz yang mau tanyakan masalah orang mendapat izin Allah. Itu orang itu mencari nafkah.
1: Pak Samsuri, volume radionya dikecilkan dulu Pak Samsuri, kurang jelas pertanyaannya.
3: Kurang jelas.
2: Ya,
1: silakan.
2: Sudah Bu?
1: Sudah.
2: Ini Pak Ustaz, masalah ini orang mendapat izin Allah, apakah mencari bekah setiap pagi, setiap ini, itu dengan waktunya tidak ada tinggal, itu apakah itu ada mendapat sisi Allah apa macam mana itu Ustaz, mohon penjelasan.
1: Jelas Pak Ustaz pertanyaannya?
2: Iya, saya tanya kan.
1: Kurang jelas Pak Samsuri pertanyaannya.
2: Iya. Di sisi orang mendapat sisi Allah, itu apakah tanda-tandanya? Apakah orang itu bertakwa kan? Meninggalkan di sholat wajibnya kan?
1: Meninggalkan sholat wajib.
2: Itu yang saya tanyakan, apakah itu yang mendapat hidayah kan? Itulah yang mohon perjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz jelas, kalau Nana kurang jelas nih pertanyaannya Pak Ustaz. Iya. Tapi mungkin gini aja deh ya, kalau yang Nana tangkap ya, kalau salah Nana mohon maaf ya Pak Samsuri ya. Pertanyaan itu mungkin bagaimana jika ada orang ingin mencari nafkah begitu ya, kemudian dia mengabaikan sholat wajibnya begitu Pak Ustaz. Nah, apakah nanti kalau mendapatkan hidayah ini ada ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana gitu Pak Ustaz? Tapi kita mudah-mudahan yang Nana tangkap begitu ya Pak Ustaz ya. Silakan, seperti apa nih Pak Ustaz?
0: Baik. Jadi kalau banyak makalah, banyak perkataan bijak. Kalau mau bagus hidup, baguskan salat. Bagus salat, baguslah hidup, baguslah rezeki. Bagus rezeki. Jadi utamakan dulu memang perintah-perintah Allah. Tidaklah sulit bagi Allah. Kadang kita menuntut sesuatu dari Allah, tapi Allah tegur, jangan kamu tanyakan rezekimu kepadaku besok, lusa, dan seterusnya. Tapi tanyakan kewajibanmu tentang penghambaanmu kepadaku. Selesai, beres, atas, dijalankan atau tidak. Maka, baguskan sholat. InsyaAllah Allah baguskan hidup. Jadi kalau kita mencari nafkah itu, satu sisi perintah-perintah Allah dilalai, kan ada ancaman bagi Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatirnya tadi menjadi orang yang lambat laun, yang diistidratkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah mulia tapi dimurka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu aja, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Dan kita terima pesan singkat kita di sini, Pak Ustadz, yang ingin bertanya nih untuk topik bahasan kita. Pak Ustadz, katanya dari hamba Allah yang ada di Sekernen, cara menjaga hati dari rasa iri, kemudian dengki, sombong, dan ujub bagaimana, Pak Ustadz? Mungkin tanpa kita sadari kita sering melakukan hal ini, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Silakan, Pak Ustadz.
0: Baik. Jadi Allah juga disampaikan dalam ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu senang suka cinta at-tawwabin, orang yang mengulang-ulang perbuatan taubat. Jadi kenapa Allah senang? Beda antara taubat dengan at-tawwabin. Taubat itu sekali saja dia bertaubat. Tapi at-tawwabin mengulang-ulang perbuatan taubat. Kenapa Allah senang terhadap orang yang mengulang-ulang perbuatan taubat? Karena kita juga senang mengulang-ulang perbuatan dosa. Lalu dengan mengulang-ulang perbuatan taubat itu juga menjadi ikhtiar agar Allah pandang kita mulia. Nah, cara mengulang-ulang taubat ini banyak cara. Mengulang-ulang membaca zikir istighfar, mengulang-ulang sholat sunat taubah. Nah, dengan mengulang-ulang ibadah seperti ini, mengulang-ulang zikir. Nah, berbicara tentang zikir, itu Allah perintahkan. Ya yuhanna ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran katsiran, banyak-banyak zikir. Zikir ini ada yang jahar, ada yang sir. Zikir sir ini diantaranya, Mbak Nana, akan meruntuhkan sifat-sifat yang tidak bagus pada 7 tempat yang ada dalam tubuh kita. Ada namanya maqam sanubari. Itu zikir yang diisi dengan ismu zat Allah. Fungsinya itu meruntuhkan segala hal-hal yang tak bagus. Sehingga ada namanya dalam kajian tasawuf itu takhalli tahalli tajalli. Itu memasukkan zikir yang betul-betul didapat dengan cara bersama dari guru. Zikir itu berfungsi mengeluarkan sifat-sifat hasad, dengki, iri, riya, sum'ah, dengan menghantam itu dengan zikir. Sehingga itu terkikis. Nanti baru ada tahalli tajalli. Setelah sifat-sifat buruk itu terkikis, diisi dengan sifat-sifat yang baik. Setelah itu terisi, nanti timbullah pada seseorang itu, nampaklah pada seseorang itu hal-hal yang baik. Jadi salah satu yang dianjurkan untuk menghilangkan itu dengan banyak zikir. Ada zikir ser, zikir isir ini yang paling cepat, yang paling tepat untuk menghantam sifat-sifat hayawan, sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Jadi banyak zikir ibu, banyak zikir pak, cari zikir yang mu'tabar, zikir yang betul-betul memiliki kekuatan untuk menghantam sifat-sifat jelek kita tadi. Maka di zikir ada 7 tempat atau lata'ib. 7 tempat itu ada pada tubuh kita dan itu dibersihkan dengan zikir. Ada juga 7 tempat yang ada dosa, seperti mata, kuping, telinga, mata, kuping, mulut, 2 tangan, 2 kaki, perut, kemaluan gitu. Itu 7 dosa zahir yang selalu menampung dosa. Itu dengan ibadah-ibadah zahir dilaksanakan seperti sholat. Tapi ada yang 7 tempat yang tak nampak. Itu isinya bukan dosa tapi penyakit hati. Nah, ini diantaranya dihentam, dibersihkan dengan berzikir. Barangkali itu saja
1: intinya. Oke. Dan Pak Ustadz, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan, Pak Ustadz. Silakan, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita?
0: Baik, para pemirsa jambi yang dirahmati Allah
4: Subhanahu.
0: Sebagai kalimat penutup tentang tema agar tetap dia di sisi Allah. Dua kuncinya. Satu, tetap menjalankan, berniat, berikhtiar dengan semaksimal mungkin menjalankan apa yang Allah perintahkan, perintah dalam Al-Quran atau apa yang dia disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Berniat, berniat penting, lalu usaha, ikhtiar untuk melaksanakan dengan semaksimal mungkin setiap perintah itu. Kemudian diniatkan lagi, lalu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, apa-apa yang dilarang Rasulullah. Ini yang disebut dengan takwa. Disebut dengan takwa. Artinya, diniatkan dulu, lalu berikhtiar dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah. Dan berniat, lalu maksimal semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarang Allah, dilarang Rasulullah. Barangkali itu manana.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah bersama Pro Sotera di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini, dan insya Allah lain waktu lain kesempatan bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya Pak Ustaz. Iya, dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini harus berakhir. Anda juga harus undur diri di kebersamaan kita. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Ahad 4 Oktober 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: BKSDA Jambi dan Penegakan Hukum Gakum wilayah Sumatera selidiki kematian gaji gajah yang terjadi di area konsesi. Berbeda dengan hari terakhir, harga bahan pokok di Pasar Angso II Kota Jambi alami kenaikan harga. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. BKSDA Jambi dan Penegakan Hukum Gakum wilayah Sumatera selidiki kematian gaji gajah yang terjadi di area konsesi. Laporan Tia Puspa.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi bersama Balai Penegak Hukum Gakum Kehutanan wilayah Sumatera masih terus menyelidiki penyebab pasti kematian seekor bayi gajah yang ditemukan di area konsesi PT LAJ Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko menjelaskan, awal informasi mengenai ditemukannya bangkai bayi gajah di dalam sebuah lubang diterima pihak berwenang pada 24 Agustus 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim melibatkan dokter hewan dikirim ke lokasi pada 25 Agustus 2026 untuk melakukan nekropsi serta pengambilan sampel dari beberapa bagian organ tubuh guna kepentingan penyelidikan. Sampel-sampel tersebut kemudian dikirim ke beberapa laboratorium rujukan antara lain Laboratorium IPB, Balai Besar Veteriner Bogor, serta Balai Veteriner Bukit Tinggi.
2: Hasil pengambilan sampel tersebut kita kirimkan ke Laboratorium IPB, kemudian Balai Besar Veteriner di Bogor, serta Balai Veteriner yang ada di Bukit Tinggi. Dari Lab IPB untuk pengujian EEHV, hasilnya negatif. Jadi bayi gajah itu bukan terserang virus. Ya. Insya Allah ini menjadi aman, karena virus itu sangat menular kepada anakan atau bayi-bayi gajah yang lain yang ada di alam. Kemudian yang kedua,
1: berdasarkan hasil uji laboratorium dari IPB, sampel dinyatakan negatif terhadap virus elemen endoteliotropik herpes virus. Hasil ini memastikan bahwa kematian bayi gajah tersebut tidak disebabkan oleh virus menular yang membahayakan populasi gajah lainnya di alam liar. Sementara itu, hasil pemeriksaan dari Balai Besar Veteriner Bogor menunjukkan adanya temuan indikasi zat tertentu pada tubuh gajah yang bukan merupakan bagian dari makanan alamiahnya. Temuan ini menjadi poin penting bagi penyelidik Balai Gakum Kehutanan Sumatera dalam mengembangkan proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk sampel yang diuji di Balai Veteriner Bukit Tinggi, hasilnya saat ini masih ditunggu dan diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat untuk melengkapi proses pembuktian. Menanggapi isu dan dugaan yang beredar bahwa bayi gajah tersebut mati akibat tersengat aliran listrik, pihak BKSDA Jambi menegaskan belum dapat mengambil kesimpulan secara terburu-buru. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 1 RRI, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Basnas Kota Jambi memberdayakan mustahik melalui program Rumah Jahit Basnas. Sekitar 30 penjahit dibina untuk memproduksi seragam sekolah, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Sri Wayuni melaporkan.
3: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Jambi terus mendorong kemandirian ekonomi para mustahik melalui program usaha kecil mandiri. Dorongan tersebut dilakukan Basnas melalui penyaluran bantuan modal usaha yang dilakukan dengan proses verifikasi, mulai dari kemampuan atau keterampilan yang dimiliki hingga fakta integritas. Ketua Basnas Kota Jambi Muhammad Fadli Abdullah mengatakan salah satu program yang dijalankan adalah Rumah Jahit Basnas. Program ini menghimpun sekitar 30 penjahit, baik dari penjahit rumahan maupun profesional yang kemudian dibina dan diberdayakan. Menurut Fadli, program tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah. Tahun ini sebanyak 6.000 setel seragam dikerjakan oleh para penjahit yang tergabung dalam Rumah Jahit Basnas. Proses pengerjaan berlangsung sejak Juni hingga Agustus. Masing-masing sekolah mengirimkan data ukuran pakaian siswa, khususnya siswa yang baru masuk sekolah. Seragam yang telah selesai kemudian didistribusikan melalui program pendidikan Basnas Kota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi.
4: Ini satu program kita, Rumah Jahit Basnas, kita himpun sampai 30 penjahit, baik itu profesional ataupun rumahan. Dan indikatornya untuk penyediaan seragam 6.000 setel untuk di tahun ini itu telah dikerjakan mulai bulan Juni, Juli, Agustus tadi. Jadi mulai masing-masing sekolah mengirimkan ukuran baju anaknya, terutama anak-anak yang baru masuk. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan dan kita distribusikan melalui program pendidikan tadi.
3: Fadli menilai program tersebut turut mendorong perputaran dana zakat di dalam Kota Jambi. Sebab dana yang disalurkan tidak hanya menjadi bantuan konsumtif, tetapi juga digunakan untuk memberdayakan mustahik yang memiliki keterampilan. Dengan demikian, para mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk bekerja, menghasilkan pendapatan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Beberapa hari terakhir, kenaikan harga bahan pokok di pasaran sedua Kota Jambi terpantau terjadi pada komoditi cabai dan bawang. Selengkapnya dilaporkan Adelia Suyita Putri.
6: Aktivitas jual-beli di Pasar Angso 2 Kota Jambi terlihat cukup ramai. Para pedagang tampak melayani masyarakat yang berbelanja berbagai kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya cabai dan bawang merah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Angso 2, Sri, mengatakan harga cabai merah keriting saat ini naik dari sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp52.000 per kilogram. Meski terjadi kenaikan harga, kondisi tersebut belum terlalu berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berbelanja.
7: Sebenarnya ya, yang cabai sama bawang ini kan kebutuhan pokok, jadi nggak ada pengaruhnya. Karena sebelumnya harga cabai ya Rp45.000, sekarang Rp52.000. Kadang harga cabai ini bisa berubah ya, kadang pagi harganya sekian, sore bisa jadi harganya sekian.
6: Sri menambahkan, kualitas cabai dan bawang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ia berharap harga kebutuhan pokok kedepannya dapat kembali stabil sehingga tidak berdampak pada pedagang maupun masyarakat sebagai pembeli. Adela Svita Putri melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras premium picu inflasi Jambi. Bulog pastikan beras medium stabil. Rizky Amalia melaporkan.
8: Badan Pusat Statistik BPS mencatat kenaikan harga beras premium menjadi salah satu komponen yang berkontribusi terhadap inflasi di Provinsi Jambi. Sementara itu harga beras medium yang menjadi bagian dari penugasan pemerintah melalui Perum Bulog disebutkan masih relatif terkendali. Pimpinan wilayah Perum Bulog Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan tekanan harga beras pada periode ini terutama berasal dari beras premium. Menurutnya, Bulog memiliki penugasan utama untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras medium. Beras tersebut diperoleh Bulog dari petani dan kemudian disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta bantuan pangan. Meski beras premium bukan menjadi penugasan utama Bulog, pihaknya tetap melakukan intervensi ke pasar guna membantu menjaga ketersediaan komoditas tersebut.
9: Beras kali ini dari beras premium yang selama ini memang diperoleh oleh Bulog tidak mengalami kenaikan. Penugasan kan dari pemerintah adalah beras medium. Beras medium, kita pengadaan dari petani beras medium, selanjutnya beras itu kita salurkan pertama melalui SPAP, stabilisasi pasokan harga pangan, juga melalui bantuan pangan. Sedangkan untuk premium, walaupun itu tidak penugasan secara langsung, tapi kami tetap melakukan juga intervensi ke pasar. Memang kalau premium ini kita kembali ke selera masyarakat.
8: Komoditas beras premium sangat berkaitan dengan preferensi masyarakat. Konsumen yang telah terbiasa mengkonsumsi merek atau jenis beras tertentu tidak serta-merta beralih kepada beras yang disalurkan oleh Bulog. Untuk itu, Bulog Jambi juga memastikan ketersediaan stok beras, khususnya beras medium, tetap aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi Pati dalam rangka penyegaran dan dinamika organisasi. Mutasi tersebut mencakup 88 Pati Polri, termasuk pergantian jabatan Kapolda Jambi. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Polisi Erlan Munaji menyampaikan bahwa mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karir, sekaligus upaya menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas kepolisian. Dan Kabid Humas juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Irjen Pol Krisna Hasregar selama menjabat sebagai Kapolda Jambi, serta menyambut kedatangan pejabat Kapolda Jambi yang baru. Menurutnya, seluruh jajaran Polda Jambi akan terus menjaga solidaritas dan memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Kualitas udara di Kota Jambi masih tidak sehat hingga sangat tidak sehat. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Kembali Rizka Malia melaporkan.
10: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi mengingatkan masyarakat untuk terus waspada terhadap kualitas udara di Kota Jambi yang saat ini masih berada dalam kategori sangat tidak sehat. Perkiraan BMKG Sultan Taha Jambi, Hari Taufik Kurniawan, menyebutkan, berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU parameter PM2.5 berada di angka 133 hingga 198 pada Sabtu 3 Oktober 2026 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengurangi paparan langsung terhadap asap. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menggunakan masker, batasi aktivitas di tengah kondisi ya, udara yang buruk.
11: 168 hari ini terpantau di 1000 meter hingga 4000 meter lebih baik dibanding hari kemarin. Baik kalau untuk bisa ini mungkin pengaruh dari angin masih yang dari tenggara, jadi meniup asapnya ke arah barat laut.
10: BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara dan informasi resmi dari BMKG Sultan Taha Jambi. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

BK SDA Jambi dan Penegakan Hukum Gakum wilayah Sumatera selidiki kematian gaji gajah yang terjadi di area konsesi. Beberapa hari terakhir, harga bahan pokok di Pasaran Sodowo, Kota Jambi alami kenaikan harga. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunani undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Ya.
1: Inspirasi hari ini. Tidak semua perjalanan harus berjalan cepat. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak. Menarik nafas, lalu melanjutkan langkah dengan lebih tenang. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, tantangan, dan jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap berusaha, belajar dari kegagalan, dan tidak menyerah pada keadaan. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Teruslah melangkah, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten pada akhirnya akan membawa kita lebih jauh daripada langkah besar yang harus dilakukan sesekali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi FM 88,5 MHz, dan juga yang ada di stasiun Relay Pro 1. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, cuaca di sana ya? Bisa berbagi info nih, terutama yang ada di Bungo, yang ada di Serlangun, Bangko, dan juga di Tungkal Ilir. Dan baru saja berakhir dari pendengaran kita semua ada Club Project hadir dengan Belahan Jiwa ya. Saya hadirkan lagu ini untuk menemani kebersamaan kita di Jambi pagi ini. Dan hingga formasi 10 saya menemani Anda semua pendengar. Ada informasi juga yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita di edisi Ahad di hari ke-4 bulan Oktober 2026. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI mengasuransikan jaminan sosial bagi 100.000 pekerja rentan di seluruh Indonesia melalui program prioritas jaminan sosial Basnas 2026. Ketua Basnas RI, Sodik Mujahid, mengatakan zakat tidak semestinya hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan menurutnya, zakat juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan, termasuk memberikan perlindungan sosial bagi mustahik. Program JSB memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama 6 bulan. Jadi penerima manfaat merupakan pekerja rentan yang memenuhi kriteria sebagai mustahik atau penerima zakat. Sodik juga mengatakan program ini menargetkan 100.000 pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Sebanyak 30% penerima manfaat ditargetkan berasal dari wilayah terdepan, terluar, dan juga tertinggal atau 3T. Nah, itu dia satu informasi yang mana Basnas lindungi 100.000 pekerja rentan, ada guru ngaji hingga nelayan. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
2: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
1: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
2: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
1: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
2: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
1: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
2: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
1: Sama-sama, nah.
0: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dan untuk Anda semua pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di edisi hari ini, terima kasih untuk Anda. Dan di seputaran Telanai, cuaca masih berkabut, ya, kabut asap, tapi Car Free Day tetap jalan. Tetap banyak nih kayaknya yang jualan dan juga yang berbelanja, ya, masih awal bulan. Baik, selamat pagi untuk semuanya, dan nanti juga di formasi 7 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembali ke fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan